Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama dengan saya, Muhammad Zulkifli bin Haji Cerus, sekarang disampaikan berita tempatan Kedah FM. Malaysia sedang menyelaras penghantaran bantuan termasuk kemungkinan menggerakkan pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia SMART susulan bencana banjir yang melanda sempadan Nepal, Tibet. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerajaan sedang mempertimbangkan untuk menghantar bantuan kewangan dan pasukan mencari dan menyelamat ke Nepal yang diselaraskan Majlis Keselamatan Negara MKN. Beliau berkata demikian di Pulau Pinang. Terdahulu, dokumen bertajuk Tourist List Out of Context in Botakushi Float yang dikeluarkan Jabatan Pelancongan Nepal menyenaraikan nama 51 rakyat Malaysia yang masih terputus hubungan susulan kejadian banjir besar di sempadan Nepal tiba itu. Isteri kepada pegawai pasukan khas udara bomba PASCOR yang dilaporkan hilang di Nepal lepas ke Kathmandu semalam atas inisiatif sendiri bagi mendapatkan maklumat terkini mengenai operasi pencarian suaminya. Hani Othman berkata beliau membuat keputusan untuk terbang ke Nepal seorang diri bagi mendapatkan perkembangan terkini usaha pencarian mangsa yang hilang di sana dan tidak mahu hanya berdiam diri di rumah. Mengulas mengenai sokongan moral, Hani memberitahu pihak keluarga serta rakan-rakan terdekat mengadakan solat hajat bagi mendoakan keselamatan dan kesejahteraan suaminya dan mangsa lain. Suami Hani, pegawai bomba kanan PBK2, Muhammad Fakhrul Munir Muhammad Isa atau lebih mesra dipanggil Lo, dilaporkan hilang ketika menyertai misi pendakian di negara berkenaan. Turut dilaporkan hilang Timbalan Pengarah Bahagian Operasi Kebombaan dan Penyelamat JBPM Muhammad Sani Harul yang dalam misi pendakian sama. Dalam pada itu, Abang Muhammad Fakhrul Muhammad Saiful Munir berharap adiknya itu hanya terputus hubungan susulan bencana yang melanda rasuah. Muhammad Saiful yang juga pegawai operasi di Balai Bomba dan Penyelamat Pelabuhan Klang berkata, kali terakhir dia berhubung dengan adiknya adalah kira-kira seminggu lalu sebelum Muhammad Fakhrul berlepas ke Nepal. Ketika ini keluarganya menganggap kejadian itu satu musibah yang mana Fatul sebenarnya terperangkap di lokasi kejadian dan tidak boleh berhubung berikutan terputus hubungan komunikasi. Katanya ibunya yang tinggal di Sik mengetahui kejadian yang berlaku berikutan berita kehilangan adiknya telah tular. Ketika ini ahli keluarga mereka masih menunggu maklumat daripada pihak berkuasa. Dalam perkembangan sama, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM bersedia menggerakkan pasukan khas, taktikal dan penyelamat Malaysia Storm ke Nepal bagi bila-bila masa. Termasuk dengan notis singkat sekiranya menerima arahan kerajaan. Ketua Pengarah JBPM, Datuk Sri Nur Hisham Muhammad berkata, penghantaran pasukan itu bagaimanapun tertakluk kepada permohonan kerajaan Nepal serta arahan dan penyelarasan Kementerian Luar melalui Wisma Putra dan Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA. Beliau berkata persediaan awal itu dibuat berdasarkan pengalaman JBPM menyertai misi mencari dan menyelamat di Turki sebelum ini yang menuntut anggota serta dokumen perjalanan disiapkan lebih awal. Pihak berkuasa China mengaktifkan tindak balas kecemasan tahap 2 di sekitar pintu sempadan Girong yang bersempadan dengan Nepal susulan kejadian tanah runtuh pada Rabu. Pasukan tentera, pasukan gerakan am PGA, Jabatan Pemeriksaan Sempadan dan pasukan bomba telah mengerahkan anggota masing-masing ke lokasi kejadian bagi menjalankan operasi mencari dan menyelamat SAR. Jurucakap Kementerian Luar China MFA Lin Jian berkata demikian pada sidang media Khamis. China memaklumkan penduduk tempatan dan warga asing diberikan layanan sama rata dalam operasi SAR selain terus berhubung dengan kedutaan negara berkaitan serta berkongsi perkembangan terkini mengenai situasi berkenaan. Pada masa sama, China turut mengekalkan komunikasi rapat dengan pihak Nepal dan menyelaras kerjasama bagi memastikan operasi SAR berjalan lancar selain bersedia menyalurkan bantuan kecemasan mengikut keperluan Nepal. Berita tempatan ini disiarkan dari Kedah FM.

0: Berita seterusnya. Agensi Pengkuasaan Maritim Malaysia, Maritim Malaysia, menerusi Maritim Rescue Subcenter MRSC Langkawi memindahkan seorang pesakit kritikal dari Hospital Sultanah Maria Langkawi ke JT Kuala Perlis pada Khamis. Pemindahan itu dilakukan bagi membolehkan mangsa seorang lelaki tempatan berusia 29 tahun mengalami kecederaan otak traumatik yang serius selepas terjatuh dari pokok kelapa bagi mendapatkan rawatan lanjut di Hospital Sultanah Bahiyah Alostar. Pengarah Maritim Negeri Kedah dan Perlis, Laksamana Bertama Maritim Rosli Mustafa, dalam nyatanya berkata pihaknya menerima maklumat berhubung keperluan pemindahan perubatan berkenaan daripada Pusat Operasi Pusop Ibu Pejabat Maritim Negeri Kedah dan Perlis pada jam 9.25 malam. Katanya pesakit juga disyaki mengalami kecederaan pada bahagian tulang belakang. Beliau berkata keutamaan pihaknya bagi memastikan bantuan disalurkan dengan pantas, selamat dan teratur. Pavilion Kedah di Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agropelancongan Malaysia MAHA 2026 menampilkan pelbagai tarikan produk agromakanan, gerajolan makanan dan hasil usahawan tempatan di bawah tema Kedah Nadi Pertanian. Pameran melibatkan produk agro dan makanan, pelbagai hasil tani, produk usahawan tempatan dan makanan tradisi. Turut diadakan Inisiatif Pertanian, Pameran Teknologi serta peranan Kedah sebagai nadi utama bekalan makanan negara serta aktiviti jualan produk langsung daripada Pegiat Industri Agro Kedah. MAHA 2026 kini sedang berlangsung di Taman Expo Pertanian Malaysia MAIP Serdang, Selangor. Beralih ke berita sukan. Pasukan bola sepak Kedah FA dijadualkan turun menentang Immigration FC 2 malam ini. Perlawanan sebelum pembukaan liga ini akan berlangsung di Stadium Darul Aman pada jam 8.45 malam. Tiga minggu terakhir sebelum Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 menjadi fasa penentuan buat atlet negara untuk memastikan mereka berada pada tahap terbaik ketika termasya bermula. Timbalan Ketua Kontijen DCDM Malaysia ke Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, Muhammad Azlan Iskandar berkata, atlet perlu mengurangkan sebarang gangguan dan memberikan tumpuan sepenuhnya kepada persiapan akhir, khususnya dari aspek kesihatan dan kecergasan. Menurut bekas atlet skuas negara itu, tempoh terakhir sebelum pertandingan amat penting bagi memastikan atlet mencapai prestasi terbaik ketika tiba di medan pertandingan. Sekian berita tempatan Kedah FM. Berita itu tadi disunting oleh Nur Hidayah Anwar. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Berita Kedah FM. Lembaga Getah Malaysia akan mengadakan program perkhidmatan kaunter getah untuk rakyat gerak. Lebih 30 agensi kerajaan dan swasta menyediakan perkhidmatan kaunter, pameran, demonstrasi teknologi getah, jualan rahmah, temuduga terbuka dan macam-macam lagi. Jabutan bertuah menanti anda. Jom pakat mai Khamis 3 September 9 pagi hingga 5 petang di Dewan Alhana Sik Kedah.
2: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu, lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

0: aktif. 6.10 Hashtag Rancang Berbisa.
1: Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zori Nova.
2: Aktif 6 10 Aktif 6 10.
1: Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi bersama dengan saya Zori Nova di Kedah FM. Jadi untuk anda semua juga yang terus dengar Kedah Frequency dan juga di RTM Klik, terima kasih banyak-banyak. Okey, pantun pagi ini, kalau setiap hari Sabtu mesti kita nak bagi pantun kan. Okey, pantun pagi ini bertajuk berkaitan dengan jerebu. Jadi untuk anda semua yang nak berikan pantun-pantun anda bertemakan nasihat ke mungkin ada kata-kata yang manfaat untuk jerebu ini, boleh terus hantar ke WhatsApp kami sekarang di 011-566-86300. Jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik semuanya di Kedah Abang.
3: Tak nak dengar kami? Janganlah begitu weh. Jadikanlah Kedah FM pilihan hati.

0: sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi.
1: Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zoe Nova.
2: Aktifnya sepuluh, aktif enam sepuluh.
1: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Terima kasih kepada anda semua yang terus untuk dengarkan lagu-lagu yang terbaik. Dan pagi ini seperti mana yang dijanjikan tadi, untuk pagi ini kita pantun. Dan pantun pagi ini berkaitan dengan jerebu, okay? Disebabkan jerebu kita hari ini teruk. Jadi kepada anda semua, bolehlah terus hubungi kami di 04-771-3037 ataupun 7608 yang nak kongsikan pantun-pantun anda berkaitan dengan jerebu. Ini berkaitan jugalah nak berikan nasihat ke, kan? Mungkin juga ada nak berikan macam mana cara mengatasi jerebu ni bagi kawasan-kawasan tertentu. Jadi ini antaranya datang ni daripada Batum Surani Merbapulan. Assalamualaikum Yezo. Waalaikumsalam. Pagi hari masang bubu, bubu dipasang di dalam paya. Negara kita dilanda jerebu, elakkan pembakaran terbuka. Ha, betul. Okey, seterusnya pula ni Kak Zai dari Sungai Petani. Dia kata pokok berduri tumbuh melata, tumbuh melata di tepi bendang. 31 Ogos bakal menjelang tiba. Beramai-ramai yang mengibarkan jalur gemilang. Ha, ya betul. Tapi hari ini bukan berkenaan dengan jalur gemilang. Ini berkaitan dengan jerebu ni. Ha, kan? Sebab apa jerebu ni tengok makin teruk. Jadi kan, kalau kata 3 hari lepas dekat Sungai Petani 155, sekejap lagi saya akan dapatkan maklumat terkini untuk dapatkan patusan. Okey, baik. Untuk rasmi boleh terus hubungi saya di 04-771-3037 ataupun 7608. Ini yang dihantarkan oleh Ramlan yang berada dekat Sungai Petani. Dia kata kat sini, jerebu melanda langit kelabu, pandangan terbatas sepanjang hari. Kesihatan bersama tanggungjawab selalu. Lindungi keluarga, lindungi diri. Okey, seterusnya pula datangnya daripada Siti Fatimah yang berada dekat Alostar. Redup mentari di balik awan, udara berjerebu perlu dijaga. Kesihatan diri satu amanah Tuhan, berwaspada demi insan tercinta. Yes, okey. Teruskan bersama Zoran Dabar. Jadi sambung semula untuk pantun pagi ni bertemakan jerebu. Mungkin nak bagi nasihat, mungkin nak berikan apa-apa pantun anda tapi bermanfaat kepada yang mendengar. Jom teruskan bersama Zoran Dabar. Kedah FM.
3: Lagu best, info padu, semua dalam satu. Kedah FM. Mesra Harmoni.

pelan-pelan mama ajar aku jalan. Pegang tangan yang suapkan aku makan, cuba lari lepas tangan, sadung kaki jatuh lebam. Pusing belakang, aku nampak mama. Dia datang, lapkan air mata. Kan dah nasihat, jangan buat sekarang, bangkit cuba lagi anak mama orang kuat.

0: Aku bingung apa kes apa barang.
1: Paru-paru ibu Encik, kami jumpa radang. Ada rawatan yang kami nak cadang.
0: Kejap,

0: Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zoria Nova.
1: Aktif now, 10. Aktif enam, 10.
0: Okey, terima kasih kepada anda semua yang terus dengarkan lagu-lagu yang terbaik semuanya di Kedah FM. Yang belum lagi follow kami dekat Facebook dan juga TikTok, follow sekarang, okey? Sebab banyak konten-konten yang terbaik dekat situ, juga info-info yang terkini. Dan pagi ini kita nak kongsikan untuk anda semua berkaitan dengan pantun. Pantun hari ini bertemakan dengan jerebu ni. Jadi untuk anda semua, kalau siapa-siapa yang nak hantarkan pantun-pantun anda untuk berkaitan dengan jerebu ini, boleh hantar terus ke WhatsApp kami sekarang di 0115668630. Okey, ni saya nak kongsikan terlebih dahulu yang saya dapatkan daripada APIMS, yang mana APIMS, yang mana Malaysia Air Quality Status, yang saya dapatkan dekat sini di Alostar IPU-nya adalah 155, di Sungai Petani 161, dan di Bandar Baru Kulim 97, dan di Kanga 154. Ini kawasan-kawasan yang terdekat dekat sini. Tapi apapun, Alostar dan juga Sungai Petani, kalau ikut tinggi lah, bacaan tidak sihat. Jadi pastikan kita jaga kesihatan masing-masing. Kalau kata boleh pakai face mask, pakai face mask. Kalau tak ada apa-apa ruangan

0: ataupun 7608. Hello, assalamualaikum. Selamat pagi. Siapa tu? Ha.
1: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa tu?
1: Ni Hitam Manis. Taman Manggis.
0: Taman Manggis. Kak Leha.
1: Kak Leha lah.
0: Ya, Kak Leha.
1: Khabar
0: baik, alhamdulillah.
1: Dah menyorok dah kah?
0: Dah pagi tadi.
1: Pagi awal.
0: Ibu
1: dah menyorok dah makan nasi lemak, okey canai.
0: Wuih, buat sendiri ba?
1: Yalah, semua ada.
0: Wuih, banyak meriah pagi ni.
1: Yalah, hari ni anak-anak balik ni dari Kuala Lumpur.
0: Oh.
1: Aku dalam perjalanan kot.
0: Cuti kan, di sekolah.
1: Kalau ada cucu ni. Kalau ada cucu, payah nak sebab. Tok nak ayang, Anwar ni.
0: Yalah. Hari ni apa, Tok 8 gram lah. Tok 8 gram lah. Nanti kita tak boleh telefon
1: lah. Pasal layar ni bukan pandai sangat buat pi lah kutunya.
0: Boleh. Sila.
1: Kalau buat pengat labu.
0: Oh.
1: Taruh pula gula batu. Kalau dah tahu dah jelebu. Duduk rumah tutup pintu.
0: Iya. Senang pi you know.
1: Dah jelebu duduk rumah tutup pintu.
0: Eh, pergi mana?
1: Ni ucapan sikit boleh tak dekat kawan ni?
0: Boleh. Ucapan apa? Jangan hari raya je.
1: Buat ucapan sama sekali Cik Moh Tunjang. Linda Sarawak. Mak Syah dari Jenang. Dan istimewa sekali. Jauh di mata dekat dia rindu.
0: Oh boy.
1: Ni Komando 69.
0: Oi.
1: Yang bertugas di Pesara lah ni.
0: Yang berada di
1: Ipoh Pesara. Dengan ucapan selamatlah mendengar. Kalau ada jodoh tak ke mana.
0: Ai, lain macam ni tu. Baik, terima kasih Kak Leha ya. Jaga diri baik-baik je. Baik, assalamualaikum. Ai, terputus dah. Letak awal betul Kak Leha ni. Okay, hello, assalamualaikum. Selamat pagi. Siapa di dalam ni? Ha. Hello, assalamualaikum.
2: Taman Suraya.
0: Ya, apa sekali Taman Suraya apa namanya? Nama apa?
2: Maksu dari Taman Suraya.
0: Maksu. Baik, silakan Maksu pantunnya pagi ni. Ha.
2: Pantunnya berbunyi begini. Nak pergi rumah Pak Abu.
0: Ya.
2: Dia tunggu begitu lama. Sekarang ni banyak je lebu. Lebu pula ganggu kesihatan kita.
0: Betul. Baik, terima kasih ya, Maksu.
2: Ya.
0: Baik, assalamualaikum Maksu. Waalaikumsalam Maksu. Okey, jom kita bersama dengan One Fight Maafkan Aku. Jadi sebab ini kita akan sambung semula untuk pantun anda berkaitan dengan jerebu. Okey, terus kita bersama dengan Kedah FM.

0: Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zori Nova.
1: Aktif enam, sepuluh. Aktif enam, sepuluh.
0: Yes, terima kasih kepada anda semua. Teruskan lagi untuk dengarkan lagu-lagu yang terbaik semuanya di Kedah FM. Yang dengarkan di awal pagi tadi, pukul 6 sampailah sekarang ini. Untuk anda semua nak hantarkan pantun-pantun anda yang berkaitan dengan jerebu ni, boleh hantar terus ke WhatsApp kami sekarang di 011-566-8630. Okey, ini datangkan oleh rakan kita ni. Kak Isha dari Pendan kata, Pak Samad menanam tebu. Tebu ditanam di tepi hutan. Di waktu sekarang ada jerebu. Janganlah kita abaikan, jagalah kesihatan. Gitu. Okey. Okey, seterusnya pula ni datangnya daripada Pakcik Aidin. Okey, Pak Loman. Dia kata kat sini, Cik Adnan jual pisang mas, jangan lupa pakai mas. Dua rangkap je dia bagi kita. Okay, terima kasih banyak. Okay, sekat sini pula. Assalamualaikum, Dijizu. Waalaikumsalam. Naman dari Guat Cipedak. Pergi kedai beli laksa. Burung merpati berebut juga. 31 Ogos makin terasa. Rata tak sabar nak menyambut ketibaannya. Ya betul, tapi hari ni Kak Anaman, kita bertajuk hari ni, bertopik kita ni adalah berkenaan dengan jerebu ni. Okey. Seterusnya pula, okey. Assalamualaikum, Waalaikumsalam, selamat pagi. Pagi-pagi tanam tebu untuk dijual bulan puasa. Di mana-mana banyak jerebu. Kalau cuti tak payah ke mana-mana. Kak Saadah dari SP. Terima kasih banyak yang hantarkan pantun-pantun anda di WhatsApp kami. Alhamdulillah. Okey, dan pada pukul 9 pagi kejap lagi, kita nak bersama dengan rakan kita di utama 9 pagi. Dan selepas itu, terus kekal bersama Zori Nova. Dan kita akan bersama dengan Cik Zaki nanti untuk pagi ini, logat Kedah kita, huruf apa pula nak dibawakan. Okey, apapun terus kekal bersama kami. Dan terima kasih banyaklah kepada anda semua yang kongsikan pantun-pantun anda. Dan jangan lupa untuk jaga kesihatan masing-masing. Kalau kata tak ada apa-apa keperluan yang mendesak ataupun yang mustahak, okey, pastikan duduk kat rumah aja. Jaga kesihatan baik-baik. Minum air kosong sebanyaknya. Okey, minum air kosong, air putih tu. Minum sebanyaknya, jangan minum air manis sangat. Minum air manis ni tak baik untuk kesihatan tau. Manis-manis tak boleh lah. Untuk kesihatan ni memang tak boleh lah. Kena jagalah kesihatan tu baik-baik, insyaAllah. Terus kekal bersama Zara Nova. Kita jumpa lagi kejap lagi. Terus dengarkan lagu-lagu terbaik kakak Azraf, TQVM. Thank you very much, kerana saya rasa dia punya tajuk ni. Terus kekal bersama Zara Nova, Kedah FM.

Ikuti Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.

0: Sahabat Terusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Perangai dia memang fashion tu. Gedik.
2: Orang Kedah tak kata lagu tu. Orang Kedah sebut macam ni. Perangai dia memang fashion lagu tu.
1: Ish, susah sungguhlah cakap lorak Kedah ni.
2: Ha, nak belajar lorak Kedah? Jom kita dengar program Lorak Kedah Kita di Kedah FM setiap Sabtu 9.15 pagi terbitan DJ Bas.
1: Bersama tetamu istimewa kita Encik Zulkifli Ismail dan Munshi Dewan Encik Muhammad Zaki Abdul Halim.
2: Lorak Kedah Kita.
3: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi bersama dengan saya Zurenova di Kedah FM. Dengarkan juga secara online di rtm.gov.my. Setiap hari Sabtu kita akan terus ikuti untuk rancangan Lorat Kedah Kita terbitan DJ Bas. Okay, yang pastinya untuk pagi ini kita nak bersama dengan Encik Zaki, iaitu Munshi Dewan Bahasa dan juga Pustaka Wilayah Utara. Tapi sebelum itu kita nak bersama Encik Zaki, kita nak bersama dengan Encik Zulkifli Ismail terlebih dahulu untuk Mai Dengar Dulu. Silakan Encik Zulkifli.
4: Mai Cek Oi Mai Cek Ma.
5: Segmen Mai Dengar Dulu Lorat Kedah Kita.
6: Assalamualaikum, saya Zulkifli Ismail. Hari ini saya nak cakap tentang cara kira duit dalam lorak Kedah. Tapi sebelum tu saya nak abang, orang Kedah panggil duit lah, orang Kedah tak panggil wang. Wang yang kita jumpa dalam nama-nama tempat di Kedah tu, itu bukan maksud duit. Wang tu bahasa Siam, maksudnya lembah. Contohnya Bukit Wang, itu Bukit Lembah. Ataupun Kampung Dalam Wang, itu maksudnya Kampung Dalam Lembah. Bukan Kampung Dalam Duit. Baik, kalau satu sen, orang Kedah kata seduit. Kalau dua sen, dua duit lah. Tapi kalau disebut laju, tak bunyi duit, dia bunyi duit je. Kalau lima sen, lima duit. Lima duit. Lagi laju jadi lima duit. Lima duit, lima duit lah. Lima duit, nah, itu maksudnya lima sen. Kalau sepuluh sen, 10 sen sekupang. 10 sen sekupang. Kalau 15 sen 15 duit. 15 sen 15 duit. Lepas itu 2 kupang lah. 20 sen 2 kupang. Kalau 25 sen 25 sen ada orang kata 2 kupang 5 duit. Tapi yang lebih tepat suku. 25 sen tu orang dah kata suku. Pasal apa suku? Suku, sebab dia adalah suku ataupun 1/4 daripada seringgit. Sebab tu kita panggil suku. Lepas tu macam biasa, 3 kupang 5 duit, 4 kupang sampailah 9 kupang 9 kupang 5 duit. Lepas tu 10 kupang. Bukan, bukan. Kalau dah lepas 9 kupang 5 duit, lepas tu seringgit lah, macam biasa juga seringgit. Dengan pandai-pandai pula pergi kata 10 kupang seringgit. Seringgit lepas tu macam biasa seringgit lima duit, seringgit sekupang. Kalau seringgit 10 sen seringgit sekupang. Lepas tu seringgit 15 duit, seringgit 15 duit. Seringgit 15 duit tu maksudnya seringgit 15 sen. Lepas tu seringgit 2 kupang, seringgit 25 sen pula seringgit suku lah. Seringgit 25 sen seringgit suku. Seringgit 25 duit pun boleh, tapi seringgit suku tu lagi tepat. Lepas tu seringgit 3 kupang. Seringgit 50 sen pula RM1.50, ada orang kata RM1.50. RM1.50. Tapi lagi tepat kalau kata tengah RM2. Ha, tengah RM2. Apa nama, kemudian sambung macam biasa. RM1.55, RM1.55. Sampailah lepas tu RM2, RM3 macam biasa. Sampailah sampai 100. Lepas tu kalau dah 150, 150 tu boleh nak kata RM150, tapi hak selalu yang orang dah duk kata tengah 200. RM150 tu orang dah kata tengah 200. Lagi satu, bisa dengar tak orang kena kata skepiang? Skepiang, skepiang ni sebenarnya mata wang ataupun duit yang nilai paling kecil yang kita pernah ada. Skepiang tu maksudnya 1/4 sen. Tu duit zaman British dulu. Duit zaman British dulu, skepiang 1/4 sen. 4 skepiang baru cukup 1 sen. Maksudnya kena ada 4 keping duit skepiang tu baru cukup 1 sen ataupun seduit. Jadi 4 keping tu nilai paling kecil lah. Sebab tu lah orang Kedah kalau tak ada duit langsung, dia kata aku ni duit skepiang tak ada. Duit skepiang bukan skupang lah, dia lain. Skepiang, skepiang maknanya tak ada langsung lah tu. Lagi teruk lagi pada tu pula, ada orang kata aku ni duit skepiang rabit pun tak ada. Dah lah skepiang tu mata wang hak paling kecil. Rabit pula tu, rabit tu maksudnya apa? Sumbing lah. Duit yang dah tak berapa, tak sempurna sifatnya. Hak tu pun tak ada. Tu maknanya dah susah sangat lah tu. Sampai skepiang pun tak ada. Okey, baik, setakat ni dulu. Jumpa lagi. Assalamualaikum.
4: My Jack, oi My Jack Ma.
5: Segmen My Dengar Dulu, Lorat Kedah Kita.
3: Terima kasih Cik Rupi semuanya di atas perkongsian menarik tadi. Alhamdulillah. Okey, dan juga sebelum kita nak terus untuk bersama dengan Encik Zaki untuk pada minggu ini, juga kita nak recap jugalah minggu lepas. Ada juga rakan-rakan kita hantarkan untuk apa perkataan-perkataan yang nak digunakan. Jadi kita nak bersama juga dengan Encik Zaki. Assalamualaikum Encik Zaki.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah. Okey Encik Zaki, sihat ke?
7: Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah.
3: Okey, Encik Zaki, untuk hari ini kita nak terus ke huruf P juga kan? Betul Encik Zaki?
7: Ya, kita sambung huruf P.
3: Baik, silakan. Ha.
7: Okey, yang pertama hari ini, sambungan daripada minggu lepas ialah periat. Periat ni kalau eja pergi betul, dia P-E-R-I-A-T lah, periat. Tapi okay, dia sebut periat lah.
3: Periat.
7: Periat ni maksud dia meramal, serkap jarang. Atau meneka, mengagak-ngagak kan. Jadi kalau macam satu-satu benda tu kita buat serkap jarang kan, kita nak tanya orang tapi tak tanyalah secara langsung. Kita duk main serkap jarang dia kan. Jadi kita guna perkataan periat tu lah kan. Contoh dia, contoh ayat dia, hang kalau tak tahu jangan duk periat aku lah. Tak tahu tanya betul-betul. Jangan duduk serikat jarang, serikat jarang lah. Jangan duduk tepat-tepat lah. Itu periat. Kedua, hari ni perisi. Perisi ni lebih kurang macam minggu lepas perlai. Kan, perlerai. Perlai tu, kita relai daripada tangkai. Bila dah relai daripada tangkai,
3: perisi pula.
7: Dia ada sebiji-biji, kita perisi pula. Buang biji, ambil isi saja. Perisi. Kan? Duk buat apa tu maklum? Duk perisi asam Jawa. Maksudnya dia buang buang biji asam tu, tinggal isi asam tu je lah. Nak simpan buat asam Jawa. Okay. Kemudian perisi ni juga, yang kedua ni maksud dia memperjelas, memperinci atau menghalusi sesuatu perkara. Contoh dia, kalau bawa pakai menantu balik nak jumpa pakai mentua, orang bawa mentua tu duduk sesak lah. Tanya hak no, duduk tanya hak ni, ada perisi satu-satu. Satu-satu. Nah, ada perinci satu-satu. Kan, ada halusi satu-satu. Dia nak siapa, kerja apa, dulu mengaji di mana, kan. Mak hang kerja ke tak, kan. Habis dia tanya lah. Itu maksud dia, ada perisi satu-satu. Contoh ajak dia, mak mentua dia perisi habis. Apa hak dia kata, hak bini dia kata. Itu tu. Yang ketiga hari ni ialah perui.
3: Perui.
7: Perui ni maksud dia menabung sesuatu. Cara tabung tu pun adalah cara dia bila dia pegang. Contohnya orang kata perui baja kan. Baja biji tu duk perui duk tabung tu, dia bukan lempang tak pun, dia perui tu buh tangan sikit, tangan sikit kan. Satu lagi macam orang duk tau la ni duk viral, orang duk beli apa racun biji, racun rumput tu kan. Dia pun duk jual dalam beg kuning tu. Bila beli tu, dia biji-biji tu ambil dengan tangan, perui lah tang mana rumput, lalang ke, pokok ke, nak bagi mati buang tu. Perui.
3: Perui.
7: Dia perui. Okay. Bila perui ni, dia tabuk sekata lah. Kan? Kena semua tempat tu. Tu perui. Okay. Seterusnya, ialah peruak.
3: Peruak.
7: Okay. Peruak. Peruak ni kalau eja dia P-E-R-U-W-A-P. Peruak. Tapi kita sebut dalam lorak kita peruak lah. Peruak. Peruak ni maksudnya kalau kita alih dalam bahasa standard, dia macam menguakkan sesuatu. Macam tu. Ataupun per tu imbuhan, peruakkan sesuatu. Jadi peruak iaitu meletakkan sesuatu, biasanya benda-benda yang boleh dikukus atau direbus lah. Selalunya kita letak atas nasi yang lepas kita gembok tu, nasi tu nak tunggu masak, tunggu kering lah. Masak tu hampir masak dah, nak tunggu kering si ayam. Letaklah ulam apa yang kita biasa orang celok. Kalau tak celok, dia letak atas nasi tu, dia tutup balik lah. Apa nama tudung periuk tu. Jadi itulah perbuatan tu, kata kerja tu sebagai peruak. Contohlah kita tak nasi buang sepat, tak, dah nak kering dah, gembok tu wap duduk naik kan. Wap nasi tu duduk naik, tengah orang dia buh muka dia. Bagi kena wap tu, bagi cantik kulit. Ambil wap nasi tu sapu. Tapi kita letak lah, letak apa nama, terung ke, kan. Apa, petai ke. Lepas tu tutup balik, sebab wap tu yang memanaskan ulam kita tu, dia bagi ni lah. Tengah orang dia celok. Celok kadang ni dia lembek sangat. Jadi itu perbuatan peruak. Contoh ayat dia, tolong peruak sat terung ni. Nak buat ulam makan nasi tengah hari sat lagi. Okey, tu peruak. Masih ada lagi perbuatan ni orang duk buat je. Cuma kalau nak cepat tu orang celok lah. Kemudian pesok. Pesok ni ejaan dia P-E-S-O-K. Pesok. Ini jarang-jarang pakai dah lah. Biasanya kita pakai katong. Lepas tu kita pakai lubang lah. Kita pakai berlubang lah. Lopok. Bahasa standar dia lopok. Maksudnya pesok ni ialah keadaan tanah yang tak rata, yang berlubang dan bertakung ayak lah. Kalau dia tak bertakung ayak pun, kita nampak, kita tahu tu lubang. Contoh dia, jalan ni kereta tak boleh laju sangat sebab banyak pesok. Itu. Sebab banyak lubang-lubang kecil-kecil tu. Silap. Hari bulan masuk pesok. Itu pesok. Kemudian yang seterusnya ialah piat-piat. Ni pun jarang orang pakai dah.
3: Piat-piat lah.
7: Kalau piat tu kita faham lah. Kalau satu tu sebagai kata tunggal, piat tu piat telinga lagi. Orang Kedah pun dia tak kata piat. Dalam bahasa standard je dia kata piat kan. Orang Kedah dia pakai pulah. Pulah telinga orang sekejap je. Maksudnya dia pegang telinga dia, dia pulah dengan tangan. Tapi kalau piat piat, artinya termimpi-mimpi, tengigau-ngigau. Maksudnya dia duduk tanya satu-satu benda tu sampai terbawa ke mimpi. Contoh dia, jangan kuat sangat main adik hang tu, malam satgi dia piat-piat pula. Tapi jarang dah orang pakai piat-piat ni. Biasa orang kata tak boleh tidur lah satgi malam ngigau. Mamai. Kita pakai mamai lah. Banyak orang faham mamai lah. Huruf M dulu kita tengok dah mamai. Tapi dia punya sinonim dia huruf P ni piat-piat. Jarang dah orang pakai. Yang seterusnya ialah pinjoi.
3: Pinjoi.
7: Pinjoi ni dia khilaf sebutannya. Kalau kita tengok dalam glosari ni dia eja P-I-N-J-O-I, pinjoi. Ada orang sebut pinjoi, naik pinjoi kepala. Ada orang sebut benjoi. Benda tu sama je. Kalau benjoi ni B-E-N-J-O-I lah, benjoi. Binjoi. Tengok orang sebut binjoi, benjoi. Ni ada juga tempat dalam negeri Kedah ni dia sebut pinjoi. Antara bunyi P dengan bunyi B tu lebih kurang je kan? Binjoi ke pinjoi ke sama. Maksudnya benjolan, benjol ataupun bengkak. Contoh dia, dia terandah di bucuk kaki tu, naik binjoi kepala dia.
3: Terandah pula ya?
7: Oh, terandah pula dah. Maksudnya dah jatuh-jatuh dah. Kepala tu pula kena di bucu katik kan? Sudah jatuh di timba tangga. Itu terandah lah tu. Itu pinjoi lah. Okay. Satu lagi pinjoi ni syoknya dia ada dua makna. Satu lagi pinjoi ni ejaan dia sama juga. P-I-N-J-O-I ni, pinjoi ni makna dia ialah duit baki. Kalau orang Kelantan dia panggil nyucu. Duit cucu tu, nyucu. Duit pinjoi. Contoh dia, mana pinjoi duit aku bagi malam. Maksudnya mana baki duit yang aku bagi malam. Contoh dia macam tadi kita sembang bab duit kan. Beli pucuk paku dinat tu tengah RM2. Sebekah. Lepas ikat siap-siap tu, sebekah tengah RM2. Tengah RM2 berapa ringgit? RM1, 5 kupang. Bagilah RM2. Tapi lah orang tak bagilah RM2. Orang QR je. Sebab RM2 tak ada dah duit kertas keping tu. Tapi dulu-dulu kita ada RM2 keping. Lepas tu kan. Tapi orang ni kita bagilah apa nama, duit RM1 hak kertas tu 2. Bagi. Sekejap lagi makcik tu dia bagi balik kat kita 5 kupang. 5 kupang tu duit pinjui. Simpan buah dalam poket. Balik lagi mak tanya, hang beli ni tengah RM2 aku bagi tadi, RM2. Duit pinjui mana? Itu maksudnya duit baki mana? Itu pinjui. Dia ada dua makna lah. Kemudian satu lagi tadi kita ada sebut gembok nasi kan. Satu lagi orang panggil poi, P-O-I. Kalau huruf P ni poi, itu maksud dia gembok lah. Tapi bukan perbuatan kepada gembok nasi tu. Cuma gembok ni dia lebih pada adjektif bila kita menyifatkan sesuatu tu. Contoh dia, daging tu empuk, nampak gebu kan, nampak gembok. Ataupun ubi yang kita kukus, kita perwak ubi tadi tu, naik gebu kan. Nampak elok lah, gebu lembut kan. Jadi nampak gembok, nampak poi dia lah. Contoh kalau kita rebus daging, makan dengan nasi ayam asam, nasi daging tu, daging tu poi sungguh. Maksud dia empuk, gebu, gembok sungguh. Hak-hak tokok tak ada gigi pun boleh makan. Maksud dia poi. Seterusnya ialah pokah.
3: Pokah
7: ni P-O-K-A-H lah, pokah. Setengah sebut dia bunyi pokah. Pokah ni dia bukan podcast tau. Pokah ni maksud dia sesuatu yang terkopak dan perbuatan membuka sesuatu, memecahkan sesuatu. Dulu huruf huruf apa itu belajar lah, yang sinonim dia sama macam umpil tu kan. Ini kalau umpil tu benda kecil-kecil, ni memang dia dia rongkoh buka buang. Jadi pokah lah. Contoh ayat dia, dia marah sungguh pasal apa gelung dia kena pokah. Ataupun lepa pokah habis menatang tu, maksudnya lepa buka habis sesuatu benda tu. Tapi rasa macam kena mengena juga lah orang buat pokah pun, kalau nak buka hat no, buka ni buka habis mau cerita kan.
3: Betul.
7: Buka juga kan.
3: Betul.
7: Pokah. itu pokah lah. Huruf P yang seterusnya ialah polok.
3: Polok.
7: Polok ni kata kerja lah, iaitu makan secara haloba utama. Tak dan nak kunyah, nak telan, duk suap lagi, suap lagi, suap lagi. Tak penuh, tak cukup mulut, berpenuh mulut ni.
3: Polok tamu.
7: Polok. Bila dapat peluang, dia polok seorang saja. Ini bagi contoh ayat, bukan semata-mata dalam keadaan makan lah. Ini maksud yang kedua lah. Maksud yang pertama tadi tu, dia polok kalau dalam bentuk dia melakukan perbuatan makan, makan sesuatu. Kan? Contoh dia, dia polok nasi tu sat saja habis pinggan. Ataupun mak kita pesan, ni pergi rumah orang, kalau orang jamu makan, jangan polok lagu duduk di rumah. Makan elok-elok, makan satu-satu. Itu satu maksud dia. Yang kedua, polok ni maksudnya sikap haloba. Semua dia nak sauk

0: bawakan ripak dalam tisu, buh pula dalam beg. Galah pok balik. Tu pun jenis polok juga tu. Sikap tamak atau haloba. Pantang dapat peluang makcik tu. Kan? Karipak rumah kenuri pun dia polok buat balik. Itu maksud dia. Ya, seterusnya. Banyak lagi kalau nak ikut ni. Kita ada masa lagi kan?
1: Ya, kita lebih kurang 4 minit lagi insyaAllah.
0: Pompang.
1: Pompang.
0: Pompang.
1: Pompang.
0: Pompang ni. Pompang ni dia ada dua juga maksud. Satu makna dia, dia merujuk pada kata nama sejenis jaring untuk menangkap ikan. Ini memang jarang orang pakai lah. Biasa kita kata jala, pukat. Ni dia jaring juga. Kan? Tapi disebut pompang.
1: Pompang.
0: Depa duk sisik pompang hak koyak malam. Maksudnya pompang hak depa tarik malam tu ikan. Ikan pun dapat. Koyak pun koyak. Lepas tu depa duk sisik. Bagi rapat balik lah. Duk jek bagi rapat balik lah. Itu pompang. Satu lagi pompang ni apa maksud dia? Kalau DJ tau.
1: Pompang lah. Tak tahu lah sebab jarang guna. Pompang.
0: Pompang ni. Sebagai kata kerja. Bercakap kuat dan banyak. Maksudnya dia buat. Ni duk sembang pompang pompang.
1: Ayah tu bisa guna. Okey.
0: Yang tu guna tu.
1: Dia macam macam ni kat nyong nyong nyong nyong. Pompang. Okey. Guna yang tu memang guna selalu lah.
0: Guna selalu kan. Dia bukan boleh juga kita gambarkan dalam bentuk bunyi boleh juga.
1: Betul.
0: Tapi dia rumah kenuri tu lepa ketuk, lepa main kompang pompang.
1: Okey.
0: Lepas tu hak makcik bawang hak duk merewang di kedok belakang rumah tu pun pompang sembang. Dia ni kalau sembang pompang muah dia betul. Pompang. Ada tak silap saya minggu lepas
1: ada share, ada kalau ikut kat sini yang minggu lepas perambat
0: tu perbuatan lah, kata kerja lah. Maksudnya menghambat sesuatu. Kan, contoh dia ligan sesuatu, kejar sesuatu lah. Contoh kawang tu masuk rumah dia, dia perambat dengan golok. Maksudnya dia ligan dengan golok, dia halau dengan golok. Macam kereta api Ramli tu kan. Dia perambat tiga orang hak do remi tu kan. Dia perambat tu suksak hilang macam jebon. Itu perambat lah. Kalau perambut, perambut ni ikatan tali pada kai tu, tahu tak? Perambut mata kai dengan tali tu. Duk buat apa ni aku duk perambut mata kai. Dan cara dia ikat tali tu banyak jenis cara lah kan. Tapi perbuatan tu disebut sebagai perambut. Buat apa ni duk perambut mata kai ni. Aku duk perambut ladung ni. Boh mata kai, boh ladung. Taklah. Tapi mengai tempat dalam tu sebagai pemberat tu ladung tu kan. Jadi perbuatan tu dipanggil perambut lah kan. Duk buat apa? Duk perambut mata kai. Jadi ikatan pada mata kai tu pun dipanggil perambut juga. Apa perambut hang tak kena. Lagi tu lah. Perambut hang tak kemah. Ikan tarik dah ya ni putus ya begitu. Mata kai pun tak kena dengan tali perambut ke mana. Boh mata kai bagi kasar ni, maksudnya bagi besar ni. Orang geng-geng mengai ni betahulah perambut tak tahu perambut, kurang-kurang tahu kumpau.
1: Kumpau.
0: Okey. Satu lagi pelangkung.
1: Pelangkung
0: tak silap saya. Ada lepas share ke minggu lepas?
1: Pelangkung tak ada. Yang ada pepak.
0: Pepak. Pelangkung tu kita simpan Ustaz.

0: Okay.
1: Kita tengok pepak dulu. Pepak ni maksud dia dia kunyah ni, kalau kita kata dia dia sengak tak dengar lah. Habis sengak pun dia dengar tu kecap-kecap kan. Dia dengar lagu tu. Tapi kalau pepak ni kira dia gigit benda keras dan rapuh lah. Contoh dia kalau kita makan coklat papan.
0: Coklat papan lah.
1: Ha, kalau sebut lagi keluarlah nama-nama jenama kan.
0: Okey, coklat papan.
1: Coklat itulah kita beli papan. Buh dalam teh ais kan. Luar tu keras tu. Ambil tu popok tu. Patah kan. Lepas tu baru kunyah makan.
0: Betul.
1: Tu tokok lagi prap tu. Dok pun ambil muruku lah. Ya, muruku hak rapuh, hak keras, rapuh gitu. Duk pepak ni tang tu. Ataupun paling mudah hak ni mungkin semua orang biasa buat. Ais ketui, minum teh ais, ujung-ujung tu
0: pepak.
1: Suar ais ketui tu pepak ketui tu. Kan? Ngilu gusi-gusi gigi-gigi tu kan.
0: Betul.
1: Itu pepak lah tu. Perbuatan menggigit sesuatu. Kan? Tapi kalau nasi orang tak kata pepak nasi sebab dia lembut.
0: Betul.
1: Anda buat apa? Aku duduk pepak mi yang bukan. Mi lembut, kotih lembut, gigi lembut, dia tak kata apa. Pepak ni biasa untuk benda hak keras. Hak guna kudrat yang kuat sikit kuat pada gigi, darah, hang, mulut. Itulah. Itu pepak. Okey. Kita nak sambung lagi ke? Kita nak simpan minggu depan. Ada.
0: Nak simpan minggu depan. Kita simpan ke depan. Betul.
1: Okey. Baik. Cukup tak kat tu dulu.
0: InsyaAllah.
1: Minggu depan kita sambung pelangkung. Lepas tu dan beberapa lagi huruf P ada. Lepas tu kita sambung sikit. Bila huruf Q ada.
0: Betul. Okey. Jadi insyaAllah mungkin ada terakhir daripada Cik, Cik Zaki.
1: Untuk hari ni berapa hari bulan hari ni? Hari ni
0: 29.
1: 29.
0: Betul.
1: 29 bulan Ogos, saya mengambil kesempatan mengucapkan selamat menyambut Hari Kemerdekaan. Negara kita, Malaysia, kibarkanlah jalur gemilang sebagai tanda patriotisme kita. Patriotisme kita, cinta kepada negara. Kan? Kekalkan perpaduan yang ada. Apa tagline dia? Apa nama tahun ni?
0: Malaysia Madani.
1: Malaysia Madani.
0: Kesejahteraan dinikmati.
1: Kesejahteraan dinikmati. Jadi sama-samalah kita menjaga keharmonian negara kita.
0: Betul.
1: Berbeza pandangan, berbeza apa sekalipun, ingatlah kita satu Malaysia.
0: Betul.
1: Okey, baik. Itu saja.
0: Alhamdulillah. Terima kasih Cik Zaki. Jumpa lagi Cik Zaki.
1: Baik.
0: Baik, insyaAllah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Baik, kepada semua pendengar Radio Malaysia Kerajaan, kita pun berakhir dekat sini. Dan selepas ini kita ada pelanggap batik mat, pelanggap batik mat khas raya. Okey, yang mana pelanggap batik mat khas merdeka. Ada sampai ke raya. Okey, baik. Yang mana pastinya untuk anda ketika ini, sekejap lagi kita akan bersama dengan pelanggap batik mat khas merdeka. Dan insyaAllah kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Dan saya berakhir dekat sini. Dan selepas ini akan terus kekal bersama dengan Putri akan temankan anda. Bermula pukul 10 pagi sampailah pukul 2 petang, insyaAllah. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan juga selamat pagi semua. Kedah FM.
2: Assalamualaikum, Din.
3: Waalaikumsalam.
2: Duk melengkap apa dalam rumah tu? Jom pergi berlunjuk atas pelenggak Pak Teh Mat tu. Kena-kena angin luar. Bau sedap sikit.
3: Jom. Aku pun ada cerita nak habak ni.
4: Apa pula cerita di pelenggak Pak Teh Mat tu? Ha, nak tahu? Jom kita ke pelenggak Pak Teh Mat sekarang.
5: Ed. Oh, Ed. Ni. Mailah makan dulu serawa nangka ni. Kemarin ni Cik Mohan main tak nangka mai. Mak ni cemuih dah duk makan nangka mentah-mentah tu. Mak buatlah serawa. Ha, makan dulu sebelum pergi sekolah tu.
6: Cewah. Lama tak makan serawa nangka ni, Mak. Siap dengan ayat Mak tadi, teringat masa Ed nak pergi sekolah dulu ni. Makan dulu, Ed.
5: Ha, tu syok lah tu. Boleh serawa nangka hari ni.
6: Terima kasih lah, Mak. Ni, Mak makan tak lagi?
5: Sat-sat lagi lah, Mak makan. Ed makan lah dulu.
6: Ni, Mak. Hari ni, Ed balik lambat sikit.
5: Awak pula?
6: Ada latihan sambutan merdeka di sekolah. Pengarah PPD suruh Ed buat pentomin merdeka. Kalut jugalah budak-budak Ed tu. Tak ramai yang boleh berlakon. Ed jugalah nak kena jadi watak utama.
5: Ha, boleh berlakon rupanya.
6: Boleh apa mak oi. Ed ni ketak sampai nak terlayak liuk pun tak lepas mak.
5: Loh, takkan tak boleh Ed. Boleh lah.
6: Ed ni mak, kalau orang suruh berucap, Ed tak apa lagi. Main dengan duk kena berlakon ni, dia lain sikit.
5: Boleh lah Ed.
6: Semangat lari masuk duduk dalam mari. Tambah kali ni pula melibatkan sampai 2-3 sekolah. Lagilah Ed ketak mak.
5: Pelan-pelan lah Ed. Lama-lama dia hilang lah ketak tu.
7: Assalamualaikum.
5: Hey, dengar kau suara ni lagu Cik Kio Ed.
7: Oh Mati,
5: awak yang awal pagi mai dah dia ni.
7: Assalamualaikum.
6: Tak tahulah ada kecemas apa-apa kot. Sat, Ed pergi turun tengok. Waalaikumsalam. Ha, Cik Kia, ada apa awal pagi ni? Ada masalah apa-apa ke?
7: Ah, tak ada masalah apa Ed. Awak dengar suara Cik Kia ni lagu ada masalah ke?
5: Loh, Cik Kia, yo, awak ni awal pagi mai dah ni, mai dari mana?
7: Loh, mai awal pun heran ke? Ha, ni sajalah Cik Kia singgah awal. Tak sat ni lepas subuh, sepupu Cik Kia tu main hantar siput pet. Ha, sampai sebesin. Dia pergi kutip tang mana pun tak tahulah. Lepas dia hantar tu, jadi Cik Kia pun nak simpan banyak-banyak sangat nak buat apa. Jadi Cik Kia bungkuih lah sikit. Niat dari rumah tadi tu main nak bagi kat Mak Teh lah. Lepas hantar siput ni, Cik Kia nak pergi market terus lah nak beli nenai. Sat lagi nak masak lemak cili api siput buah nenai. Sedap tu Mak Teh.
5: Amboi, awal sangat ni nak keluar pergi beli nenai ni.
7: Ish, awal tak kalut Mak Teh.
5: Tokian nenai pun duk lenok lagi perasan.
7: Ni Ed hari ni pergi mengajar ke? Keluar awal lagu sekolah je hari ni.
6: Tak, Cik Kia, hari ni tak sekolah. Aduh? Hari ni Ed nak pergi mengajak budak-budak buat persembahan Hari Merdeka. Tu yang pakai baju sukan je hari ni.
7: Ui, buat persembahan apalah pula Ed. Dikian barat ke?
5: Cik Kia, ni nak kena berlakon pula dah Kia.
7: Tu dia. Lepas ni Ed boleh ganti tempat Rosham Nur apa? Betul dah Mati. Mana lah beritahu?
5: Cik Kia Hoi bukannya berlakon filem, berlakon atas pentas je.
7: Jadilah.
5: Tu kau duk ketak tak sanggah dah tu.
7: Ketak apa lah Ed. Bukan je nak masuk jawi apa pula nak ketak tu. Dia buat boleh tu.
6: Hak tu tak apa Cik Kia. Ni nak kena berlakon. Jam tu.
7: Tak ada apa Ed. Buat bagi elok je lah. Cik Kia sokong hang banyak-banyak.
5: Ed ni pun betul lah kata Cik Kia hang tu. Buat bagi elok saja. Hang selawat bagi banyak-banyak. Hilanglah ketak tu insya-Allah.
6: Yalah mak, tak apa. Cik Kia, terima kasih lah bagi kata-kata semangat dekat saya.
7: Sama-sama lah.
6: Saya nak menyorok dulu. Mainlah menyorok sekali ni Cik Kia.
7: Amboi, Cik Kia tua dah Ed. Nak jawab main cik bunyi ni. Tak apalah Mak Teh. Cik Kia balik dululah nah. Sajalah singgah hantar siput tu kat Mak Teh. Nak pergi market sat nah. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Terima kasih lah Cik Kia.
7: Sama-sama Mak Teh.

0: aku.
1: Han, ni apa besi awak bawa mari sini, Aru? Wih, banyak ni.
2: Ni, ini semalam saya pi ambil besi sana kilang lama punya.
1: Oh.
2: Ini besi rap letak barang punya pun.
1: Ya, ya, tahu.
2: Saya tengok elok lagi yo. Ni, kasih cat sikit saja. Kita boleh taruh sinilah. Awak bolehlah letak apa-apa barang dia punya atas.
1: Wah, terima kasih aku. Ini awak memang saya punya best friend lah. Nanti sikit jam kita pi Cak Kupi. Saya belanja Cak Kupi.
2: Tak apa. Cantik, cantik. Itu saya tak boleh tolak lah, kan? Ni kedai nanti siapa mau jaga?
1: Oi, itu tak apa. Nanti saya punya anak, dia jagalah.
3: Aru, Abun.
1: Cik Kia.
3: Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Cik Kia.
2: Malakam.
3: Dah kenal roti canai ke belum pagi ni?
1: Roti canai belum kenal lagi. Baru dengan Aru nak pergi Cak Kupi tu. Ni, Cik Kia. Nampak banyak happy pagi ni. Ui, Cik Kia, surat jumpa tu jodoh kah?
2: Aru, nah. Ini macam punya happy lah. Abun, lah.
1: Ya, ya.
2: Dia mesti dia punya majun sudah laku keras lah, Bun.
1: Ya,
2: betul tak?
1: Betul.
3: Keluar pi meniaga pun tak lagi, Arul. Nak laku apanya, ha? Ni, Abun.
1: Ya, saya.
3: Main cabai Melaka RM1. Kunyit hidup RM1.
1: Okay.
3: Daun kunyit RM1. Ni, santan RM5 lah.
1: Okey. Saya bungkui.
2: Wah. Hari ini mau masak apa, Cik ya? Semua kunyit sama santan saja beli?
3: Alah, ni nak masak lemak siput cili api. Ni sepupu Cik Kia mai bagi siput tak saat ni. Jadi, ni makan tak siput pai tu? Aduh.
2: Itu siput pai saya tak makan lah, Cik Kia. Itu kopi pai saya ada minum lah, Cik Kia.
3: Sayang ni, Aduh. Ni dah sepupu Cik Kia bagi sebesen besar tadi ni.
2: Ayuh.
3: Jadi, Cik Kia hantar lah rumah Mak Teh sikit tadi ni. Ada belambok lagi di rumah tu.
1: Okey, Cik Kia ni, barang sudah siap. Pi hantar apa ke rumah Mak Teh tadi tu? Tengah cerita.
2: Itu apa? Itu Pait punya siput punya cerita lah.
3: Jadi kot tu pula dah. Siput Pait lah, Ru. Abun makan tak siput Pait?
1: Apa tak nak makan pula, Cik Kia? Ini saya punya favorite lo.
2: Ya kah? Itu macam
3: sajalah, dah banyak. Jadi nak bedak lah seorang sikit.
1: Bagus.
3: Asal ni Cik Kia pergi rumah Mak Teh. Duk ketak tu. Dia nak kena pergi berlakon persembahan merdeka nanti ni.
1: Bagus lah itu macam. Cik Kia, kita boleh pergi tengok kah?
2: Kena tanya Ed sama lah. Boleh pergi tengok kalau ni. Pun mau pergi tengok jugalah.
3: Nantilah Cik Kia tanya Ed tengok. Macam mana kan?
2: Cantik.
1: Ini jarang-jarang sekali punya boleh tengok mah. Tahun lepas punya saya pi sana pekan tengok. Ada macam-macam persembahan juga. Ini kali kalau kita boleh pi tengok, tapi kasih semangat sama Ed tu.
2: Cantik. Ni, saya pun kan mau pergi tengok jugalah.
1: Boleh kita pergi sekali.
3: Yalah. Dan lah nanti nak tanya Ed dulu. Buat dah mana? Bolehlah pergi tengok sekali. Kalau boleh kita pakat kat pihak ramai-ramai lah kan.
1: Betul.
2: Boleh.
1: Ini mereka punya show. Banyak show. Itu lama punya jam dulu. Siapa selalu buat itu apa drama mereka tu kan. Kita tengok pun naik semangat sama.
3: Semangat tu.
2: Betul. Yalah. Itu dulu lama-lama punya kan. Dia orang tunjuk macam mana kita boleh merdeka punya cerita.
1: Ya, betul.
2: Betul tak? Ni saya bawa saya punya family pergi tengok ah. Sudah habis itu cerita kan. Saya tengok-tengok saya punya bini. Ayuh, dia sudah menangis. Oh. Kalau boleh banyak feeling dah.
3: Oh, yalah sedih kan. Ha. Kita tengok, kita ambil pengajaran. Lagu mana dulu tutup nenek kita susah payah nak boleh merdeka ni kan. Ha, jangan duk buat main, berjuang sama-sama Melayu, Cina, India punya nak bebas dari British.
1: Ya,
3: ha,
1: ya,
3: meleleh ya. Ayat mata cik oi kan.
1: Betul. Ha, itu pasal lah. Kalau kita ingat dulu punya jam, ha, banyak susah mau dapat merdeka kan. Sekarang punya orang kan, ha, mereka pun tak ada rasa apa dah. Ha, pasal dia apa tak ada susah serupa dia apa punya tok nenek dulu.
3: Betul.
1: Dia apa beranak mai sudah ada menara atau start punya jam. Jadi dia apa tak rasa tu.
3: Betul. Tak apalah Bu Nur. Ha, ni, tak apalah Cik Gia balik dululah. Sat lagi malam kalau teringat Cik Gia tanya Ed lah. Ha, ya, kat Surau ya. Nanti kan.
1: Okey, okey, okey. Jangan lupa mah Cik Gia tanya Ed dulu tengok boleh pergi tengok tak.
2: Ha, kalau boleh pergi tengok lagi cantik. Oh, cantik.

0: Aduh, saya duduk atas pentas semalam. Duduk tahan kerah perut ni.
1: Awak pula.
0: Nak tergelak.
2: Awak yang nak tergelak tu, Ed.
0: Tak, Ed kali tengok bawah, Mak. Nampak Pakcik Aru. Ni, mulut duduk tengah-tengah ni. Ish, punya feel dia tengok show kami. Oh, padah.
1: Ni, Aru. Masa tu duk fikir apa? Sampai tengah-tengah tu.
3: Hai. Oh, Cekia. Ha? Saya layanlah, Cekia. Ha? Seronok apa? Ni, saya tengok itu baba masa Ed mau marah sama orang British. Ha? Ha? Saya pun naik geram juga tau. Ha? Banyak bagus lah, Ed. Ni, awak ni boleh jadi film star. Oh.
1: Ha,
3: macam Rajinikan. So,
4: Hei, betul Harun. Hei, banyak syok lah, Ed. Hei, bagus Ed. Hei, itu cerita sudah sentuh angka punya hati. Oh.
3: Amat.
4: Nasib baik saya mulut tak ngangah. No. Hei, ini macam punya cerita. Oi, mesti mau kasih orang tengok punya. Ha, baru ada rasa semangat mereka sikit.
0: Betul, betul, Uncle. Tapi bagi saya, Merdeka ni bukan takat kita nak kena tengok drama, filem, baru kita nak dapat rasa dalam jiwa kita tu. Macam saya, saya banyak kaji sejarah kemerdekaan Malaysia kita ni. Saya baca buku, dengar cerita dari orang-orang lama.
5: Info tokoh negara. Pada 31 Disember 1956, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj mengetuai misi ke London untuk membincangkan dengan pihak kerajaan British mengenai kemerdekaan Tanah Melayu. Hasil dari mesyuarat tersebut, Perjanjian Merdeka, Independent Treaty, ditandatangani di Lancaster House, London pada 8 Februari 1956 dan seterusnya kemerdekaan Tanah Melayu pada 31 Ogos 1957. Tunku Abdul Rahman kemudian dilantik sebagai Perdana Menteri Tanah Melayu yang pertama dan terus mengetuai perikatan ke arah kegemilangan pada pilihan raya umum 1959, 1964 dan 1969.
6: Info tokoh negara.

0: Kalau kita faham, aha, bukan takat kita merdeka dari penjajah saja. Ha. Kita kena merdeka dari sifat-sifat dalaman kita yang tak elok juga.
1: Ha.
0: Jiwa kita ni pun, aha, boleh kena jajah juga tau.
1: Ama.
0: Jadi, kita kena bebaskan jiwa kita tu dari pemikiran yang tak elok.
1: Ha.
0: Faham betul-betul tujuan kita hidup sebagai rakyat Malaysia ni.
1: Ha. Ha.
0: Lagu
1: ha.
0: Mana jiwa kita yang merdeka ni ha. Boleh lonjak kita supaya jadi warga negara yang ada kualiti.
1: Ya. Betul-betul.
2: Cikgu lah, Bapak.
3: Amboi, panjang hurai tu eh. Amboi. Bagi Mak Teh pula, mudah aja. Sekali kita ni dah merdeka, biarlah kita merdeka sampai bila-bila.
1: Ha,
3: jangan duk biar dah kepala otak kita ni, hati kita duk terikut dengan cara penjajah tu. Nak lagi mudah faham, negara kita ni merdeka dah. Kita syukur je kat Tuhan.
1: Semua.
3: Jaga merdeka negara kita ni selagi ada nyawa. Pesan kita pesan ke anak-anak cucu kita ni lagu mana kita jaga merdekanya Malaysia ni, lagu tu lah juga mereka kena pertahankan nanti ni.
4: Kira banyak macam jugalah kita nak kena faham bab merdeka tu no. Ingat kot main merdeka je kena pacak bendera lah di tiang rumah. Tak pun pi tengok bunga api, lepas tu habis.
2: Hey, ini mereka bukan kecil punya hal tau, Cik Kia. Cuba Cik Kia fikir tengok nah. Kalau sampai sekarang ni kita tak mereka lagi. Cik Kia aduh, kita rasa-rasa duk ada kat mana sekarang ni.
4: Tu dia.
2: Silap hari bulan. Mau join Mak Jun pun tak senang lah.
4: Betul juga Abunui.
0: Itulah kata, kita kena syukur dengan nikmat merdeka ni. Bila kita merdeka, kita ada peluang bagi maju negara kita dengan cara kita sendiri. Tak gaduh duk ikut cakap orang luar dah. Kita corak negara kita ni dengan warna kita sendiri.
3: Ush, kui tinggi dah bahasa
2: semangat
3: tu.
2: Semangat tu.
3: Hei, mentang-mentang lah jadi pelakon dah lah ni. Lepas ni nak jadi wakil rakyat pula ke?
4: Dia tu. Mak kata jadi wakil rakyat pula.
0: Dia ni ni terbawa ni mak. Tak habis lagi ni.
2: Semangat sama semua.
3: Dah lah tu ni Cik Kia.
4: Ya.
3: Tuanglah ayat kopi tu bagi perhabis. Mak Teh nak pergi bancuh lain.
4: Weh, tu dia nak tambah lagi.
3: Seronok juga ni hari ni ni. Pakat boleh main berimpun sini. Gebang-gebang bab merdeka pula ku atas ni.
4: Itulah, ni kira apa pagi ni. Karan lah orang kata Mak Teh. Boleh lepak dengan pelakon. Lepas ni kena minta autograf pula kat dia.
0: Mana? Siapa?
2: Aruh. Lambat pick up lah awak ni. Ni pelakon ni.
4: Tu termula dia nak pi berlatih hari itu ni. Duk ketang tak sanggup dah. Kalau dia tak ketang, tak tahulah macam mana.
0: Biarlah, mana saya biasa Cik Kia. Tapi kira terima kasih lah dekat semua pasal bagi semangat kat saya itu. Kalau tidak, duk mengeletak tak habis lagi ni.
3: Tu pun kira merdeka lah tu. Bebas dari perasaan menggeletak.
4: Betul. Selesai semua bidang.
1: Merdeka.
4: Merdeka.
1: Merdeka.
5: Pelenggak Patih Markas sempena Hari Kebangsaan itu tadi dijayakan oleh Nor Syahriza Zainuddin sebagai Mak Teh, Morini Osman sebagai Kia, Lim Lok Bun sebagai Ah Bun, Anwar Asu anak laki Krisenan sebagai Aru, dan Ali Arif sebagai Zahir. Skrip tulisan Saiful Azwan Abdul Aziz.
6: Pelenggak Fatimah diterbitkan untuk siaran oleh Iskandar Kadir.

0: menunjukkan 10.15 minit pagi. Dan sekarang ni Puteri tak keseorangan tau. Puteri bersama dengan seseorang, iaitu Mr. Kumaran, iaitu pengurus besar Himalaya Wellness. Hari ini Himalaya Wellness meraihkan Hari Merdeka tau, dengan meningkatkan kesedaran tentang penjagaan diri dari hujung rambut sampai hujung kaki untuk kita seisi keluarga ni. Ha, berasaskan alam semula jadi dan gabungan teknologi sains. Jadi hari ini macam-macam Puteri nak tanya. Bersama kita sekarang Mr. Kumaran, apa khabar?
1: Khabar baik Puteri, apa khabar Puteri hari ini?
0: Puteri pun baik-baik saja di konti ni. Kalau kita dapat bersua di konti ni lagi seronok kan. Tapi tak apalah, melalui call. Ha, okay, nice to meet you, nice to know you Mr. Kumaran.
1: Thank you.
0: Alright, so hari ni Puteri nak tanyalah Kumaran. Kumaran apa ni, selesa dengan panggilan Kumaran je. Dia cakap tak payahlah Mr. Jadi Puteri pun okay.
1: Tak perlu Mr. lah, Kumaran je cukup.
0: Okay, boleh. Alright, jadi Kumaran, hari ni Puteri tahu yang merupakan hari terakhir kan kempen Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Betul. Okay, dan Himalaya Wellness berada di dataran Meru Ipoh. Boleh tak kongsikan sikit apa yang menanti pengunjung untuk hari ni?
1: Ya, boleh-boleh. Hari ini hari merupakan hari terakhir kempen Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Jadi, kepada yang berada di Ipoh dan kawasan sekitar ataupun masih sempat untuk datang dan bersama kami, datang cepat-cepat ke kempen Semangat Aspirasi Malaysia di Dataran Meru. Kami ada pelbagai aktiviti menarik untuk seisi keluarga, termasuk produk Himalaya secara percuma, voucher tunai Watson, ruang OOTD, permainan tradisional serta hadiah menarik. Kami juga menyediakan pemeriksaan kesihatan asas secara percuma, termasuk tekanan darah, paras gula dalam darah dan BMI.
0: Macam-macam yang ada yang menarik di sana. Okey, ada tak pesanan Kumaran untuk pendengar yang masih belum berkesempatan lagi singgah ke tapak Himalaya Wellness hari ini?
1: Boleh, jangan lepaskan peluang untuk datang bersama keluarga dan rakan-rakan ke Dataran Meru. Ada siapa-siapa yang plan-plan nak acar-acar pergi ke Ipoh, ini masanya untuk ke Ipoh. Kita dari sini dari pukul 8 pagi dah, kita dah buka kita punya tapak dia kat sini. Sampailah petang hari ini, singgah di tapak Himalaya Wellness sertai aktiviti yang kami sediakan dan datang awal kerana produk percuma dan hadiah adalah terhad.
0: Wow,
1: dan sempena berakhirnya kempen ini, kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah bersama Himalaya sepanjang Semangat Aspirasi Malaysia 2026, yang spesifiknya kepada pihak RTM. Yang kita ni, ini kali kedua kita bergabung bekerjasama selepas jelajah Ramadan.
0: Betul.
1: Untuk kali ini. And then saya nak ucapkan selamat Hari Merdeka untuk seluruh rakyat Malaysia hari ini.
0: Alright, itu sahaja daripada Kumaran hari ini, betul? Okey, terima kasih Kumaran dengan perkongsian untuk hari ini. Sama-sama juga. Itu dia perkongsian daripada Kumaran untuk Himalaya Wellness. Jadi siapa yang belum lagi berkesempatan nak singgah dekat Meru Ipoh tu kan, apa tunggu lagi? Hari ni hari terakhir tau untuk kempen Semangat Aspirasi Malaysia 2026 di Dataran Meru Ipoh. Jadi yang mana yang belum pergi tu boleh singgah, okay? Yang nearby tu drop lah sekejap diri anda dekat situ. Ada hadiah menarik dan percuma juga. Alright, jom kita terus setiap bersama dengan Puteri sampai jam 2 petang nanti. Kedai FM, Mesra Harmony. Jump.

10 Vibes paling sweet putri di Kedah FM. Kita relax dan kita karaoke sama-sama dengan lagu yang best. Semestinya hanya dengan putri di Kedah FM.

Dengarkan Puteri di ketika ini di jam 10 pagi ini. Sebelum tu, Puteri nak ucapkan terima kasih dekat DJ Zul tadi yang temankan anda dari jam 6 pagi tau. Bangun pagi DJ Zul kita ni. Dari jam 6 pagi, temankan anda sampai 10 pagi. Lepas tu anda dengar pula Pak Tehmat edisi khas Merdeka kan? Special tu tau. Dan sekarang ni Puteri pula akan temankan anda semestinya dengan lagu-lagu yang menarik tau. Kalau nak request lagu macam biasa lah, macam tak biasa kan? WhatsApp sajalah Puteri 011-5668-6300. Yang tak simpan lagi nombor telefon ni, apa kata simpan sat? Duduk sat simpan sat nombor telefon tu, senang nak request lagu kan? Sebab hari Sabtu ni kita nak chill lah, kita nak sing along, kita tak mau lagu-lagu biasa-biasa yang lagu apa ni tak syok lah kan? Kita nak syok. Bila kita nak syok tu, mestilah lagu kita sendiri. Macam mana nak pilih lagu kita sendiri kan? Kena WhatsApp Puteri lah bagi tahu. Jadi Puteri boleh putarkan lagu kegemaran anda. Okey, kejap lagi Puteri nak tengok tahu lagu-lagu yang best. Anda tolong WhatsApp Puteri sekarang di 011-5668-6300. Terus setiap bersama dengan Puteri Kedai FM.

Weekend anda bosan? Jomlah! Layan vibes paling sweet puteri di Kedah FM. Kita relax dan kita karaoke sama-sama dengan lagu yang best. Semestinya hanya dengan puteri di Kedah FM.

0: Itu dia Jasnita daripada Exis. Anda masih lagi bersama dengan Putri Awani di Kedai FM.
1: Jom interaktif 10-2 agar kita
2: rancak serata-rata.
0: Ha, kita dah nak dekat merdeka ni guys kan. Dah makin dekat nak merdeka ni. Tapi bila kita sebut merdeka, apa benda first sekali yang muncul dekat dalam kepala kita? Lagu patriotik, jalur gemilang, perarakan ataupun cuti. Ha, ada orang yang suka cuti je. Ha, yang last tu memang ramai yang cuti tu kan. Apa-apa pun merdeka ni kan bukan sekadar sambutan setahun sekali je. Kita celebrate ni sebab kita masih boleh hidup, bekerja, bermimpi dan buat pilihan dalam negara yang kita panggil home, rumah. Ha, ada negara yang mereka takut sangat nak hidup dalam negara tu kan. Tapi kita bersyukur tau negara kita aman, sentosa, seronok, ada pekerjaan kan. Jadi anda, apa benda yang anda paling bangga tentang Malaysia? Wow, itu topik kita ke hari ni. Nak jadi topik ke kejap lagi? Okay, ha, boleh kongsikan dengan Puteri di 0115-668-6300. Benda apa yang anda paling bangga dengan Malaysia kan? Okay, dan sekejap lagi ada yang request nak dengar lagu ini.
2: Tiada lepas yang lebih agung.
0: Itu dia Raila Kupujuk dari Spider. Lagu request daripada kawan kita dekat TikTok Live. Boleh masuk dekat TikTok Live Putri juga. Okey, tapi sebelum tu jom kita nak layan lagu Kalau Aku Kaya. Putri Nak Kaya.

Anda bosan? Jomlah! Layan vibes paling sweet puteri di Kedah FM. Kita relax dan kita karaoke sama-sama dengan lagu yang best. Semestinya hanya dengan puteri di Kedah FM.

0: Itu dari lagu Pujo dari Spider. Anda masih lagi bersama dengan Putri Awani yang bagi Anda vibe paling sweet di Kedah FM.
1: Jom interaktif 10-2 agar kita rancak serata-rata.
0: Yap, hashtag rancak serata-rata. Ha, Putri kan selalu juga selepas habis konti mesti ada kawan-kawan yang mention Putri dekat Instagram, dekat TikTok. Tapi kan tak letak pun hashtag rancak serata-rata tu. Ha, apa apa kata lepas ni kalau ada post pasal Putri konti ke kan, on air ke kan, letaklah hashtag rancak serata-rata tu. Lepas tu tag sekali Kedai FM, okay? Follow semua social media Kedai FM. Kita ada Facebook, Radio Malaysia Kedai FM, Instagram Kedai FM underscore RTM, TikTok Kedai FM underscore RTM, YouTube pun sama. Dan juga yang terbaru kita ada Threads tau, ha, Kedai FM underscore RTM juga. Kalau nak pergi ke laman sesawang kami kan, kami ada. Siapa kata kami tak ada? Kami ada di kedaifm.rtm.gov.my. Dan kebanyakan pendengar Putri kan, pendengar baru kita yang jauh-jauh tu kan, selalu dia pendengar melalui RTM, klik.rtm.gov.my. Terima kasih banyak-banyak tau. Putri sayang hampa, walaupun jauh tapi tak lupa nak dengarkan Putri, okey? Dan sekejap lagi kita nak dengar lagu ini
2: yang tertulis untukku adalah yang terbaik untukmu.
0: Tapi sebelum tu, jom kita layan dulu lagu Gila Bayang dari Amar Haikal Kedai FM.

Weekend anda bosan? Jomlah! Layan vibes paling sweet puteri di Kedah FM. Kita relax dan kita karaoke sama-sama dengan lagu yang best. Semestinya hanya dengan puteri di Kedah FM.

0: Menteri Indah dari Samsung dan masih lagi bersama dengan Putri Awani yang bagi anda vibe paling sweet di Kedai FM.
1: Jom interaktif 10-2 agar kita rancak serata-rata.
0: Korang pernah tak korang terfikir? Ha, korang pernah tak terfikir kalau Malaysia tak ada, kita nak cari nasi lemak kat mana? Nak cari roti canai, cicah kuah banjir pukul 2 pagi. Sedapnya kan? Belum tentu ada. Betul tak? Belum masuk lagi teh tarik, laksa, char kway teow. Oh my god. Banyaknya makanan yang kita kena bersyukur. Jadi sempena merdeka ni kan, jomlah kita appreciate lah benda-benda ni. Walaupun kadang-kadang kita rasa benda ni adalah small thing sangat kan, tapi sebenarnya benda tu lah yang besar yang buat Malaysia ni unik. Bila kita cerita pasal Malaysia unik, Putri teringat kenangan Putri masa Putri jadi pramugari dulu kan. Bila Putri terbang dengan passenger yang Mak Saleh, yang jauh-jauh, yang luar negara lah, bukan lokal ni, selalu the first thing mereka sampai dekat Malaysia sebelum touchdown sampai dekat KL tu, mereka akan tanya Putri, what so special about your country, makanan apa yang mereka kena try. Ini pun salah satu tips jugalah. Kalau jadi pramugari, kita kena tahu semua benda. Kita kena kena promote dekat mereka negara kita ni. Itu yang Putri teringat tu. Malaysia is so unique tau. Sebab bila Putri cerita yang kita ada nasi lemak. Nasi lemak ni actually nasi beras yang dimasak dengan santan. Kita letak kan, cakap orang putih lah zaman tu pramugari kan. Tapi kan mereka rasa macam wow, specialnya kan. Nasi beras dimasak dengan santan dan sebagainya. Ada gravy on top and it's a bit spicy. Kita explain dekat dia. Jadi Putri pun rasa yang dunia pula, yang negara kita ni sangat special, yang kita kena hargai. Orang luar boleh appreciate benda tu, kenapa kita kadang-kadang kita tak bangga yang kita ada benda tu kan. Jadi kita sama-sama appreciate negara kita sempena nak merdeka ni. Boleh kongsikan apa yang anda paling suka dengan Malaysia, boleh kongsikan dengan Putri di 011-5666-3000. Jom kita nak layan lagu Bukan Dia, Kedai FM.

Ada laguku yang berjuang. Kita yang berjuang kan. Kadang-kadang kita rasa kita yang berjuang, tapi without kita thinking too much kan, ramai lagi yang berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan suatu ketika dahulu. Betul tak? Selalunya kan, bila kita dengar lah perkataan merdeka ni, kita selalu satu benda ni, kita selalu pick up sejarah. Betul tak? Pasal sejarah je. Tapi sebenarnya merdeka ni untuk generasi kita sekarang ni, bukan Gen Z ni kan. Kita pun ada makna kita sendiri juga. Merdeka daripada takut nak mencuba, merdeka juga tu. Merdeka daripada pendapat orang, merdeka untuk pilih jalan hidup sendiri. Jadi kalau tahun ni anda ada satu perkara yang anda nak merdekakan dalam hidup anda, apakah itu? Boleh WhatsApp kan? Boleh kongsikan dengan Puteri di 011-568-6300. Benda apa yang anda nak memerdekakan diri anda dalam hidup anda sendiri? Okey, tinggalkan apa yang membebankan dan mulakan sesuatu dengan apa yang anda bahagia. Kan, kongsikan dengan Puteri, okey? WhatsApp saja Puteri. Jom kita nak layan lagu Sedia Aku Sebelum Hujan ke DFM.

Bikin anda bosan? Jomlah! Layan vibes paling sweet puteri di Kedah FM. Kita relax dan kita karaoke sama-sama dengan lagu yang best. Semestinya hanya dengan puteri di Kedah FM.

0: Cinta dari Shanuril. Anda masih lagi bersama dengan Putri Awani di Kedah FM.
1: Jom interaktif 10-2 agar kita rancak serata-rata.
0: Okey, Putri nak tanya satu soalan pagi-pagi ni kan. Masih pagi lagi, 11.30 pagi. Okey, apa sebenarnya erti merdeka untuk anda? Ha, adakah bebas dari penjajahan? Ataupun mungkin sekarang ni kan, merdeka ni maksud kita bebas jadi diri sendiri. Bebas pilih hidup yang kita nak. Bebas kejar impian. Bebas untuk bangun semula setiap kali kita jatuh. Ha, tu yang penting tu kan. Ha, kita bebas untuk aku kena bangun balik ni daripada jatuh kejatuhan daripada tingkat 17 contohnya kan. Kejatuhan yang sangat-sangat lah. Sudah jatuh timpa tangga pula orang kata. Ha, kita bebas untuk bangun semula. Apapun jawapan anda, satu benda pasti, merdeka bukan sekadar laungan, ia sesuatu yang kita kena hargai setiap

perpaduan kaum, pelbagai perayaan dapat disambut dan tempat-tempat pelancongan yang indah-indah dan best. Yang penting aman harmoni negara kita. Merdeka, merdeka, merdeka. Amboi, semangat. Kan? Merdeka. Laungan merdeka tu yang kita nak. Dan perkataan merdeka tu hanya kita yang faham betul-betul. Merdeka tu maksud dia apa? Memerdekakan diri kita sendiri. Gitulah kan? Mesti dikongsikan dengan Putri lagi pendapat anda tau. Yang tadi tu apa sangat yang anda sayang tentang Malaysia, tentang negara kita. Boleh kongsikan di 011-5668-6300. Jom kita nak layan lagu Dayang Sayang Kamu. Putri pun sayang Malaysia.

anda bosan? Jomlah! Layan vibes paling sweet puteri di Kedah FM. Kita relax dan kita karaoke sama-sama dengan lagu yang best. Semestinya hanya dengan puteri di Kedah FM.

0: Johan Tujo, anda yang sedang mendengarkan Kedai FM dari seluruh Langkawi.
1: Jom interaktif 12 agar kita rancak serata-rata.
0: Apa perbezaan merdeka dulu dengan sekarang? Ha, bila dalam nak merdeka ni kan, mesti banyak tempat dah mula pasang jalur gemilang kan? Tapi korang perasan tak zaman sekolah dulu-dulu lah, bila bulan merdeka, kita memang excited sangat-sangat. Buat rumah sukan, pertandingan hias kelas, nyanyi lagu patriotik. Sekarang dah besar ni, yang excited cuma tengok kalender, aku cuti ke tidak masa hari merdeka tu. Tapi tak apa, semangat merdeka tu masih ada. Sebab kadang-kadang orang nak cuti ni sebab dia nak pi ke dataran merdeka. Dia nak tengok kan, perarakan dan sebagainya. Cuma bentuk dia lah, dah berubah dah cara tu. Dulu kita sekolah, sekarang dah bekerja, macam tu lah kan. Tapi tetap bersemangat, itu penting. Okay, terus setiap bersama dengan Puteri sampai jam 2 petang nanti. Jom kita layan lagu Kekasihku Rahmat, Kedai FM.

Weekend anda bosan? Jomlah layan vibes paling sweet puteri di Kedah FM. Kita relax dan kita karaoke sama-sama dengan lagu yang best. Semestinya hanya dengan puteri di Kedah FM.

0: Kolia dari Azlan 17.5. Anda yang sedang mendengarkan Kedai FM.
1: Jom interaktif 12 agar kita rancak serata-rata.
0: Okey, cuba korang fikir kan, ha, lagu Merdeka apa yang paling kita dengar? Bila kita dengar je, kita terus rasa this is Malaysian, ha, this is Malaysia. Saya rasa ramai yang akan jawab tanggal 31. Sebab apa? Sebab baru intro je dah boleh sambung lirik dah, ha, kita dah ingat dah. Yang kelakarnya lagi kan, ha, mungkin kita tak hafal lirik lagu baru, tapi kalau lagu-lagu patriotik zaman sekolah ni, sampai sekarang masih ingat. Contohnya tanggal 31 bulan 8 tu lah kan, bulan 8, 57, nampak tak? Ha, tak payah Google pun kita dah tahu dah. Itulah erti kemerdekaan yang sebenar. Seronok tau lagu tanggal 31 ni. Kalau dulu pertandingan dekat sekolah, mesti nak lawan pertandingan menyanyi tu, nak nyanyi lagu tanggal 31 juga. Jadi jom kita layan lagu tanggal 31 Ogos dari Datuk Sudirman Haji Arsyad. Kedai FM.

0: Kita punya anda masih lagi bersama dengan Putri di Kedah FM.
1: Jom interaktif 10-2 agar kita rancak serata-rata.
0: Okey, sekarang ni kita nak bersama dengan Nora Ann untuk laporan di lokasi program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 di Bulatan Sultan Azlan Shah Ipoh. Silakan DJ Nora Ann.
2: Baik, terima kasih Putri di Kongsi Kedah FM. Baik, terima kasih kepada hampa kerana terus lagi setia mendengarkan Kedah FM Mesra Harmoni. Dan kini saya dan juga DJ Bas berada di Bulatan Sultan Azlan Shah Meru Ipoh. Bersempena dengan program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 dan hari ini merupakan hari yang terakhir destinasi Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa. Okey, saya nak kongsikan program pagi tadi. Kita pun sudah pun selamat menyempurnakan program seawal pagi tadi bersama dengan DJ-DJ Zon Utara dan juga semua peserta-peserta yang dari konvoi program Semangat Aspirasi Malaysia yang tiba di Balai Bomba dan Penyelamat Meru Raya pagi tadi. Dan antara program CSR yang kami lakukan, pelbagai aktiviti yang menarik yang saya nak kongsikan ni, antaranya kita ada menanam pokok buah-buahan, menabur benih, melepaskan benih ikan dan juga memasang bendera sempena dengan semangat kemerdekaan kita bertahun ni kan. Dan juga kita juga menanam sayur-sayuran. Okey, itu antara program pagi tadi. Dan kita juga ada penyerahan sumbangan untuk majlis CSR kita pada pagi tadi. Dan untuk tengah hari ini, saya berada di booth Semangat Aspirasi Malaysia 2026 di Bulatan Meru. Jadi kepada hampa, jangan lupa untuk datang beramai-ramai di Bulatan Meru Ipoh Perak ini untuk bersama-sama dengan tim DJ Zon Utara. Terutamanya kami, DJ Bas dan juga saya berada di sini hari ini sampai jam 2 petang. Bas dan juga N berada di sini sampai jam 2 petang. Dan apa yang menarik kat sini yang akan kami berikan kepada hampa pendengar-pendengar Kedai FM yang datang ke Meru, Bulatan Meru Ipoh ni, kita nak bagi hadiah. Kita juga ada soalan-soalan kuis yang menarik dan yang pastinya memang nak bagi hadiah percuma lah dekat hampa kan. Jangan lupa datang ramai-ramai ke Bulatan Meru Ipoh ni untuk kita sama-sama memarakkan lagi Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang merupakan hari yang terakhir, destinasi yang terakhir lah, penutupnya di negeri Perak ini. Dan sedikit saya nak kongsikan juga untuk esok, kesempatan saya bersama-sama dengan pendengar Kedai FM pada tengah hari ini. Besok kita ada majlis penutup untuk Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan disempurnakan oleh Ketua Pengarah Penyiaran Malaysia. Bersama dengan konvoi Semangat Aspirasi Malaysia juga besok, bersama dengan pengarah-pengarah Zon Utara, semuanya akan kata majlis penutupan esok yang cukup gilang-gemilang. Jadi kepada hampa, jangan lupa hari ini dan esok kena datang beramai-ramai ke Bulatan Meru Raya ni untuk sama-sama memeriahkan lagi Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Okey, ada macam-macam yang kami nak berikan kepada anda. Mai jangan tak mai. Itu saja laporan saya dari Bulatan Sultan Azlan Shah Meru Ipoh. Kita kembali sekongsi bersama dengan DJ Putih. Silakan.
0: Baik, terima kasih DJ Nora Ann. Begitu meriah sekali di dataran Bulatan Sultan Azlan Shah Meru Ipoh tu. Yang macam Putri cakap tadilah, kalau berkesempatan kan dah berada di sekitar kawasan Ipoh tu, singgah-singgah lah. Jumpalah DJ Nora Ann, DJ Bas tu kan. Boleh bertegur sapa, selfie together and don't forget to mention Kedai FM tau. Okey, jom kita nak layan lagu Kita Lah Malaysia, Hakim Rosli, Kedai FM.
3: Hey bestie, janji jangan tukar frekuensi. Putri Awani akan temankan anda sampai 2 petang ini.
4: Kedah FM.

0: Subsidi bersasar, inflasi terkawal, kemiskinan tegar dinoktahkan, dana negara dipulangkan. Pembangunan bukan tentang gedung menara tetapi keselesaan yang dinikmati bersama demi anak pertiwi. Yakin Madani.
1: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga baru beli.
0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu, pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangil Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://csaam.my/crc2026/.

0: Pembinaan Malaysia Madani perlu berteraskan akidah, akhlak dan nilai Islam selain penekanan terhadap kemajuan teknologi serta kecerdasan buatan AI. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan pemodenan teknologi tinggi semata-mata tidak bermakna sekiranya tidak disokong kekuatan rohani dan nilai integriti masyarakat. Jelas beliau, pemantapan akidah dan akhlak penting bagi memastikan arus pemodenan negara tidak membawa kepada keruntuhan moral atau penyelewengan.
1: Negara madani tidak tertegak dengan hanya dengan dasar dengan teknologi baru yang saya sebut menggapai, seolah-olah menggapai di langit. Artificial intelligence, AI, teknologi maklumat, teknologi baru yang moden, itu penting kita kuasai. Tetapi asas dia apa? Menggapai di langit mesti mengakar di bumi. Mengakar ke bumi itu akidah, akhlak, syasiah, supaya nilai kita dan akhlak kita jaga. Islam ini tak terletak kepada hanya slogan atau semangat, tetapi dengan ilmu dan dengan akhlak. Dan ilmu itu kita ambil manfaat daripada tuan-tuan guru kita yang juga boleh memberikan manfaat kepada kita.
0: Perdana Menteri dalam pada itu membidas sikap pihak yang mengabaikan amanah sehingga berlakunya penyelewengan dana dan rasuah.
1: Contoh macam mana? Dadah banyak, rasuah banyak, sakau orang banyak. Bagi jaga hak orang Islam pun hilang duit. Bagi jaga orang ke-Islam pun hilang duit. Jadi nak jadi contoh macam mana? Sebab tu kita kan nak dieslah, bawa perubahan.
0: Tegasnya, konsep umatan wasatan atau umat seimbang hanya dapat dicapai sekiranya pemanduan teknologi moden bergerak seiring dengan pembasmian gejala rasuah dan pengukuhan tata kelola berasaskan nilai murni. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Anwar mahu manfaat teknologi dan kecerdasan buatan AI melalui Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI terus diperluas. Ia bagi memastikan rakyat di kawasan luar bandar tidak tercicir daripada perkembangan teknologi tersebut. Tegasnya, Malaysia antara negara yang membawa kemudahan itu ke peringkat daerah dengan penubuhannya di setiap Dewan Undangan Negeri. Bagaimanapun, usaha berkenaan perlu dipertingkat. Berikutan, masih ramai yang belum mengetahui fungsi sebenar NADI selain generasi muda yang tidak memanfaatkan sepenuhnya kemudahan tersebut. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Anwar memaklumkan tindakan tegas berhubung isu pengurusan dana tabung haji perlu diambil walaupun kerajaan akan berdepan dengan pelbagai kritikan. Perdana Menteri menegaskan kerajaan tidak akan berdiam diri sekiranya berlaku sebarang ketirisan melibatkan wang negara. Tegas beliau, pihak bertanggungjawab perlu didakwa jika siasatan menemukan bukti kukuh.
1: Bila ambil tindakan, menggarungi. Ambil tindakan, kena maki. Saya kata duit hilang 12 bilion. Macam mana hilang, bila hilang, siapa bagi hilang, apa siasat. Ada siasat, ada bukti, hereti. Ada bukti kuat, dakwa ke mahkamah. Kemudian serah kepada hakim. Hakim tengoklah kes. Betul, dia tak salah, lepas. Dia salah, di Sungai Buloh. Kajang, regulah. Itu cara kita perintah takdir. Apa tujuannya? Banyak wang. Siapa kata Malaysia ni miskin? Tapi tak sampai ke bawah. Dia bocok dengan dalam banyak.
0: Beliau berucap demikian semasa dalam majlis peluncuran skim Usahawan Bangkit Madani Permatang Pau di Dewan Yayasan Aman Penanti. Sambutan Hari Kebangsaan 2026 pada Isnin diteruskan mengikut perancangan. Keputusan itu dibuat susulan mesyuarat jawatankuasa Indo Sambutan Hari Kebangsaan yang diadakan pada Jumaat bersama Jabatan Meteorologi, Jabatan Alam Sekitar, Kementerian Kesihatan, Kementerian Pendidikan serta agensi berkaitan. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata keadaan jerebu yang melanda negara pada ketika ini akan terus dipantau dari semasa ke semasa, termasuk keperluan untuk melakukan pembenihan awan. Jelas beliau, persenaan dan penilaian mengenainya akan dilaksanakan Agensi Pengurusan Bencana Negara berdasarkan pandangan serta dapatan Jabatan Meteorologi. Sebanyak 218.5 bilion ringgit pelaburan dalam negara diluluskan pada separuh pertama 2026, meningkat 11.7% berbanding 195.5 bilion ringgit dalam tempoh sama tahun lalu. Menurut Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia MAIDA, pelaburan tersebut melibatkan 2,746 projek dalam sektor perkhidmatan, pembuatan dan utama. Ia dijangka mewujudkan 99,030 peluang pekerjaan kerajaan sekaligus menyaksikan peningkatan 8.4% tahun ke tahun. Maida telah memaklumkan pelaburan asing menyumbang 58.1% daripada jumlah pelaburan diluluskan meningkat 18.5% tahun ke tahun. Maka pelaburan domestik berjumlah RM91.6 bilion. Lebih 5,000 usahawan mikro menerima manfaat pembiayaan BSN Mikro Air Madani setakat tahun ini, menjadikan jumlah keseluruhan penerima mencecah 180,000 orang sejak skim itu diperkenalkan pada 2007. Ketua Pegawai Operasi Bank Simpanan Nasional Zarin Muhammad Rawi berkata, skim itu menawarkan pembiayaan antara RM2,000 hingga RM100,000 bagi membantu usahawan memulakan atau mengembangkan perniagaan. Katanya pembiayaan telah meliputi pelbagai sektor termasuk peruncitan, pembinaan berskala kecil dan penjaja.
2: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

Berita seterusnya, perkembangan krisis di Asia Barat akan terus dipantau bagi memastikan sebarang kesan terhadap ekonomi Malaysia, khususnya dari segi rantaian bekalan, inflasi dan pasaran pekerjaan agar dapat ditangani dengan kadar segera. Timbalan Menteri Ekonomi Dato' Sri Mohd Sharhar Abdullah berkata, keadaan di Asia Barat yang berubah dengan pantas memerlukan kerajaan sentiasa bersiap sedia menghadapi pelbagai kemungkinan termasuk gangguan terhadap rantaian bekalan global dan tekanan ke atas harga komoditi. Mengulas lanjut, Dato' Sri Mohd Sharhar berkata kerajaan pada masa ini belum dapat menentukan sama ada keadaan di Asia Barat akan bertambah baik atau sebaliknya, memandangkan perkembangan konflik di rantau itu sukar diramal. Keperkembangan bencana tanah runtuh dan banjir di sepanjang sempadan China-Nepal, wilayah autonomi Xinjiang, Tibet. Terbaru, 7 individu dilaporkan maut, manakala 554 lagi masih hilang dalam kejadian sama di Pelabuhan Jirong. Dua penduduk tempatan berjaya diselamatkan setakat 1 pagi tadi. Lebih 2,100 anggota penyelamat bersama 86 pakar dikerahkan ke kawasan bencana bagi menjalankan operasi mencari dan menyelamat selain memantau risiko bencana susulan. Sementara itu, laluan jalan raya sepanjang 1.2 km berjaya dibersihkan dan dibuka semula kepada lalu lintas. Dalam peristiwa itu, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB mempercepat usaha menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada mangsa banjir dan tanah runtuh di Nepal. Jurucakap PBB Stefan Dujarric berkata, operasi bantuan kini diselaraskan bersama Kerajaan Nepal, agensi PBB serta Pertubuhan Bukan Kerajaan. Di daerah Nuwakot, kira-kira 11,000 hektar tanah dan 45 km jalan raya rusak, manakala lebih 1,000 penduduk kini berlindung di pusat pemindahan sementara. PBB menganggarkan 20,000 isi rumah di Nuwakot dan rasuah memerlukan bantuan makanan dengan lebih 50,000 penduduk memerlukan sokongan berkaitan air bersih dan sanitasi. Sukan. Selepas sekadar menghuni tempat kelima tahun lalu, skuad rugby 7 sebelah B18 lelaki negara kini memasang misi memburu podium pada kejuaraan Asia Rugby Emirates B18 Sevens di Qingdao, China 5 dan 6 September ini. Ketua Jurulatih Muhammad Shahir Ashraf Rosli berkata, persiapan skuad berada pada tahap terbaik dengan peningkatan ketara dipamerkan sepanjang kem latihan pusat di Universiti Putra Malaysia. Kehadiran 10 pemain yang baru beraksi pada Sukma Selangor terus meningkatkan kualiti serta intensiti latihan pasukan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu tabung haji, kerajaan tegas pertahan hak rakyat. Sambutan Hari Kebangsaan 2026 diteruskan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: بهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Azan itu tadi menyeru umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Bertanya seseorang kepada junjungan kita, wahai Rasulullah tercinta, bandingkan dunia ini dengan akhirat nanti. Menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, celupkan jarimu ke air lautan. Air yang menetes dari ujung jarimu itulah dunia seisinya. Air yang selebihnya di lautan, air yang ada di seluruh samudera, itulah akhirat nanti. Wahai alangkah kecil arti dunia. Wahai alangkah kerdil arti dunia. Wahai alangkah remeh arti dunia. Wahai alangkah debunya nilai dunia. Yang mengejar akhirat akan mendapat akhirat dan dunia. Yang mengejar dunia cuma mendapat dunia.
3: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.

ولا تعسر ربي يسر ولا تعسر ربي يسر ولا تعسر ربي يسر ولا تعسر.

0: Halo-halo, Anda masih lagi bersama dengan Putri Awani di 97.5 Kedai FM.
1: Jom interaktif 10-2 agar kita
2: rancak serata-rata.
0: Dah lepas tengah hari dah ni. Korang dah makan ke belum? Jangan kata dari pagi tadi sampai sekarang masih bertahan dengan kopi aja. Hai, kopi. Kalau dah makan tu, bagus. Kalau belum, pi cari makan, Sat. Berhenti, Sat. Tengah hari ni janganlah fikir kerja sangat, kan? Waktu-waktu weekend ni, memang kerja kita takkan habis. Lipat baju, basuh baju, kemas rumah, mop lantai, semua tu. Memang banyak kerja. Tapi, rehatkan kepala, Sat. Tarik nafas dan bagi diri kita recharge sikit. Lepas ni, kita sambung lagi dengan lagu-lagu pilihan anda di Kedai FM. Okay? Kalau nak request lagu, boleh je WhatsApp Putri di 011-5668-6300. WhatsApp je Putri lagu pilihan anda. Terus kita bersama dengan Putri di Kedah FM.

Weekend anda bosan? Jomlah! Layan Vibes paling sweet puteri di Kedah FM. Kita relax dan kita karaoke sama-sama dengan lagu yang best. Semestinya hanya dengan puteri di Kedah FM.

0: 97.5 anda yang sedang mendengarkan Puteri Awani di Kedah FM.
1: Jom interaktif 102 agar kita rancak serata rata.
0: Ha, tak lama dah, tak lama dah kita nak menyambut Hari Kebangsaan kan. Jom kita sama-sama raikan tau, merdeka dengan cara kita. Sebab tak semestinya kena tunggu 31 Ogos je baru nak rasa bangga jadi rakyat Malaysia. Kadang-kadang benda kecil pun dah cukup. Hormat orang sekeliling kan, jaga keharmonian, hargai family, bantu orang yang perlukan, dan yang paling penting kita belajar untuk menghargai keamanan yang kita nikmati hati hari ni. Sebab kita ni unik tau. Berbeza negeri, budaya, makanan favourite, lorat pun macam-macam jenis. Tapi bila tiba bab Malaysia, kita tetap satu, together. Jadi di mana pun anda berada hari ni kan, teruskan semangat tau. Kibarkan jalur gemilang, dengarkan lagu-lagu patriotik, dan paling penting, banggalah menjadi negara kita. Di akhir kata daripada Puteri, Puteri nak kena undur diri dah. Buat semua pendengar Puteri hari ni yang teman Puteri daripada pagi tadi sampailah waktu sekarang, selamat menyambut Hari Kebangsaan. Semoga Malaysia terus aman, terus maju dan terus menjadi tempat yang kita paling bangga panggil rumah. Selamat Merdeka Malaysia. Merdeka, merdeka, merdeka. Jadi Puteri tinggalkan anda dengan lagu Jalur Gemilang. Bye-bye, kita jumpa minggu depan. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Kita mungkin berbeza bahasa, budaya dan kepercayaan. Namun, kita berkongsi satu tanah air yang sama. Bersama kita pelihara keamanan, berkukuh perpaduan dan bina masa depan yang lebih gemilang. Inilah semangat sebenar Hari Kebangsaan. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

0: zalim.
1: Jadi kita ni, kalau kita tengok orang kena zalim, kita kena tolong dia. Kita kena tolong dia. Paling tak ada pun kita doa pada Allah Ta'ala. Kalau kita tak mampu nak tolong dengan tangan, dengan mulut, paling tak ada kita doa pada Allah Ta'ala supaya mengangkat kezaliman itu. Ha, ini kita kena tolong. Dan yang keenam, Nabi kata, wa ifsya is-salam. Nabi suruh kita sebarkan salam. Salam ni dia boleh tersebar. Bahasa Allah orang panggil tular lah. Memviralkan salam. Sekali ada siapa telefon saya pula, bagi salam pula. Sekali saya jumpa. Jadi salam tu dia tersebar daripada orang yang sama. Betul tak? Ha, dia sebar salam. Okay. Dan yang ketujuh, Nabi kata, wa ibraril qasam. Nabi suruh kita ni kalau buat pengagihan, bagi betul. Kalau buat pengagihan, bagi betul. Jangan bagi tak betul. Ha, kalau kita nak bagi korang, okay, satu untuk kamu, satu untuk aku, satu untuk dia, baru betul. Ni dia buat pengagihan, satu untuk kamu, lima untuk aku. Apa dia? Eh, tak betul. Okay. Kalau kita ada anak yang ramai, kita nak bagi pada anak-anak kita, kita kena bagi adik. Ni satu peringatan saya nak buat. Mengaji kena ambil ilmu. Lepas tu ada ilmu ramai. Hibah. Hibah. Hibah ni iaitu pemberian harta daripada pemilik kepada orang yang masih hidup. Itu dia panggil hibah. Kalau dia mati, orang boleh bersyaka. Harta ni biasa, hibah ni iaitu harta yang nilai tinggi. Itu dia panggil hibah. Kalau macam ni, orang tak panggil hibah. Ni bagi tu. Macam tanah contohnya. Kaita. Mesin padi. Ada orang hibah mesin padi. Jadi hibah ni, saya nak kata kepada tuan-tuan puan, kita kalau nak hibah tanah ke anak kita ataupun duit, yang paling adil hibah sama banyak. Tapi kita boleh ikut suka kita, harta kita. Kalau anak-anak ni kat Johari kita nak bagi 1,000, Johari bagi 1,000, Mahni kita bagi 4,000. Orang tanya betul apa, ikut suka aku, harta aku, boleh dua-dua anak kita. Tapi ibu bapa yang adil, dia bagi sama banyak. Berbeza dengan pesaka. Pesaka tu, anak perempuan, dia kena dapat setengah daripada anak lelaki. Itu ketepat Allah Ta'ala. Jadi siapa nak hebah pada anak-anak, bagilah sama adil. Supaya anak tak kecil hati. Ni bagi ke anak lebih kurang dia. Selalu anak bongsu duduk tajak terakhir. Betul tak? Bagilah secara sama adil. Kerana anak yang dapat sikit, dia kecil hati. Esok pak dia mati, dia buat tak tahu. Dia buat tu, usung jenazah tu, jenazah pak dia lah. Dulu masa hidup, dia dapat 500 ya. Anak lain semua seorang 10,000. Dia tu pasal duk makan ketum. Tu pak dia bagi duit sikit tu. Maka bila pak dia mati, dia usung banyak pak dia lebih kurang. Anak-anak lain cangkui tanah nak buat timuih kubur tu. Pulun teruk. Dia teruk 2 ketul tanah. Lepas tu sengak. Eh hey, abang, sikit lah kami teruk. Padan lah 500 lah. Nampak 10,000. lebih kurang. No? Pesaka dia ada kaedah dia. Tapi hebah, yang terbaik ibu bapa kena bagi adil. Itu mengelokkan pengagihan. Bini pun teropa. Kalau siapa bini banyak, kena bagi adil. Membagi keadilan tu. Ni bagi, kalau bini dia, bini muda dia, dia beli. Dia ada 2 bini. Rumah bini muda, dia bagi 5 kilo. Rumah bini tua pun bagi 5 kilo. Ikan tunung tangsi. Adil tak? Adil tak? Adil tak? Tak adil. Pasal apa tak adil? Bini tua meneteh 10 orang lah. Bini muda baru buat perut. Tentu 5 kilo jenom terdarah pun tu. Tak adil. Tak adil. Kalau bini tua anak 5 orang, bini muda anak baru seorang, takkan buat ikan temenung 5 kilo. Bini muda tu 1 kilo dah lah. Hak bini tua tu hang bagi 7 kilo. Baru betul eh. Tu nama adil. Habis. Jadi 7 perkara Nabi suruh buat. Yang berikutnya, itu tentang kelebihan salam. Sekarang saya nak pergi sifat salam dan hukum hakamnya. Okey. Yang pertama, hukum memberi salam dan menjawab salam. Hukum memberi salam dan menjawab salam. Ibda'us salam sunnatun mu'akkadah. Memberi salam ni hukumnya sunat mu'akkad. Sunat mu'akkad. Sunat yang sangat dituntut, yang tidak boleh kita ambil leka. Bagi salam. Jumpa orang, assalamualaikum. Sunat mu'akkad. Huwa qala ashabuna huwa sunnatun alal kifayah. Dalam keadaan yang kedua, hukumnya sunat kifayah. Sunat mu'akkad tu dia jadi apabila kita seorang-seorang. Kita seorang-seorang jumpa orang, sunat mu'akkad pada kita. dalam keadaan kedua yang jadi sunat kifayah. Bila? Apabila kita ramai-ramai. Kita ramai-ramai pi satu tempat, dalam ramai-ramai itu sunat kifayah memadai salah seorang daripada yang ramai itu memberi salam. Contoh dia kata, fa idza marrat jama'atun bi wahidin aw bi jama'atin fa sallama ahaduhum hasala aslu sunnah. Kalau satu kumpulan yang ramai, dia main-main, dia jumpa satu orang. Dalam ramai-ramai itu memadai seorang saja bagi salam. Atau dalam ramai-ramai, dia jumpa kumpulan yang ramai juga, memadai seorang saja yang bagi salam. Tapi tidak salah kalau tiap-tiap orang bagi salam. Habis. Wa amma jawabus salam fa huwa fardun bil ijma'. Menjawab salam itu hukumnya wajib. Menjawab salam hukumnya wajib. Fa in kana salam ala wahidin fal jawabu fardhu ain fi haqqi. Kalau salam itu diberikan kepada seorang, dia seorang-seorang dia, orang beri salam dia, maka hukum jawab salam pada dia fardhu ain. Rugayah jumpa ruqyah. Rugayah kata assalamualaikum. Depan ruqyah tak ada orang lain, dia seorang dia. Maka ruqyah tu fardhu ain. Dia kata waalaikumussalam. Waalaikumussalam. Tak jawab dosa. Wa in kana ala jam'in fa huwa fardhu kifayah. Tapi kalau salam itu diberikan kepada kumpulan yang ramai, maka menjawab salam fardhu kifayah. Fardhu kifayah. Jadi seorang jawab pun okey ya. Seorang jawab pun kira okey. Ramai-ramai, macam saya bagi salam tadi. Seorang jawab pun okey ya, tak ada masalah. Walau radda ghayra alladhina sullima alaihim lam yasqut al-fard. Kalau salam itu dijawab oleh orang yang tidak diberi salam, yang tidak disampaikan salam pada mereka, maka hak yang tak jawab tu berdosa. Maksud dia macam mana? Jadi macam ni, penyuruh balik tu adalah 5-6 orang. Ataupun dalam guna ni, dalam guna ni ada 200 orang. Saya bagi salam, memang bagi salam, assalamualaikum. Seorang pun tak jawab, seorang pun tak jawab, maka berdosa belakang. Tiba-tiba ada orang jawab. Orang jawab ni, orang duduk luang. Dia dengar. Dia jawab. Telinga dia lintah. Dengar sungguh-sungguh. Dia kata, assalamualaikum. Hak dalam dewan, siapa yang tak jawab? Hak luang jawab, waalaikumsalam. Maka, hak dalam dewan tetap berdosa. Dia tak terangkat fardhu kifayah. Pasal apa? Salam bukan bagi kat dia ni, bagi kat hak dalam dewan. Understand? Understand, okay. Itu maksudnya. Itu tentang hukum memberi salam dan menjawab salam. Yang kedua, yushtaratu fi ibtida'i salam wa jawabihi raf'u sawt bihaitsu yahsulu al-istima'. Syarat memberi salam dan menjawabnya ialah dengan meninggikan suara. Maksudnya terhasil pendengaran. Kalau kita bagi salam orang tak dengar, buat apa bagi salam? Iaitu orang yang memberi salam suaranya boleh didengari oleh orang yang disampaikan salam. Orang yang menjawab salam, suaranya boleh didengari oleh orang yang memberi salam. Itu syaratnya. Jadi kalau assalamualaikum, jadi orang dengar dia waalaikumsalam, maka menepati syarat dia dengar. Tapi kalau dia mai, nampak dia punya. Lepas tu kawan dengar dia, dua-dua bodoh. Dua-dua bodoh lah. Dia kena dengar. Dia kena dengar. Okey. Kemudian dia kata lagi, wa yanbaghi an yarfa'a sawtahu raf'an yasma'hu al-musallam 'alayhim wal mardud 'alayhim sima'an muhaqqan. Dan suara tu kena ejah. Adjustable lah. Berdasarkan kemungkinan untuk dengar. Makna dia apa? Kalau kita bagi salam secara berdepan, assalamualaikum, dia boleh dengar. Tapi kalau kita duduk luar rumah, dia duduk luar rumah, kita kata assalamualaikum, agak-agak dia dengar lah. Kita dengar, dia dengar. Jadi kita kena up sikit, assalamualaikum. Dia pun duduk luar, waalaikumsalam. Itu maksud dia. Itu syarat dia. Syarat dia mudah lah. Salam, memberi salam dan menjawab salam, suara hendaklah didengari oleh yang disampaikan salam dan oleh yang memberi salam. Itu syarat yang kedua. Ya, kemudian ditambah lagi, wa in sallama ala iqadin indahum niyamun khafada sawtahu bihaitsu yasma'u al-iqad wa la yastaqidu an-niyam. Kalau diberikan salam kepada satu kumpulan yang ada orang yang berjaga, ada orang yang tidur, maka suara tak boleh deras dan tak boleh rendah, kena sederhana saja. Contoh mudahlah, ada tempat orang tidur, maknanya tanah hospital. Kita nak pergi ziarah orang sakit, dia duduk tengah tidur, yang duduk jaga tu mak andih, yang sakit pak paniak. Haa, betul. Haa, yang sakit pak paniak, kita pergi tengok mak andih duduk jaga. Kita pergi dekat dia, assalamualaikum. Dia dengar, tak perlu derai. Sebab dia tahu kalau kaedah kita beri salam, ada orang jaga orang tidur, kita sederhanakan suara. Kalau dua-dua jaga, assalamualaikum. Dua-dua dengar kan? Tapi kalau ada orang tidur, orang jaga, assalamualaikum. Jadi mak andih dengar, pak paniak tak dengar. Kalau kita pergi berderai, dia jaga, kesian ke dia, dia pun nak tidur. Pak paniak dah payah nak tidur. Assalamualaikum. Dia jaga, aku dah payah nak tidur. Itu maksud dia. Itu cara bagi salam. Kemudian yang ketiga, yang ketiga, yushtaratu kaunul jawabi muttasilan bisalam al-ittisal al-mushtarat bainal ijabi wal qabul fil uqud. Syarat jawab salam, syarat jawab salam mesti bersambung dengan ucapan salam. Kalau dia terpisah dengan masa yang lama, maka tak wajib jawab salam, tak wajib jawab salam. Contoh macam ni ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia macam akad, macam akad nikah ke, akad jual beli ke, apa-apa akad lah. Dia kena lala tu. Kalau orang akad nikah, aku nikahkan nikah Nurdin dengan Fatimah, dia jawab aku terima nikahnya Fatimah, sah dalam nikah tu. Tapi kalau dia buat pikir lama, aku nikahkan nikah Nurdin dengan Fatimah, dia pun isyak okok tu. Habis bentuk dia, aku terima nikahnya Fatimah, ha, pak anak darah tu, tak ada, aku pergi ke online dah. Lebih kurang tu tak sah. Begitulah ucapan salam. Kalau orang tak assalamualaikum, jawab terus waalaikumsalam. Yang duk fikir, yang duk fikir. Kerana kalau dia ambil masa yang lama, tak wajib jawab salam. Contoh mudah macam ni ya, untuk orang perempuan lah. Duduk tengah posisi kutu, dulu sikat buluh atau sikat buluh? Sikat buluh. Sikat buluh tu abang nak tangkap kutu. Duduk tengah posisi kutu di dapur tu, duduk tengah berkembang, ketang ke dadah, ketang ke dadah. Ni duduk pasir kutu lah. Tentu orang boleh beri salam tu, ruang tamu, assalamualaikum. Kalau kita boleh suara derai, waalaikumsalam, dia dengar. Tapi kalau rasa suara kita dia tak boleh dengar, tika tu tak payah jawab. Sebab kalau kita pergi jawab kemudian, dia tak bersambung. Faham tak? Dia tak bersambung ucapan salam dengan jawab salam. Kita tengah pasir kutu, duduk ketang ke dadah, orang boleh beri salam, takkan nak celapak api kutu. Nak kena cari baju, ambil him kelumbung, ambil masa dalam 4 minit tuan nak sampai tau. Terpisah masa yang lama. Lepas tu buka-buka tu, waalaikumsalam. Tak hati. Betul. Jadi kalau nak jawab juga, macam mana? Nak jawab juga, jawab tak boleh sebab dia tak sambung. Syarat dia ada kena bersambung. Macam mana cara jawab juga? Dah kita ketang dadah ni, nak ambil baju, pakai booking kelumbung, tuan nak sampai kat dia 4 minit. Buka minu 4 minit. Dia tak sambung lah. Macam mana cara nak jawab? Oh, kat poh ke? Kata apa tu tadi? Kata assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kan payah lah. Tu cara nak jawab. Understand? Macam okey lah. Tak maaf. Habis. Yang keempat. Yusannu ba'su salam ila man ghaba anhu. Sunat berkirim salam kepada orang yang tiada di hadapan mata. Mana kita beri salam misalnya orang duduk depan kita. Tapi sunat hukumnya berkirim salam kepada orang yang jauh. Kalau bahasa Arab kita, salim ala fulan, sampaikan salam kepada si fulan. Balik salami ila fulan, kirim salamku kepada si fulan. Orang Melayu kata apa? Kirim salam, sunat. Kirim salam ni hukum dia so, sunat. Katalah, apa nama, orang perempuan ni, anak dia pergi berjalan di kulim ni, orang puan anak dia puan lah, nama Perhana buah pergi lah, Perhana pergi berjalan di kulim. Lepas tu jalan-jalan semang rumah kawan dia di kulim tu, Taman Selasih. Dia tengah semang kawan dia tu, kawan dia Perhani, dia Perhana. Semang-semang mak dia balik. Mak dia, maka Perhana ni dia pun serang abang makcik, abang baik semua. Macam makcik tu tanya lah, mak Perhani tanya, cik duduk mana? Cik duduk alat start. Kenal tak apa Syarifah? Syarifah mana? Syarifah Bawang. Dia rajin membawang lah. Siapa bawang? Oh, itu mak saya. Oh, tu kau. Tu kau. Balik tadi kirim salam kat mak lah. Kata makcik kirim salam. Makcik nama apa? Makcik nama Fatimah. Fatimah apa? Fatimah bawang putih. Jadi dia pun balik, dia abang mak dia, mak Fatimah bawang putih, kirim salam kat mak. Ha ni baru cik tahu, kata mak orang panggil siapa bawang. Contoh. Jadi kirim salam. Kirim salam. Hukum dia sunat. Hukum dia sunat. Kalau orang kirim salam, nak jawab lagi mana? Kalau orang kata assalamualaikum, jawab waalaikumsalam. Kalau orang kirim salam, nak jawab lagi mana? Jawab. Kalau yang mahabak tu laki-laki, yang kirim tu laki-laki, jawab dia alaika wa alaihi salam. Yang kirim tu, yang kirim tu laki-laki, yang tu mahabak pun laki-laki, alaika wa alaihi salam. Ka tu hak mahabak tu. Hi tu hak yang kirim tu. Kalau yang kirim salam tu perempuan, yang kirim salam perempuan, yang mahabak tu laki-laki, jawab dia alaika wa alaihi salam. Alaika wa alaihi salam. Kalau yang kirim tu, yang kirim tu laki-laki, yang mahabak tu perempuan, alaiki wa alaihi salam. Kalau yang kirim tu perempuan, yang mahabak perempuan, alaiki wa alaihi salam. Tu contoh. Bukan waalaikumsalam. Tu tak betul cara jawab salam. Tu tak, tak betul. Baik. Seterusnya berkirim salam kepada Rasulullah. Lalu orang nak kirim salam eh? Ya. Terlupa tak berdosa, kita tak insya-Allah. Kata insya-Allah. Kirim salam kat Muhammad eh? Insya-Allah. Insya-Allah. Isu, tapi kalau bila teringat kena abang. Kalau teringat kena, kena abang. Kena kita balik terima dengan mak kita. 4 hari, betul Allah, mak, kawan mak, kirim salam. Syarifah bawang. Alaiki wa alaihi salam. Bila teringat abang. Kalau terlupa tu, manusia terlupa. Buat macam mana kan? Macam orang jantan bini banyak. Selalu dia terlupa balik rumah bini tu. Sampai orang tanya ni, Ma'an tak balik rumah kat Noh. Kat Noh mana? Bini tu. Aku dah upah bini tu. Ha, dia lupa. Dia terlupa. Contohlah. Habis ya. Berkirim salam kepada Rasulullah. Bila kita nak pergi Mekah. Pergi Mekah. Orang main. Sampaikan salam saya kepada Rasulullah. Lepas tu, salam dengan dia dulu. 10 hari. Bisalah orang Melayu lah. Sampaikan salam saya kepada Rasulullah. Dia pun salam 10 hari. Sampaikan salam saya kepada Rasulullah. Salam-salam 50. Lebih kurang tu lah. Bila kita pergi di Madinah tu, duduk depan makam Nabi, nak kata macam mana? Allah.

Kedai FM 97.5 pilihan terbaik di utara. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Okey, apa dia Mizi? Ya, terima kasih mendengar Kedai FM di 97.5 pilihan terbaik di utara. Dan sambutan Hari Kebangsaan ke-69 tak lama je lagi, berapa hari je lagi, satu hari esok dah lusa nak sambut dah. Dan tadi alhamdulillah kita telah ikuti Raudah Sakinah. Bahagian kedua Adab Salam oleh Yang Bagi Dato' Syed Faisal Haji Omar, terbitan Syariza Zainuddin. Dan terus menemani misi Relax 26 hashtag layan hingga 6 petang nanti. Apapun hadati memandu dan teruskan setiap di Kedai FM. Ini dia untuk anda semua. Sekarang kita sembang lagi Kedai FM.

Itu dia, alhamdulillah bertemu jodohnya. Sukses-sukses satu bulan kejala wartawan bekerja di bidang rutin. Usip-usip itulah mulanya berkawan hingga ke jenjang pelamin. Selamat pengantin baru untuk anda semua yang melangsungkan majlis wali mantuk urus pada hari ini. Selamat diijab kabulkan. Semoga berkekalan hingga ke jannah hendaknya, hingga ke ayah-ayah dan kanak cucu sama-sama. Kita doakan, terima kasih anda sedang berada dalam zon kawasan Kedah FM terbaik di utara. Menemani misi Relax 26 Mesti Lain hingga 6 petang nanti. Dan pukul 3 petang kita ada tetamu kita pada petang ni, masih lagi dalam sukan at Kedah FM. 3 hingga 4 petang kita akan buat bicara, akan cerita apa petang ni. Nantikan semuanya terbaik di Kedah FM. Hati timur mandu, hujan juga di Adus Tak utara lah. Bila kawasan Kuala Sungai tadi, bila Sungai Baru hujan, tapi bila Adus Tak, bila jalan Kuala Kedah ni tak hujan lagi. Dia mendung je dengan jerebu pun ada. Kau boleh pakai pelitup muka kalau anda berada di Sungai Petani. Keadaan bacaan juga kurang baik, paras-paras tidak sihat. Dan juga begitu di Adus Tak, beberapa kawasan Adus Tak hujan, alhamdulillah nampak dah clear walaupun gelap. Mendung je ni, suasana yang terbaik. Alhamdulillah, syukur kita ucapkan kepada Yang Maha Esa. Kan tadi ada kata Putih kata tolong hujan, tak ingin tak dia pergi kenuri lah. Alah, tengok-tengok tak hujan lebat lah, tapi yang buat dan dewan tu selamat lah. Tapi tengok tadi dekat Adus Tak ni tak apa hujan lagi, cuma di sekitar utara Adus Tak tadi mesti beritahu kan, Kuala Sungai, Kuala Kubang Kota pun tadi hujan sebentar saja. Alhamdulillah dapat mengurangkan jerebu tu. Baik, jom untuk anda semua sama-sama kita dengar Kedah FM. Jangan lupa ya, satu rumah satu bendera, itu dia kempen kita nak wawarkan untuk anda semua. Dan ada juga penutupan jalan utama di Adus Tak sebabkan sempena sambutan Hari Kebangsaan bagi untuk dia akan disambut peringkat negeri Kedah. Ada penutupan jalan terutama jalan di berhadapan dengan Masjid Zahir juga Tara Bandar. Nanti kita akan kongsikan untuk anda semua. Jangan ke mana-mana, terus setia Kedah FM.

0: Terima kasih kerana mendengar Radio Malaysia Kedah FM.
1: Assalamualaikum semua pendengar Radio Kedah FM. Ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihat ke? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat, badan rasa letih, lesu. Apa kata ibu, ayah, abang, kakak cuba Epsel Cafe? Ya, Epsel Cafe. Epsel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habaki sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Epsel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Epsel Cafe mengeluarkan produk terbaru Epsel Cafe Stevia 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Epsel Cafe Stevia sekarang juga. Epsel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja untuk 20 sachet. Kopi

0: mana nak beli Absolute Cafe ni ya? Anda boleh beli Absolute Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasaraya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan Absolute Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya. Pastikan ada hologram emas di beg kopi itu. Ya, pastikan ada hologram emas sahaja. Banyak sangat Absolute Cafe tiruan ni ya di pasaran. Jadi, pastikan yang asli ada hologram emas baru beli. Absolute Cafe adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas untuk membantu memberi tenaga dan kesegaran kepada badan kita. Jangan lupa ya, dapatkan Absolute Cafe dan Absolute Cafe Stevia yang asli sekarang juga. Absolute Cafe memberi anda tenaga. Assalamualaikum.
1: Saluran hiburan, maklumat yang tepat dan sahih. Kedah FM, menemani anda 18 jam sehari.

Pelan-pelan mama ajar aku jalan. Pegang tangan yang suapkan aku makan. Cuma lari lepas tangan, sadung kaki jatuh lebam. Pusing belakang, aku nampak mama. Dia datang, lapkan air mata. Kada nasihat, jangan buat sekarang, bangkit cuba lagi anak mama orang kuat.

0: takwa.
1: Dan FM 97.5 pilihan terbaik di utara, 2.52 minit petang dan 2.52 minit petang waktu ini. Dan 3 petang nanti, itu biji dah beritahu 3 petang nanti kita ada sukan yang kedai FM Revolusi Borang Jaring Semua Kedah 2026 bersama Puan Adilah Ishak akan bersama dengan kita pada petang ni, pukul 3 petang nanti. Jangan timbang mana sukan yang kedai FM. Jom layan lagu ni, hati-hati pemandu. Semoga selamat dalam perjalanan anda semua, tak kira di mana anda berada. Nak pergi mana tu, makan kenuri kau tadi kita rebuh nak ke pengantin. Jom layan lagu ni, Hotel California, hati-hati pemandu. Dan jangan lupa follow TikTok Kedai FM.

0: Jalur Gemilang bukan sekadar sehelai bendera. Ia lambang kedaulatan, perpaduan dan identiti negara. Kibarkan Jalur Gemilang dengan penuh rasa bangga, hormat dan bertanggungjawab. Di rumah, pejabat serta premis perniagaan, jadikan setiap kibaran sebagai tanda kasih kepada tanah air tercinta. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Relax 26 Hashtag Layan.
2: Suka at Kedah FM. Relax 26 Hashtag Layan yang menemani Mizi hingga 6 petang nanti. Apa pun, terima kasih untuk anda semua. Sambutan Hari Kebangsaan semakin dekat. Ayuh kibarkan Jalur Gemilang, satu rumah satu bendera. Dan menghampiri pukul 3 petang seperti yang dijanjikan, Sukan at Kedah FM terus menyajikan info-info dan juga yang terkini untuk anda semua. Kalau minggu lepas bola sepak sebelum tu banyaklah kita kriket lah apa semua, kali kita nak sembang pasal sukma lagi. Untuk kali kita ada tetamu kita, Puan Adilah Ishak, selaku pengurus pasukan bola jaring Sukma Kedah 2006 dan ketua pengadil Persatuan Bola Jaring Negeri Kedah. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullah.
2: Ya, macam mana ni? Rasa hari ni main semua keadaan laluan okey ke? Trafik okey ke?
3: Alhamdulillah. Lancar, ya.
2: Lancar. Walaupun kenduri banyak hari ni.
3: Ya. Ya, sebab kita orang tadi kita ada mesyuarat AGM Satu Bola Jaring dekat bangunan UMNO. So lepas habis game, habis meeting tu, saya terus ke sini lah. So tak ada sangatlah masalah tentang trafik tu.
2: Walaupun orang sedang bercuti, tetapi sebagai pengurus pasukan bola jaring, dia pengurus pasukan bola jaring Kedah dan juga Sukma, dua-dua kan, macam mana?
3: Pengurus pasukan bola jaring Sukma.
2: Sukma?
3: Ya, untuk tempoh
2: ini, 2026. Ya. Dan pencapaiannya untuk kali ini kita dapat pingat gangsa di Sukma Selangor, ya?
3: Ya,
2: betul. Ya. Apa yang ingin boleh cerita sebuah sedikit lah, macam mana seperti yang kita tahu Sukma kali ini persiapan kita dah buat, tetapi bagaimana latihan dan berapa lama latihan, dan pada Sukma tu kita dah buat yang terbaik tetapi kita berjaya membawa pulang pingat gangsa untuk 2026 ni. Dan boleh ceritakan sejarah kejayaan dalam masa 5 tahun untuk macam mana program tu dilangsungkan dan ada mencapai ke sasaran untuk semua kali ini? Tu dah saya lagi tajam lagi.
3: Okey. Terima kasih Cik Meja. Sebenarnya sejarah kejayaan Kedah dalam tempoh 5 tahun ni lah. Kita ada kejohanan bola jaring remaja kebangsaan, kita ada kejohanan open kebangsaan, yang mana kalau untuk kejohanan remaja kebangsaan tahun 2025 kita telah mendapat pingat emas, ya, kita johan
2: 2025,
3: ya, 2025 kita pingat emas. Kemudian kejohanan open kebangsaan kita dapat tempat ketiga. Sukma 2024 di Sarawak kita dapat pingat perak di tempat kedua, yang kita dapat sumbangkan kepada negeri Kedah lah. Dan yang sebelum Sukma ni, kita ada Netball Super League 2026 yang mana negeri Kedah masuk semula dalam NSL, yang mana anjuran ini by Astro, dan kita dapat, alhamdulillah, kita dapat tempat keempat. Maknanya kita berada di top ranking lah, tempat keempat, alhamdulillah.
2: Ya, baik.
3: Dan yang terkini kita dapat gangsa, menyumbang gangsa untuk Sukma 2026 bagi negeri Kedah.
2: Ya, yang 2025 kita emas tu di kejohanan?
3: Yang emas tu di kejohanan remaja kebangsaan.
2: Remaja kebangsaan. Remaja kebangsaan masih 18 tahun ke bawah ke 21?
3: 21. Kalau remaja 21. 21 tahun ke bawah. Sebenarnya untuk layak kita masuk ke Sukma, apa tu, KPI daripada MSNL meletakkan perlu ada 3 ranking yang melayakkan untuk menyertai Sukma. Yeah. Jadi bola jaring telah melepasi kelayakan itulah dan kita dapat masuk untuk Sukma 2024. Dan kita sendiri pun tak menyangka bahawa 2024 kita akan dapat pingat emas untuk Kedah, tak itulah. Sorry, pingat perak. Silver, perak untuk Kedah. Itu di luar jangkaan. Itulah satu pencapaian yang memberikan lagi semangat kepada Kedah untuk tahun ini untuk kita target emas.
2: Ya, tahun target emas, tetapi yang kita dapat tu
3: gangsa.
2: Gangsa.
3: Cukup alhamdulillah jugalah. Maknanya cukup. Kita masih lagi dalam
2: top 4. Orang kata masih lagi dalam berada, cuma nasib tu yang tak berbaik, sebab saya perlawanan tu juga agak sengit. Berangan separuh akhir bertemu dengan Johor
3: Ya, betul.
2: Ada masa tambahan juga dan keputusan yang saya juga ada. Okay, keputusan tu 56-59 sikit sangat. 56-59 dalam separuh akhir, jadi kita tak dapat ke final dan berkongsi gangsa. Dan Wilayah Persekutuan menentang Johor, Wilayah Persekutuan muncul juara dan Johor di pingat Perak.
3: Pingat Perak. Ya, itulah kita tewas di peringkat semifinal. Sebenarnya performance players tu saya sangat-sangat berpuas hatilah, walaupun kita kalah, sebabnya kita tambah masa. Pada peringkat suku pertama, kedua, ketiga, keempat,
2: dan kita
3: seri 46-46. Jadi bila seri, tambah masa lagi 7 minit, bertukar gol dan 7 minit. Itulah untuk yang tambahan masa tu, untuk first half tu masih seri lagi. Tapi bila suku yang kedua tambahan masa tu, itulah kita terdapat perbezaan lah, 2 gol tu. Tapi apa maknanya, tak memihak kepada kita lah untuk game lain kita ke peringkat final.
2: Beza 3 mata sikit sangat.
3: Ya, sikit sangat.
2: Sikit sangat. Sikit tapi sangat. Itu kadang-kadang kita dah buat yang terbaik. Dah usaha yang terbaik. Pemain pun dah lakukan yang terbaik, tetapi kadang tu tuah orang tak menyebelahi kita. Dalam situasi perlawanan yang penuh dengan tekanan dan emosi, ketika itu dapat kita lihat dan mereka telah melakukan yang terbaik, tetapi
3: nasib tak
2: menyebelahi. Nasib lah orang kata.
3: Allahuakbar. Masa tu saya pun memang dalam keadaan orang kata ketak tak tahu nak cerita lah.
2: Sebab pengurus pasukan dan jurulatih pun tak nak bagi tekanan lagi. Dia hanya mampu tengok dan mungkin
3: bagi semangat.
2: Semangat dan untuk mereka. Semangat maksud saya mampu tengok dan semangat dan tak mahu mengganggu emosi pemain tu.
3: Rentak pemain tu.
2: Hanya bagi semangat dan terus semangat.
3: Dia
2: takkan marah-marah orang satu sebab terlalu genting. Saat-saat yang terlalu genting untuk memperoleh kemenangan, untuk mencari orang kata ke peringkat final. Tapi tahun ni bukan nasib kita. Dari perancangan tahun 2028 juga kita akan kongsikan lagi revolusi bola jaring Sukma Kedah 2026 dan 2028 apa persediaan, akan kita bincang lagi. Kita berehat sebentar, jangan ke mana, terus bersama kami dalam sukan at Kedah FM. Kedah FM Mesra Harmoni.

0: Terima kasih kerana mendengar Radio Malaysia Kedah FM.
1: Kedah FM Masalah Moni masih lagi sukan Kedah FM Revolusi Bola Jaring semua Kedah. Dan kita masih lagi bersama dengan tetamu kita pada hari ini, Puan Adilah Ishak. Dan Puan, kita okay. Kita balik pada sukma pun semua kan. Lepas ni ada persiapan lagi ke? Masih lagi latihan ke daripada rehat dulu sekarang ni?
2: Buat masa sekarang ni dia, budak-budak tu ada yang terlibat dengan MSSM, Majlisukan Sekolah-Sekolah, yang telah berlangsung di Melaka pada ketiga ni. Kemudian ada juga players yang terlibat dengan Sukip yang mana sukan IPT, antara universiti, yang tu berlangsung di kompleks sukan Uniten kalau tak silap saya lah.
1: Masih dalam bulan-bulan September ni.
2: Dalam bulan September ni. Jadi diorang maknanya habis sukma terus masuk camp MSSM dan juga yang universiti terlibat dengan Sukip. Jadi untuk masa ni diorang terlibat sibuk dengan ini dululah.
1: Okey, dan jadi mereka akan berkumpul. Yang itu berpisah lah, MSN akan berpisah pun semua. Sukip pun kan lain-lain pasukan mewakilannya. Katanya ada open bola jaring pertandingan yang di mana tu, peringkat kebangsaan tu?
2: Untuk yang ini biasanya kalau untuk peringkat kebangsaan di Stadium Juara Bukit Kiara lah, yang dibuat oleh Persatuan Bola Jaring Malaysia.
1: Oh, bila tu akan berlangsung tu?
2: Yang tu tak pasti, agaknya dalam, kalau tak silap saya dalam bulan, sebab dalam bulan 10 ni masak dia orang buat kat Kedah. Selepas itulah.
1: Okey, masak akan jalan dulu, lepas tu baru akan berlangsung lah. Jadi persiapan, jadi akan berkumpul sekali, akan atur ke depan ni, akan atur lah untuk mereka berkumpul kembali untuk bersama dalam perlawanan. Dan yang terdekat sini katanya ada, kita kata revolusi, kita nak persediaan untuk semua 2026 kita dah selesai. Kita nak ke sukma yang ke depan 2028. Berapa pemain yang mewakili sukma tahun ni yang boleh bermain lagi untuk sukma yang ke depan ni 2028?
2: Okey. Memandangkan sukma menetapkan 21 umur 21 tahun ke bawah. Jadi ada untuk 2028 di Kelantan nanti kita ada 4 orang lah yang telah melepasi umur 21. Tetapi kita masih ada lagi pelapis-pelapis yang bawah 21. Sebenarnya sebelum kita buat pemilihan untuk sukma, kita ada buat pemilihan long list, maknanya ada long list. Jadi long list tu kita ada 18 orang dan kita pilih 12 orang. Jadi maknanya ada lagi
1: pelapis yang sedang menunggu.
2: Pelapis yang sedang menunggu. Dan juga atas usaha Persatuan Bola Jaring Negeri Kedah, kita akan laksanakan program pembangunan pelapis muda. Pembangunan pelapis muda yang mana kita ada peringkat untuk pelapis muda tu, kita ada 4 kategori. Kita ada 4 kategori lah. Bawah 8 tahun, 10, 16 dan juga bawah 20 tahun. Itu adalah salah satu aktiviti yang dibuat oleh Persatuan Bola Jaring Negeri Kedah untuk mencari pelapis-pelapis muda yang mana kita kenal pasti. Daripada pelapis muda pelapis muda ini, kita kenal pasti mana yang boleh diketengahkan. So jika ada yang boleh kita ketengahkan, mungkin kita akan salurkan ataupun kita akan hantar dia ke sekolah-sekolah sukan.
1: Okey, bermakna yang pelapis muda ni akan buat uji bakat daripada Persatuan Bola Jaring, ke buat uji bakat
2: pertandingan.
1: Oh, ingat ke uji bakat?
2: Tak. Kita ada pertandingan, ada 4 kategori pertandingan tu. Bermula daripada umur 8, 10, 12, 16 dan 20.
1: Oh, dari situ akan dipilih.
2: Ya, dari situ kita
1: talent,
2: ada,
1: kita buat pemilihan talent daripada situ.
2: Ya, daripada situ. Sebab kita ada juga jawatan kuasa pemilihan. Yang mana jawatan kuasa pemilihan ni yang akan kena pasti pemain-pemain yang berbakat untuk diketengahkan. Untuk diketengahkan untuk pembangunan bola jaring Negeri Kedah. Itu adalah atas usaha Persatuan Bola Jaring Negeri Kedah, yang memang kita tak boleh berpisah lah dengan Persatuan Bola Jaring Negeri Kedah.
1: Ya, maknanya perlawanan tu akan bila berlangsung tu juga?
2: Pada 19 hari bulan 9 kita akan langsungkan di Universiti Utara Malaysia.
1: Di UM dan di juga UM. Perlawanan 8 tahun. Ada berapa 4 kategori? 8 tahun.
2: Kategori 8 tahun.
1: 12
2: 12
1: tahun.
2: 16 dan juga 20.
1: Okey, oh bawa dia tak bawa, dia tak ambil 15 dia bawa 16 eh?
2: Ya, 16.
1: Okey, 16. Okey, dia dah bawa 20.
2: Ya, okay, ada kategori.
1: Okey, dan itu dia kategori yang telah ditetapkan dan di situ dapat mencukil bakat-bakat yang ada. Dan yang kekal yang akan terus dikekalkan untuk persiapan 2028.
2: Ya.
1: Sebelum ni latihan pada untuk semua 2026 ni, latihan tu adakah ada sebulan sebelum semua buat latihan terus ke, ada camp ke, macam mana?
2: Okey. Untuk latihan pasukan Sukma sebenarnya kita apabila adanya Netball Super League NSL by Astro ni, pemilihan kita buat di situ, dan untuk latihan bermulanya pada bulan tahun lepas 2025, pada bulan 11 kalau tak silap saya, pada bulan 11. Jadi pemilihan yang dibuat untuk NSL dan juga pemilihan untuk Sukma, kita combinekan masa training tu, masa latihan. Jadi maknanya memang maknanya lama lah dalam tempoh untuk persediaan pasukan Sukma tu, sehinggalah pada latihan intensif kita buat di UM pada awal bulan Julai, sehinggalah 13 hari bulan 8 hari tu.
1: Okey, bermakna dalam tempoh tu mereka berkampung di UUM untuk persiapan Sukma.
2: Ya. Itulah antara usaha yang kita lakukan untuk combine, untuk combine teamwork players tu.
1: Ya, baik, itu dia yang jadi masa kita perpanjang lagi puan. Dan kita nak sebar pasal bola jari ni perpanjang lagi. Kita nak rehat, mungkin kita berehat sebentar dan kita kesambung lagi selepas ini dalam Sukan Akhir FM. Dan seperti yang anda tahu, jika yang tadi tu perlawanan yang tadi, empat kategori tu terbuka untuk sekolah ke, atau tu untuk mana-mana kelab ke, mana tiba dia nak buat pasukan ni boleh masuk ke, macam mana tu?
2: Okey. So kategori kita ada bawah 8, bawah 12, sorry Cik Mizi tadi saya silap yang tu. Bawah kita 15. Ada bawah 8, bawah 12, bawah 16 dan bawah 20.
1: Betul. Okay.
2: Untuk ini adalah terbuka kepada penduduk ataupun pemasukan negeri Kedah sahaja. Yang kalau kata daripada luar tu, dia sama ada dia belajar, contohlah kalau kata dia belajar di sekolah tata, contoh okey, kalau sorry sekolah yang di dalam negeri Kedah, kalau dia nak bermain, kalau dia budak luar, ada pengesahan daripada sekolah mengatakan dia adalah
1: pelajar
2: di situ.
1: Okey.
2: Dan juga kalau yang kita tetapkan di sini, budak-budak sekolah sukan, sekolah sukan dalam negeri Kedah ni, dia tak boleh bermain di sekolah dia, dia kena pergi balik ke kawasan dia. Kalau dia adalah budak budak Kulim, dia kena balik bermain di Kulim.
1: Okey, jadi kejuaraan ini open untuk sekolah ke, untuk mana-mana pasukan saja?
2: Mana-mana pasukan yang mana-mana sekolah yang ada pasukan. Tapi
1: dia untuk sekolah saja?
2: Dia tak juga.
1: Ada, kalau untuk bawah 16, bawah 16.
2: Okey.
1: Bawah 16 ni?
2: Ya, bawah 16 ni.
1: Ya. Yeah.
2: Okey, dia sebenarnya dia tak, bukan kata untuk sekolah saja, at least dia ada tim, tapi dia pastikan dia berada
1: Kedahlah.
2: Di kawasan itu. Contoh kalau dia daripada daerah Kubang Basu, dia hanya boleh bermain di daerah Kubang Basu. Kalau daripada Kulim, dia hanya boleh bermain untuk daerah Kulim.
1: Bermana dia wakil daerah Kulim?
2: Ya.
1: Sebab
2: kita nak mencari bakat baru.
1: Ya. Yeah.
2: Kan, bakat baru. Jadi daripada daerah-daerah masing-masing.
1: Okey, macam ni Kedah, Kedah, Naga Lilit, dia ada pasukan tiada, dia boleh hantar lah.
2: Ada, Naga Lilit di Kedah.
1: Kulim lah.
2: Kulim. Dia boleh hantar. Dia boleh hantar.
1: Tapi Kedah Hujung Pasir apa, Kak Ian ke apa semua, mana dekat mana
2: sekolah-sekolah.
1: Dekat mana-mana boleh hantar lah. Tapi pastikan ada surat pengesahan dari sekolah mengatakan dia sekolah kawasan sekitar tu. Dia hantar sekali kepikiran dengan borang penyertaan.
2: Dengan borang penyertaan. Itu adalah syarat-syarat untuk ni lah, untuk kita nak pastikan bahawa pemain itu adalah daripada kawasan tersebut.
1: Macam cikgu, contohnya ada sekolah tu dalam daerah kat Baling lah kan, Kupang lah, ada banyak sekolah rendah. Contoh bawah 8 tahun sekolah rendah, kan cikgu tu dia kutip tampuk sekolah ni, sekolah ni kan, dia boleh main lah. Jadi dalam kawasan dan daerah tersebut dan, itu yang nak bagi faham tu.
2: Dan daerah tersebut,
1: contohnya bola jari semua ada berapa, contohnya nak perlukan 21 pemain, 21
2: pemain untuk bola jaring, pemain di dalam
1: termasuk
2: 7
1: termasuk simpanan,
2: termasuk simpanan kita bagi 12.
1: Okey, semua 12. Jadi nak masukkan 12, dicampur sekolah Kupang satu, sekolah kampung ni satu, tapi masih dalam daerah Bali.
2: Daerah Baling.
1: Tapi kena tepilkan surat yang mengatakan dia pelajar pada sekolah Kupang ni, sekolah Pulai ni. Maksudnya macam tu lah kan. Kalau saya ambil daerah jauh, macam mana saja nak pergi yang jauh-jauh.
2: Nak pergi jauh-jauh, boleh nampak ajaran jauh.
1: Jauh. Yang dekat dia sebut
2: lah
1: kan.
2: Selalu sebut dah. Ya, macam tu lah.
1: Okay, macam.
2: Dan juga kita ada syarat juga. Ada syarat. Syarat dia, okay, contoh kalau dia adalah pemain sukma, contoh kan. Kita hanya benarkan
1: seorang, satu tim seorang.
2: Pemain itu adalah dia mewakili sehingga 2022 macam tu. 2022.
1: 2022.
2: Maknanya dia main selepas 2022 kita tak benarkan. Sebab kita nak mencari bakat baru.
1: Kali terakhir tu dia main kot 2022 masa tu. Kali dia pernah main kot 2024, I'm sorry.
2: I don't want to see you. Macam tu lah.
1: Okay. Baik. Okay, faham. Maksudnya dia pernah main 2024 ke 2026. Tak boleh lah.
2: Tak boleh. Kita tak benarkan. Sebabnya kita nak mencari bakat baru. Pelapis muda.
1: Mungkin dulu dia pernah main waktu dia umur 16 tahun, 2022 dulu. Lepas tu dia hilang ke mana, dia nak muncul balik kan, boleh.
2: Ya, boleh. Dia tak melepasi 20 tahun.
1: Ya,
2: sebab ada kategori 20 tahun.
1: Yalah, masa tu mungkin umur dia berapa bulan dia pernah main. Tapi tak ada aku.
2: Tak ada aku.
1: 2022 berapa tahun dah tu? 4 tahun kan. 4 tahun kalau 16.
2: 4 tahun.
1: Kalau 16, masa tu umur 16 20 lah. Mungkin dah cukup-cukup lah.
2: Boleh lah, cukup-cukup ngam-ngam.
1: Cukup-cukup ngam-ngam kan. Okey, baik. Okay, apa katakanlah. Jadi macam sekolah rendah ke sekolah menengah pun sama lah. Sekolah menengah pun baru 16.
2: Ada kategori, ikut kategori.
1: Kalau dia dia SSM teringgan jual peringkat, katakan peringkat tu cikgu ni nak bergabung dengan sekolah kata sekolah nak jaguh, nak bergabung dengan sekolah nak jaguh, dia quarter start lagi kan.
2: Quarter start. Dia mesti quarter start.
1: Quarter start kan. Nak jaguh gabung dengan sekolah Kedah ke Seri Ampang ke, tapi tak apa.
2: Tak apa. Tapi budak sekolah sukan je, kita tak kita tak bagi dia buat satu tim dia orang sendiri. Contoh Tata, dia tak boleh buat tim dia sendiri sebab dia memang spesifik.
1: Sekolah Tengku Anu ke apa tiba dia dia buat main tim, tapi kalau dia seorang bergabung dengan sekolah sekitar tu
2: boleh. Dia balik ke kawasan dia.
1: Kalau dia gabung dengan sekolah jenan ke apa semua, tak apalah.
2: Dia kena balik bermain di kawasan dia.
1: Oh, dia kena balik.
2: Dia kena bermain di kawasan dia. Contoh kalau kata budak Kulim. Sekolah Tengku Anu ada budak Kulim kan. So dia kena balik main di kawasan dia. Dia tak boleh main.
1: Dia tak boleh main kawasan tu.
2: Dia tak boleh main untuk sekolah dia, untuk sekolah.
1: Walaupun dekat kawasan Kumang Pasu tu dia gabung dengan sekolah lain pun tak boleh.
2: Tak boleh.
1: Dia kena balik.
2: Kecuali kawasan, contoh kawasan Kulim tu tak nak dia, tak ambil dia. Kan dia bebas. Okey. Itu dia boleh, tapi dengan syarat kawasan yang nak ambil dia tu kena hantar surat kepada persatuan daerah. Persatuan bola jaringan daerah. Contoh persatuan bola jaringan daerah Kulim. Dia kena hantar surat dekat persatuan release, dia boleh masuk. Boleh main untuk daerah lain.
1: Ini mudahkan lah. Kesian kadang pemata tu hilang. Jadi buat kita nak cari pemata, duduk kan? Halang. Jadi tapi, bekat rebut lah pemata tu.
2: Jadi apa pun kita ikut peraturan lah.
1: Betul tu.
2: Macam tu.
1: Baik, kita berehat sebentar sebelum kita sambung kembali. Terima kasih untuk ada sebentar. Terus setia di Kedai FM.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangil Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026/.
1: Dari pagi ke malam, dari lagu ke info, dari hati untuk semua, semestinya Kedah FM.
2: Kedah FM 97.5 terbaik di utara. Terima kasih, kita masih lagi dan suka Kedah FM, dan yang bersama dengan tetamu kita Puan Adilah, dan juga terima kasih juga kepada jurutera kita, teknikal kita yang bertugas untuk melancarkan siaran kita yang terbaik pada petang ini. Dan kita akan menceritakan dengan lebih lanjut lagi mengenai bola jaring, walaupun saya lelaki tak pandai, tapi ada bola jaring lelaki ada juga kan?
3: Ada.
2: Dia pun mana tahu.
3: Ada.
2: Okey. Nak tanya lah, bola jaring kalau orang tinggi tu dia memang advantage lah.
3: Oh, advantage.
2: Yeah.
3: Kalau tinggi dia memang advantage lah.
2: Memang saya jumpa tu kan dekat, dekat sini kat Kuala Kedah, tengok adik tu, tu dia tinggi pada saya, tengok ish. Lepas tu tengok ish, zaman bakar-bakar tinggi kau ni. Sebab semua tinggi-tinggi advantage lah. Tinggi lepas tu dia tegak pula kan.
3: Dan salah satu kriteria pun kita, kalau kita nak cari pemain bola jaring, memang kita cari yang tinggi. Sebab kita kalau dia tinggi dan dia nak, kita boleh latih. Kita train dia sehingga dia boleh untuk beraksi dalam bola jaring. Kalau dia sama ada defend ataupun shooter lah, especially untuk position tu.
2: Okey, yang paling tinggi dalam squad Puan yang ada, yang ambil yang semua ada dua.
3: Ya.
2: Berapa, paling tinggi berapa?
3: 175, 175, 18.
2: Ada 18?
3: Hampir. Ada, kalau duduk dengan saya pun tinggi.
2: Ya.
3: Jadi kalau dua orang tu duduk, saya jadi macam menara Twin Tower. Saya rendah, dia orang tinggi. Menghampiri lah. Tapi 175 tu ada.
2: Berada dalam Malaysia ni ada yang tinggi 18.
3: Dalam Malaysia ada
2: 181.
3: Macam itulah. Tinggi, memang tinggi.
2: Ke dalam tim tu sampai 5 orang tinggi.
3: Macam model gitu.
2: Satu tim sampai 5 orang tinggi tu.
3: Memang sangat lah. Memang tinggi tu, memang kita nak tengok, nak cakap dengan orang pun kita kena langut sikit. Macam tu lah.
2: Adalah dalam tim mana-mana negeri tu, mana pasukan ada yang majoriti tinggi. Maksudnya sampai 5 pemain betul-betul tinggi lah. Ada juga.
3: Ada. Itu sebab itulah salah satu kriteria yang kalau untuk buat selection tu, salah satu kriteria itu yang kita tengok juga.
2: Tetapi yang rendah tu bukan tak terpilih, tapi dia tengok, dia lincah. Saya tengok ada satu tu, walaupun dia rendah, ini basketball tau, dia rendah. Dia balingnya tu,
3: lompat tu, lompatan dia tu kan.
2: Dia tak lompat tau. Dia tak lompat pun. Saya tengok yang dia bola keranjang apa tau, dia main satu-satu half court je dia main. Tengok dia pok, dia ni bola pegang, put balik masuk tu.
3: Memang sharp shooter.
2: Sharp shooter. Itu saja. Janganlah orang kata kami nak tinggi saja, tapi orang yang sebab saya rendah.
3: Sebab kita rendah kan.
2: Tetapi bakat
3: advantage-nya. Kalau shooter tinggi kan, dapat shooter tinggi. Defender tu kalau sama tinggi okey, kadang-kadang dapat defender tu yang rendah. Jadi advantage untuk shooter tu, dia nak dapatkan bola, dia tak perlu teruk-teruk dia nak lompat. Itulah. Sama juga kalau defender, kalau dapat defender yang tinggi, dia tak teruk-teruk, dia nak hanggau kita untuk memastikan tiga kaki jarak untuk menghalang.
2: Tapi jadi kalau walaupun tinggi dalam 160 pun, tapi kalau tengok ada dia sharp, dia
3: sharp shooter, dia shoot.
2: Dia shoot tu cun.
3: Memang
2: kalau kaki kan orang, bola ni kalau orang tinggi sangat susah juga nak menjadi ni. Dia tak ada juga tinggi sangat, dia jadi kaki jadi pengkak.
3: Dia berayun.
2: Kalau macam bola jaring, dia pergi tangan pengkak. Tapi ada juga tangan kita kena, tangan tu kena tune lah, orang panggil kan.
3: Fokus dia,
2: fokus
3: nak shoot
2: tu, nak shoot tu.
3: Fokus dia nak shoot tu.
2: Tapi setengah tu kalau dia tira, dia tak fokus pun. Macam tu masuk
3: dia, dah training kan, dah well train dah. Dia training, dia sentiasa buat shooting semua kan. InsyaAllah boleh.
2: Dan luri hati tu kena ada tau.
3: Ya, memang. Yang tu bakat tu yang tu. Yang tu saya percaya pada bakat. Sebab saya main defender. Jadi kalau suruh saya shoot tu, saya memang kekok sikit. Sebab saya tak boleh nak fokus. Tapi kalau defender, okey. Gitulah, gitu. Itu saya cakap dari saya lah.
2: Diri sendiri lah.
3: Tapi kalau saya train rasanya, InsyaAllah saya boleh. Itulah, apapun berbalik pada latihan, training.
2: Ya, jadi perancangan lagi daripada pasukan Bola Jaring Kedah, apa perancangan ke depan lagi untuk, selain daripada kita ada kejohanan yang akan berlangsung untuk empat kategori ini, selepas itu akan dipilihlah pemain-pemain yang berbakat ni.
3: Ya, okey. Melalui pemilihan yang kita akan buat melalui apa tu, pembangunan pelapis muda, pencarian bakat muda tu, jadi perancangan kita, kalau kata untuk budak-budak yang nampak talent ada, kita akan hantar ke sekolah-sekolah sukan. Itulah kita akan
2: groom mereka tu
3: untuk untuk, kalau kata sebelum ni kita tengok budak tu memang boleh main kan, dia boleh main, tapi mungkin dia lembut kan, peringkat baru nak belajar, umur 12 macam tu kan. Jadi kita hantar pergi sekolah sukan, dia akan lebih keras lah sebab well trained di sana kan. Jadi macam itulah, Satuan Bola Jaring Negeri Kedah ni memang sentiasa akan buat pencarian bakat, ataupun kita akan buat tournament, akan sentiasa buat tournament untuk pastikan peminat-peminat, dan juga sebab sebenarnya kita ramai tau peminat, budak-budak yang minat untuk main bola jaring.
2: Sebab set up tadika pun dah ada budak bola jaring.
3: Okey, untuk makluman Cik Miti, sebenarnya kan kita Persatuan Bola Jaring Kedah, kita buat satu program Netball for Kids. Program Netball for Kids tu yang mana kita ambil budak-budak yang berumur, kalau dia minat lah, dia dah 4 tahun tu dah ada. Jadi Persatuan Bola Jaring Daerah dah buat. Jadi Persatuan Bola Jaring Daerah Kota Star, Persatuan Bola Jaring Kubang Pasu, Persatuan Bola Jaring Kulim, Sik, Kuala Muda, memang ada Netball for Kids. Yang mana aktiviti ni, program ni dibuat setiap hari Jumaat. Setiap hari Jumaat. Jadi kalau kata ada yang berminat nak hantar anak, ramai peminat boleh jaring lah ni kan, anak hantar anak boleh masuk ke.
2: Betul, yang ni saya agak tertarik sebab macam saya, okey, saya anak saya lelaki. Okey, dan saya tengok ramai anak lelaki pun duk hantar anak lelaki pergi football train, ada dekat Padang ni ada kelab Perumba ke, Ujara Perumba ke, mana-mana ke kelab, hantar bawah apa, bawah 12 tahun ni kan, yang baru form apa, baru standard 1, standard 2, darjah 1-2 ni apa semua, yang tadika pun macam saya hantar anak saya dah 6 tahun dah hantar. Jadi itu kita fokus anak lelaki, tetapi ini peluang apa yang puan cakap adalah untuk anak, ada anak perempuan, daripada biar tak tahu pergi mana, hantar tuition saja. Tetapi mungkin hantar ke arah sukan. Mungkin ada tadi ada persatuan kelab Kuala Muda lah, mana semua ada hantar. Boleh hantar semuda seusia berapa tu?
3: Kalau kata berminat dah umur 4 tahun boleh hantar dah.
2: 4 tahun 5 tahun dah hantar.
3: 4 tahun 5 tahun dah boleh hantar dah. Sebab itu daripada awal kita bentuk dia untuk teknik, untuk macam mana dia nak tangkap bola kan.
2: Dia boleh buat pencarian lah juga di, mungkin di muka buku boleh tengok pencarian persatuan. Setiap persatuan ada laman sosial sendiri.
3: Setiap persatuan ada Facebook masing-masing. Ada Facebook, dah boleh buka di situ, dah bila di situ dia tengok masing-masing dia pun update aktiviti di.
2: Tak apa, dia boleh masuk Persatuan Bola Jaring Kedah, dapatkan mesej di sana, dapatkan nombor telefon setiap daerah. Okay, itu lebih mudah untuk anda. Tak kira lah kalau umur berapa pun, kalau anda rasa nak hantar anak-anak, mungkin boleh di train, boleh, tak tahu, mungkin boleh satu-satu permata untuk dengan Kedah. Tak mustahil.
3: Itulah platform yang digunakan untuk groom anak untuk bola jaring.
2: Kita ada platform yang bagi tahu dah semua. Jadi harap semua kita lepas ni kita tengok anak kita sekarang ni hantar bola sepak, dia boleh hantar main bola jaring juga untuk anak yang ada anak perempuan tu kan. Okey, untuk perancangan kita tahu tahun ni kita dah perancangan, kita berjaya membawa pulang pingat gangsa, dan pada semua yang akan datang, ada target lagi tak?
3: ya semestinya kita ada target lagi. Kita masih target emas untuk negeri Kedah, untuk semua negeri Kedah.
2: 2028.
3: Ya, 2028 di Kelantan nanti.
2: Di Kelantan.
3: Jadi itulah sebab tu persatuan tak maknanya tak akan henti untuk memastikan lahirnya pemain-pemain yang berbakat ini.
2: Sebab orang kata dalam kesemua tadi berapa pemain? 21 pemain yang pergi ke Sukma tu?
3: Sukma 12 orang aja.
2: 12. Ya. Jadi berbaki 12, berbaki 8 orang 8 masih orang. Lagi ada.
3: Ya.
2: Cuma cari pengganti dah ada tadi, long list dah
3: long
2: ada
3: dah. Dah ada.
2: Untuk naik kepada ni jadi kata 4, tapi yang berpengalaman tu masih ada 8 yang berpengalaman yang pernah berhasil di Sukma akan ke Sukma 2028. Mungkin mereka ini peluang terakhir mereka untuk perbaiki pada 2028 untuk dapatkan pingat emas, insyaAllah. Sebab kita dah ada Perak, kita dah ada Gangsa. Kita dah
3: mamah 2028 kita pastikan emas.
2: Pastikan emas, tak ada apa yang mustahil itu dia. Lagi berkuat sahaja setahun tahun depan betul sekali dah nak berlangsung
3: dah.
2: Sekejap je masa tu mula 2 dan 3 kan. Tapi persiapan tu perlu diadakan dengan betul. Dan akan dikekalkan ni ke dengan long list ke? Dalam long list tu kan masukkan yang baru ke macam mana?
3: Masukkan yang baru lagi. Kita akan still mencari. Maknanya setiap kali walaupun ada long list, tapi kita masih lagi akan buat pemilihan. Kan? Okay, melalui pencarian bakat yang macam ni. Dan juga bila ada ada lagi untuk pemilihan sukma, kita akan buat macam hari tu pun kita open. Kita open. Jadi siapa yang berminat nak main, nak masuk untuk main untuk semua, so dia orang turun lah. Dari Langkawi turun, daripada Kulim turun.
2: Yang daripada open tu ada yang dapat?
3: Ada yang dapat.
2: Dapat open one tu?
3: Jadi itulah yang boleh wujudnya long list tu. Semua walaupun dah ada dah pemain tu dalam 8 orang contoh, dah ada 8 orang, 4 orang dah keluar kan. Masih still lagi kena bertarung di dalam pemilihan tu. Mana nak tahu masa tu ada lagi yang lebih baik dalam untuk dapatkan 12 orang tu. Jadi itulah maknanya diorang tu memang kena kekalkan momentum, memang kena sentiasa.
2: Saya nak cakap itu tadi sebab saya tak sampai hati. Tapi realitinya 8 orang tu perlu bersaing.
3: Ya, perlu bersaing.
2: Perlu tak bersaing. Sebab saya nak tanya adakah dikekalkan ke, tadi tak seterusnya kena kekalkan sebab kita perlu

0: Dan sebab persediaan sup kit pun ramai juga yang macam tu kata tak masuk malah nak ambil sup kit apa sup semua kit. Kan.
1: Ha, itulah.
0: Pun ada juga.
1: Ada juga.
0: Ha, sebab tapi... ini pun ada perbalahan juga daripada saya tak pernah tengok sukan-sukan mana yang terpaksa dia kata dia masuk dia tolak semua ni sebab dia duduk kat poli dah ada kelas ke. Tapi itu bukan alasan sebab banyak IPT memberi pengecualian
1: Bagi
0: kelonggaran untuk sukma ni untuk kelas ni semua.
1: Itulah kata kalau kata nak betul-betul berminat dia kena berkorban. Dia kena berkorban. Dia tak boleh kita okey walaupun dia boleh main kan dia boleh main tapi disebabkan dia tak boleh tak ada masa untuk turun training untuk apa kan. Jadi kita ambil betul-betul yang berminat dan yang boleh main. Untuk kekal dalam satu tim.
0: Okey baik, kita berehat lagi sekali sebelum kita sembang lagi untuk kita untuk yang terakhirlah mungkin terakhir sebelum kita mengakhiri segmen kita Sukan Kedah FM dalam revolusi bola jaring Sukma Kedah. Nantikan terus setia di Kedah FM 97.5 terbaik di utara.

0: Kena FM 97.5 terbaik di utara ketika ini. Hati-hati memandu, terima kasih. Betul-betul ni nak ke mana tu? Tapi jom kita layan sukan Kena FM pada petang ini. Masih lagi bersama dengan tetamu kita, Puan Adila Ishak dan Puan. Ha, macam takut kita ketang kenapa kita
1: relax-relax.
0: Okey, masa ada 15 minit lagi, panjang lagi kita nak ceritakan. Tadi soccer, netball tadi, apa, kids netball,
1: netball tu, for kids,
0: netball for kids. Pun tadi agak menarik untuk ibu bapa menghantar anak-anak, tapi depan ni bolehlah cari bersatu-satu mana daerah tu untuk hantar anak anda. Lagi perancangan 2028, target kita emas, dan ada tak

0: Saya tim lain-lain nak ambil jurulatih ke, nak ambil pemain import ke sebagainya untuk adakan dalam kita akan masuk liga kan, ada persaingan dalam liga netball kan, yeah. Jadi ada kat perancangan pertandingan lain boleh ceritakan.
1: Okay, buat masa ni kita masih mengekalkan dengan pemain-pemain kita lah, pemain negeri Kedah, yang mana kita train diorang, kita ambil, kita combine daripada sekolah-sekolah sukan kan, sekolah sukan negeri, sekolah-sekolah sukan Malaysia, balik, bawa balik dia orang tu, kita train lagi, maknanya kita jadi bentuk satu teamwork, sebab masing-masing sekolah lain-lain teknik latihan.
0: Ya, yeah, betul tu.
1: So bila balik ke sini, kita ada coach Huslina, teacher Hus. Teacher Hus, dia lah coach setakat ni, dia adalah coach kemasaan juga. So dia lah yang akan bentuk team tu untuk jadikan satu team yang teamwork yang bagus, yang ngam sama-sama dia orang, sebab berbeza apa tu, berbeza
0: lain pandang lain belalang.
1: Ya Allah, itu yang lebih
0: puan, macam saya nak sebut dah tadi, tapi tak tahu lah puan setuju tak.
1: Setuju lain pandang lain belalang kan.
0: Dia kata lain kos tu, lain cara dia, teknikal dan sebagainya, teknikal. Tapi kita bukan saja perlukan bakat, teknikal tu juga perlu untuk memberi psikologi dan beri tekanan kepada pihak lawan supaya tidak dapat membaca permainan yang dan macam bola dia terbuka siapa nak jadikan gol, tetapi bola jari ni tak
1: dia khusus memang, itulah khusus kalau dia defender, itulah dia punya
0: tugas dia.
1: Kalau dia shooter, itulah tugas dia yang memang spesifik untuk dia.
0: Shooter tu dia tak ada tiba-tiba defend bagi aku.
1: Memang susah lah maknanya, tapi kalau kena training lah, kalau nak daripada defender nak jadi shooter, dia kena training. Bukan senang nak fokus, nak masukkan bola di dalam ring tu.
0: Dia WD, WL, shooter WF.
1: Shooter, goal shooter dengan goal attack. GA dengan GS.
0: GA, GS. Dua orang tu yang boleh gol.
1: Dua orang tu yang boleh gol. Orang lain tak boleh gol. Kalau orang lain gol, maknanya orang
0: tak goal kira lah.
1: Di dalam, masih di dalam D. Katalah defender tu lempak bola nak bagi dekat kawan dia, tak termasuk dikira.
0: Dikira?
1: Ya, dikira.
0: Oh, walaupun dia baring tinggi pun tak ada, kira juga.
1: Nah, kira juga. Sebab masuk dalam gol, dalam masa permainan.
0: Jadi macam boleh bagi gol lah.
1: Boleh bagi gol lah. Dia pun, dia sebenarnya tak sengaja lah. Yang tu kan, tak sengaja. Rezeki lah untuk orang tu dapat.
0: Oh, kadang saja dia tengok nak rejoh macam aku jakin lah. Dia nak baling.
1: Tak boleh. Dia, ogilah dia dapat gol untuk pihak lawan.
0: Maksudnya bagi kat pihak lawan gol tu, macam mana tu?
1: Contohlah saya bagi kan, tengah main, biasalah bergelut kita dalam permainan kan, nak selamatkan bola, tertolak. Contoh tertolak, masuk di dalam
0: gol sendiri,
1: dalam gol kawan. Dikira lah.
0: Okay.
1: Dia macam tu lah sebenarnya. Nak shoot tu hanya gol shooter dengan gol attack saja yang berada di dalam kawasan D, yang berukuran 16 kaki tu, dalam kawasan tu je. Jadi itulah, tak semua orang lah. Kalau macam bola sepak, siapa aja yang boleh?
0: Semua boleh buat.
1: Boleh kan? Belajarin tak?
0: Okey, betul, faham. Betul. Saya lupa dah GA, GS.
1: GA, goal attack goal shooter. Hanya boleh dijemban jaringan gol di dalam kawasan D.
0: Baik, dan seperti yang perancang-perancang ini lakukan, dia kalau untuk liga pula, macam tadi liga ni pun bawa umur apa pula tu?
1: Dia sebenarnya kalau kata untuk liga tu bergantung kepada penganjur.
0: Yang tadi kita tengok tu yang liga netball yang Malaysia Super League dan apa tu tadi tu, yang tu berapa umur tu? Terbuka ke open ke apa?
1: Netball Super League. Yang tu dia terbuka. Yang itu dia lain sikit lah.
0: Yang terbuka ini Kedah hantar ada yang sampai umur 20 lebih ada juga.
1: Ada.
0: Maksudnya ada player import?
1: Ada. Yang itu dia sebab dia orang tetapkan syarat. Kena ada dua player import.
0: Jadi Kedah ada pemain import dari mana?
1: Ada dua orang hari itu. Kita daripada Afrika, Afrika Selatan. Ada
0: Afrika
1: dua.
0: Selatan, dua-dua ada Afrika Selatan.
1: Ya, dua-dua. Jadi itulah, bila ambil daripada luar tu, kos lah.
0: Kos lah. Jadi dikekalkan ke waktu kejohanan je dia datang?
1: Waktu kejohanan je.
0: Waktu kejohanan dia
1: kejohanan
0: datang.
1: Kejohanan tu sahaja. Kejohanan yang perlukan syarat-syarat yang macam tu.
0: Untuk yang kejohanan untuk tahun baru ni dah habis lah, 2006 dah habis lah. Tahun 2007 pun akan dikekalkan pemain yang sama?
1: Tak tentu.
0: Tak tentu lagi. Tak tentu akan dibuat pilihan oleh pihak pengurusan.
1: Akan dibuat, ya, betul. Akan dibuat pilihan untuk oleh pengurusan lah.
0: Ya, baik. Dan masa juga mencuburi gigi kita dah 3.50 minit petang. Dan ramai ke player-player boleh jadi yang dengar ni? Ada dengar? Kau sibuk semua ni.
1: Rasanya ada kot.
0: Ada.
1: Sebab ada tadi pun kawan-kawan pun ada juga cakap kan.
0: Cakap, ya.
1: Untuk kita nak on air ni.
0: Dan juga jangan lupa juga dah pihak-pihak sekolah pun dah, tadi puan kita pun dah highlight dah tarikh.
1: Yeah.
0: Dan harapkan ada persediaan untuk sekolah untuk keluarkan surat apapun semua, sebab dia akan mewakili setiap daerah tu lah. Kalau daerah tu hantar 5T, 5T lah. Kalau 10-10
1: lah. 10-10 lah. Tapi untuk ni kita okey Cik Mizi. Sebelum saya lupalah. Tadi kita meeting, kita decide satu kategori hanya 16 pasukan sahaja.
0: Okey, 16 pasukan.
1: 16 pasukan sahaja, yang mana kita bermain 7 minit, 7 minit bertukar gol, 1 minit dan 7 minit. Jadi kita ambil 16 team tu sebab itulah ngam-ngam untuk kita habis sehingga pukul 5 ataupun 6 petang.
0: Jadi hari. Setiap setiap kategori tu hanya 16 pasukan.
1: Ya, 16 pasukan sahaja. First come, first serve.
0: Ya, siapa main daftar dulu, dia dah diterimanya.
1: Ya, ya, setakat ni memang dah ramai yang dah nak masuk kan. Sebab kita tak keluarkan lagi barang pendaftaran.
0: Sebab pendaftaran, lepas tu dia kena sertakan dengan surat, pengesahan surat sekolah. Tapi GB jangan lambat-lambat lah ambil surat tu. Siap. Ni, habis dia sekolah ni buat lah.
1: Memang kena. Memang yang tu.
0: Okay. Dan ada tarikh tutup dia bila tu?
1: Tarikh tutup dia kita buat 5 hari sebelum kejohanan. Hari kejohanan.
0: Tapi first come first serve lah.
1: First come first serve.
0: Okey, 16 pasukan setiap kategori, 16
1: setiap pasukan. Setiap kategori 16 pasukan.
0: Sebab masuk ke masa tu, kesetukan masa.
1: Ya, kesetukan masa. Sebab kita buat satu hari je. Satu hari, ya.
0: Saya pip shop for masa ku, masa kesetukan.
1: Kesetukan masa. Okey lah tu.
0: Ayat baru. Ayat masa tu suntuk, jadi kita tak nak perpanjangan sampai ke malam pun semua. Kan. Jadi ada penginaan pun semua kan. Lagi-lagi yang nak berlenggar, nak masuk gelanggang pun, nak lagi nak kumpul orang pun jadi makan masa juga. 5 minit, 10 minit tahun tu
1: itu pun ambil masa.
0: Duk delay dia ada delay.
1: Habis lewat.
0: Okey, baik. Sedikit kata-kata yang mungkin nak ucapkan bahagian ni kepada yang telah bentuk rumus untuk menjayakan dalam sukma ni, dan juga untuk yang terbaik lah untuk pasukan Merah Jaring. Sediakan ya, puan.
1: Okey. Pertama saya nak ucapkan terima kasih kepada pemain-pemain kita, 12 pemain yang bertungkus lumus, memang berjuang habis-habisan lah. Kalau kata kita tengok masa dia orang main tu, memang saya sangat appreciate dia orang.
0: Ya. Yeah.
1: Okey. Itu untuk players dan juga untuk teacher Huslina. Adalah coach negeri Kedah, coach Sukma Kedah, yang mana dia menyusun strategi, menyusun strategi untuk memastikan game kita berjalan dengan elok, berjalan lancar, dengan memandangkan players kita ada yang injured lah apa semua tu. Okay. Dan paling saya tak lupa sekali kepada Datuk Suraya, Datuk Suraya Yaakob, yang mana dia adalah yang dipetua Persatuan Bola Jaring Negeri Kedah. Dia sangat-sangat banyak bagi sokongan dari segi waringi dan juga semangat kepada tim Sukma. Dia setiap kali dia akan turun untuk tengok game di sana.
0: Yeah.
1: Dan tak lupa juga untuk apa tu, kita punya penyumbang-penyumbang kita lah yang sudi sumbang untuk bagi memastikan dan melancarkan game kita lah. Antaranya adalah Aqua, dia sumbang dengan kita JC Training.
0: Baik, itu dia. Dan terima kasih jugalah kita ucapkan kepada semua yang terlibat. Dan untuk juga untuk Majlis Sukan Negeri Kedah. Dan juga sekolah-sekolah sukan.
1: Yang
0: dan sekolah-sekolah lain juga, sekolah-sekolah menengah dan sekolah-sekolah daerah, guru-guru besar, pengetua-pengetua yang pengetua juga, dan juga di IPT juga yang bagi pelepasan.
1: Pelepasan
0: sepanjang sukma berlangsung. Berapa hanya IPT?
1: IPT ada dua, USM Bangkeran dengan UPM.
0: Oh, USM Bangkeran, doktor tu.
1: Doktor. USM. Memang sebab dia memang susah nak kontering, tapi disebabkan dia berkomitmen dia sangat tinggi. kan dia memang perform lah dalam game.
0: Sebab nak fokus dalam budak media tu, nak bagi fokus sukan. Yang ni Dasha. Saya katakan dia, saya tabir.
1: Tabir dia. Alis nama dia.
0: Ya. Hebat-hebat. Jarang lah nyentuh. Sebab saya USM juga. Tapi USM sini, bila saya dengar kuman kena.
1: Tahu dah kata medik kan. Budak medik.
0: Sebab kalau farmasi pun masih dekat sini lagi. Dekat sini lagi. Penang lagi. Dia medik sana. Oh, dia memang hebat lah.
1: Memang hebat.
0: Nak bahagikan masa pun semua tu kan. Bukan senang eh.
1: Tapi sangat perform dia.
0: Sebab dia punya study tu berat tu.
1: Betul.
0: Berat.
1: Ini balik dia sukit pula tu. Pergi sukit pula.
0: Memang
1: kita, minat.
0: Memang minat lah. Jadi lagi untuk dua orang je IPT.
1: Ya, dua orang IPT. Sebab bawah 21 kan.
0: Dan lain banyak.
1: Yang lain tu ada sekolah
0: 18, 19 yang tak.
1: Ada SSTMI. Sekolah apa-apa. Apa tu
0: yang
1: mana penawar?
0: Ya, STP lah.
1: Ada Perayu.
0: Perayu. Ada Perayu. Ni sebut Perayu lah.
1: Perayu STP ya. Nah, Perayu SSTMI, SSBJ, Sekolah Tengku Anum. Dan sekolah. Ada seorang daripada sekolah harian, sekolah di Langkawi, Tengku Putra, Syed Putra tu. Ada seorang
0: je. Mm-mm. Ini daripada sekolah sukan.
1: Ya, sekolah sukan.
0: Dan daripada IPT.
1: IPT.
0: Okey, tahniah hebat semua. Jadi kita mengharap ada pelapis lagi. Jangan sekolah harian pun harap memberi tumpuan juga, fokus juga untuk belajar ini. Mungkin ada satu permata daripada sekolah Seri Ampang ke sekolah Jalan Pegawai, sekolah Seri, Sembang Perak, kita tak tahu. Semua ni boleh terjadi. Tak ada yang mustahil. Okey, baik. Dan terima kasih juga saya ucapkan untuk Puan Adilah kerana sudi datang ke Konti Kedai FM, sebenarnya sukan dengan Kedai FM, dan kita berjumpa lah, insyaAllah berjumpa lagi. Dan nak ucap terima kasih lagi kepada siapa lagi? Tak ada dah.
1: Itulah tadi kepada apa?
0: Coach kita.
1: Kepada coach kita Cik Huslina.
0: Kepada coach kita dan semualah kejuratihan yang terlibat dan pengurusannya Persatuan Borang Jaring Kedah yang terlibat untuk menjadikan mengatur untuk orang kata melahirkan atlet-atlet bagi sukan bola jaring untuk negeri Kedah dan mewakili negeri Kedah di peringkat kebangsaan dan peringkat sukma.
1: UUM juga tak lupa sebab dia orang bagi kita prasarat logistik asrama, dia orang bagi kita dia bagi dan juga tempat untuk kita training.
0: Terima kasih dan kita tadi kita sebut dah kepada semua dan terima kasih juga kita ucapkan untuk pendebit kita Fidus S. Mokhtar. Saya kita jumpa lagi dalam sukan yang Kedai FM mungkin minggu hadapan kita ada lagi ataupun saya berkembang. Nantikan semuanya yang terbaik di Kedai FM.

Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon bimbit anda melalui Play Store atau Google App Store untuk terus dengarkan kami, Radio Malaysia Kedah FM, di mana sahaja anda berada.

you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

Assalamualaikum semua pendengar Radio Kedah FM. Ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihat ke? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat, badan rasa letih, lesu. Apa kata ibu, ayah, abang, kakak cuba Epsel Cafe? Ya, Epsel Cafe. Epsel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habatus sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Epsel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Epsel Cafe mengeluarkan produk terbaru Epsel Cafe Stevia 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Epsel Cafe Stevia sekarang juga. Epsel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja untuk 20 sachet. Kopi.

mana nak beli Absol Cafe ni ya? Anda boleh beli Absol Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasaraya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan Absol Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya. Pastikan ada hologram emas di beg kopi itu. Ya, pastikan ada hologram emas sahaja. Banyak sangat Absol Cafe Tiruan ni ya di pasaran. Jadi, pastikan yang asli ada hologram emas baru beli. Absol Cafe adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas untuk membantu memberi tenaga dan kesegaran kepada badan kita. Jangan lupa ya, dapatkan Absol Cafe dan Absol Cafe Stevia yang asli sekarang juga. Absol Cafe memberi anda tenaga.

0: Kedah FM 97.5 pilihan terbaik di utara. Itu dia suara kekasih. Terima kasih. Minji nak kongsikan pandang waktu solat wadu asar bagi seluruh kawasan di negeri Kedah. Daerah Kota Setagung, Bangsa, Pokok Senang, waktu solat wadu asar 4.28 minit petang. Pendang, Kuala Muda, Yam, waktu asar 4.29 minit petang. Perantrap, Sik, waktu asar 4.27 minit petang. Seluruh daerah Bali 4.28 minit petang. Kulim, Bandar Baru, waktu asar 4.29 minit petang. Seluruh Pelalang, Kawi 4.31 minit petang. Dan juga Puncak, Gunung Jerai, waktu solat wadu asar 4.29 minit petang. Terus setia di Kedah FM.
1: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu, pukul 3 petang, bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026/.
2: Tak perlu stres, buka radio dan relax dengan Kedah FM.
3: Relax, brother, brother, relax.
2: Teman paling fine.
1: Kesihatan warga emas dipelihara, potensi belia diperkasa dan pendidikan anak-anak dijamin selesa. Inilah keadilan sosial yang sebenar, mengangkat maruah setiap keluarga, merentasi keturunan dan usia. Nikmati manfaat setiap generasi. Yakin Madani.

Baiklah kepada muslimin dan muslimat, ataupun masa waktu solat fardu asar bagi seluruh kawasan daerah Kota Setar, Kuang Palsu, Pokok Sena dan juga kawasan-kawasan lain yang sama waktu dengannya, kami di Kedah mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar kepada muslimin dan muslimat tepat pukul 4.28 minit petang. Dan terima kasih dan terus menemani Mizi Relax Dona Mestad Layan hingga 6 petang nanti. Dan tepat pukul 4.30 minit petang, kita akan ikuti berita tempatan Kedah FM. Hati-hati memandu dan teruskan kesetiaan di Kedah FM, dan berhenti rehat jika anda rasa mengantuk atau keletihan, dan juga boleh rehat di arena atau masjid berdekatan untuk menunaikan solat fardu asar. Baik, terus setia di Kedah FM 97.5, pilihan terbaik di utara.

0: muat turun aplikasi RTM Klik di telefon bimbit anda melalui Play Store atau Google App Store untuk terus dengarkan kami, Radio Malaysia Kedah FM, di mana sahaja anda berada.
1: Maksud dari selawat An-Nur, ya Allah, limpahkanlah rahmat ke atas segala cahaya, pembuka segala rahsia, penawar segala penyakit, anak kunci segala kesulitan, penghulu kami Nabi pilihan, dan segala keluarga kesucian, dan para sahabat pilihan, berbilang-bilang nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kelebihannya.
2: 105.7 seluruh Langkawi.

akan ada laluan keluar untuk segala masalah. Kedah FM.

0: 97.5
1: 90.5
0: 88.5
1: 105.7
0: dan 105.1.

0: Tujuan.
1: Kedah FM 97 perpuluhan 5 orang Kedah dah pilih radio Kedah belum tu. Okey, terima kasih mendengar Kedah FM orang utara memilih radio Kedah. Okey, baik untuk anda semua, jangan pergi mana-mana sebab terus menonton misi dengan nama petang nanti. Kita ada pelenggak Patih Mat, juga kita ada Beast on Air 5.45 minit petang. Dan yang pentingnya nak bagi tahu, terus kibarkan jalur Gemida Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati untuk tema Hari Kebangsaan untuk tahun 2026. 69 tahun negara kita merdeka. Jadi apa kita lakukan, tanda cintakan, kibarkan. Ada kata misi, saya dah pasang dah di kenderaan. Jadi tahniah untuk anda semua juga yang cintakan negara kita yang tercinta ini. Baik, teman-teman semua, jom jangan pergi mana-mana, terus hai hai, bye bye untuk anda. Kedah FM.

0: Jalur gemilang ialah lambang maruah negara. Kibarkanlah dengan cara yang betul. Pastikan ia sentiasa bersih dan tidak rosak. Menghormati bendera bermakna menghormati sejarah, perjuangan dan kedaulatan Malaysia. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Same point.
2: Dengarkanlah di sepanjang malam aku berdoa.
1: Dan show. Same point dan show.
3: Kedah FM. Lima frekuensi. Kedah FM di mana sahaja. Terbaik di utara.
4: Kedah FM terbaik di utara. Mizi dah nak mundur diri. Memohon ampun dan maaf jika ada salah dan silap. Sedangkan lidah lagi tergigit. Ini kan pula kata-kata. Kita berjumpa di lain masa juga di waktu. Ikuti pelenggak Pak Timat khas Merdeka. Sehingga kita berjumpa lagi. Bye. Assalamualaikum. Pilihan terbaik di utara semestinya Kedah FM. Dan terus menemani Mizi. Relax 26 hashtag lain hingga 6 petang nanti. Terima kasih. Dan terus kesetiaan anda di Kedah FM.
5: Assalamualaikum, Din.
6: Waalaikumsalam.
5: Duk melengkang apa dalam rumah tu? Jom pergi berlunjuk atas pelenggak Pak Teh Mat tu. Kena-kena angin luar, bau sedap sikit.
6: Jom. Aku pun ada cerita nak habak ni.
7: Apa pula cerita di pelenggak Pak Teh Mat tu? Ha, nak tahu? Jom kita ke pelenggak Pak Teh Mat sekarang.
8: Ed. Oh, Ed. Ni. Mailah makan dulu. Serawa nangka ni. Kemarin ni Cik Mohan main tak nangka mai. Mak ni cemuih dah. Duk makan nangka mentah-mentah tu. Mak buatlah serawa. Ha, makan dulu sebelum pergi sekolah tu.
9: Cewah. Lama tak makan serawa nangka ni, Mak. Siap dengan ayat Mak tadi teringat masa Ed nak pergi sekolah dulu ni. Makan dulu, Ed.
8: Ha, tu syok lah tu. Boleh serawa nangka hari ni.
9: Terima kasih lah, Mak. Ni, Mak makan tak lagi?
8: Sat-sat lagi lah, Mak makan. Ed makan lah dulu.
9: Ni, Mak. Hari ni, Ed balik lambat sikit.
8: Awak pula?
9: Ada latihan sambutan merdeka di sekolah. Pengarah PPD suruh Ed buat pentomin merdeka. Kalut jugalah. Budak-budak Ed tu tak ramai hak boleh berlakon. Ed jugalah nak kena jadi watak utama.
8: Ha, boleh berlakon rupanya.
9: Boleh apa, Mak, oi. Ed ni ketak sampai nak terlayak liuk pun tak lepas, Mak.
8: Loh, takkan tak boleh, Ed. Boleh lah.
9: Ed ni, Mak, kalau orang suruh berucap, Ed tak apa lagi. Main dengan duk kena berlakon ni, dia lain sikit.
8: Boleh lah, Ed.
9: Semangat lari masuk duduk dalam lemari. Tambah kali ni pula melibatkan sampai 2-3 sekolah. Lagilah Ed ketak, Mak.
8: Pelan-pelan lah Ed. Lama-lama dia hilang lah ketak
9: tak
8: tu.
10: Assalamualaikum.
8: Hey, dengar kau suara ni lagu Cik Kio, Ed.
10: Oh, Mak Teh.
8: Awak yang awal pagi mai dah dia ni.
10: Assalamualaikum.
9: Tak tahulah ada kecemas apa-apa kot. Sat, Ed pergi turun tengok. Waalaikumsalam. Ha, Cik Kia, ada apa awal pagi ni? Ada masalah apa-apa ke?
10: Ha, tak ada masalah apa, Ed. Oi, ha. Awak dengar suara Cik Kia ni lagu ada masalah ke?
8: Loh, Cik Kia.
10: Yo, Mak Teh.
8: Awal pagi mai dah ni, mai dari mana?
10: Loh, mai awal pun heran ke? Ha, ni sajalah Cik Kia singgah awal. Tak sat ni lepas subuh. Sepupu Cik Kia tu main tak siput pet. Ha, sampai sebesin. Dia pergi kutip tang mana pun tak tahulah. Lepas dia hantar tu, jadi Cik Kia pun nak simpan banyak-banyak sangat nak buat apa. Jadi Cik Kia bungkuih lah sikit. Niat dari rumah tadi tu main nak bagi kat Mak Teh lah. Lepas hantar siput ni, Cik Kia nak pergi market terus lah nak beli nenai. Sat lagi nak masak lemak cili api siput buah nenai. Sedap tu, Mak Teh.
8: Amboi, awal sangat ni nak keluar pergi beli nenai ni.
10: Ish, awal tak kalut, Mak Teh.
8: Tokian nenai pun duk lenok lagi, perasan.
10: Ni, Ed hari ni pergi mengajar ke? Keluar awal lagu sekolah je hari ni.
9: Tak, Cik Kia, hari ni tak sekolah. Hari ni Ed nak pergi mengajak budak-budak buat persembahan Hari Merdeka. tu yang pakai baju sukan je hari ni.
10: Ui, buat persembahan apa lah pula Ed? Oh, di Kiang Barat ke?
8: Ha, cikgu. Lah. Ha. Ni nak kena berlakon pula dah. Okay, hoi.
10: Ha, tu dia. Lepas ni Ed boleh ganti tempat Rosham Nur apa?
9: Ha,
10: betul dah mati. Ha, mana lah we tahu? Ha.
8: Cikgu hoi bukannya berlakon filem. Berlakon atas pentas je.
10: Jadilah.
8: Satu buka duk ketak tak sanggup dah tu.
10: Ish, ketang apa lah, N.O. Bukan je nak masuk jawi apa pula nak ketang tu. Aboi. Eh, dia buat boleh tu.
9: Oh, hak tu tak apa, Cik Kia. Ni nak kena berlakon. Jam tu. Ui.
10: Eh, tak ada apa lah, N.O. Ha, buat bagi elok je lah. Cik Kia sokong hang banyak-banyak. Ha.
8: Toh lah, Ed ni pun. Betul lah kata Cik Kia hang tu. Buat bagi elok saja. Ha, hang selawat bagi banyak-banyak. Ha, hilanglah ketak tu insya-Allah.
9: Yalah mak, tak apa. Cik Kia, terima kasihlah bagi kata-kata semangat dekat saya ni.
10: Sama-samalah.
9: Ha, ni saya nak menyorok dulu. Mailah menyorok sekali ni, Cik Kia.
10: Amboi, Cik Kia tua dah haid. Oi, nak jawab main cik bunyi ni. Tak apalah Mak Teh. Ah, Cik Kiah balik dululah nah. Sajalah singgah hantar siput tu kat Mak Teh. Ah, nak pergi market sat nah. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam. Terima kasihlah Cik Kiah noh.
10: Sama-sama Mak Teh.

0: aku.
1: Ha, ni apa bersih awak bawa mari sini, Aru? Wui, banyak ni.
2: Ni, ini semalam saya pi ambil besi sana kelang lama punya.
1: Oh.
2: Ini besi rap letak barang punya pun.
1: Ya, ya, tahu.
2: Saya
1: tahu.
2: Tengok elok lagi yo. ni, kasih cat sikit saja. Kita boleh taruh sinilah. Awak bolehlah letak apa-apa barang dia punya atas.
1: Wah, terima kasih aku. Ini awak memang saya punya best friend lah. Nanti sikit jam kita pi cak kopi. Saya beranjak cak kopi. Tak apa.
2: Cantik, cantik. Itu saya tak boleh tolak lah, kan? Ni kedai nanti siapa mau jaga?
1: Oi, itu tak apa. Nanti saya punya anak, dia jagalah.
3: Aru, hai. Abun.
1: Cik Kia.
3: Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Cik Kia.
2: Malakam.
3: Dah kena roti canai ke belum pagi ni?
1: Roti canai belum kena lagi. Baru dengan Aru nak pergi cak kopi tu. Ni, Cik Kia. Nampak banyak happy pagi ni. Ui, Cik Kia, surat jumpa tu jodoh kah?
2: Aru, nak. Ini macam punya happy lah. Abun,
1: Ya.
2: Dia mesti dia punya majun sudah laku keras lah, Bun.
1: Ya,
2: betul tak?
1: Betul.
3: Keluar pim niaga pun tak lagi, Arul. Nak laku apanya, ha? Ni, Abun.
1: Ya, saya.
3: Main cabai Melaka RM1. Kunyit hidup RM1.
1: Okay.
3: Daun kunyit RM1. Ni, santan RM5 nah.

0: Selatan saja beli.
1: Alah ni nak masak lemak siput cili api. Ni sepupu Cik Kiah mai bagi siput tak saat ni. Jadi ni makan tak siput paik tu? Aduh.
0: Ayuh, itu siput paik saya tak makan dah Cik Kiah. Itu kopi paik saya ada minum lah Cik Kiah.
1: Siang ni aduh. Ni dah sepupu Cik Kiah bagi sebesen besar tadi ni.
0: Ayuh.
1: Jadi Cik Kiah hantar lah rumah Mak Teh sikit tadi ni. Ada belambok lagi di rumah tu.
2: Okey Cik Kiah ni barang sudah siap. Pi hantar apa ke rumah Mak Teh tadi tu? Ingat cerita.
0: Itu apa? Itu Pait punya siput punya cerita lah.
1: Jadi kot tu pula dah siput Pait laru. Abun makan tak siput Pait?
2: Apa tak nak makan pula Cik Kia? Ini saya punya favorite lo.
0: Ya kak? Oh,
1: sajalah dah banyak. Jadi nak bedak lah seorang sikit.
2: Bagus.
1: Asal ni Cik Kia pergi rumah Mak Teh. Duk ketak tu. Dia nak kena pergi berlakon persembahan merdeka nanti ni.
2: Bagus lah itu macam. Cik Kia, kita boleh pergi tengok kah?
0: Kena tanya Ed sama lah. Boleh pergi tengok kalau ni handphone pun pergi tengok jugalah.
1: Nantilah Cik Kia tanya Ed tengok macam mana kan.
2: Cantik. Ini jarang-jarang sekali punya boleh tengok mah. Tahun depan punya saya pi sana pekan tengok. Ada macam-macam persembahan juga. Ini kali kalau kita boleh pi tengok tapi kasih semangat sama Ed tu.
0: Cantik. Ni saya pun kan mau pi tengok jugalah.
2: Boleh kita pi sekali.
1: Iyalah. Dan lah nanti nak tanya Ed dulu. Buat dah mana? Boleh lah pi tengok sekali. Kalau boleh kita pakat kat pi ramai-ramai lah kan.
2: Betul.
0: Boleh.
2: Ini mereka punya show. Banyak show. Itu lama punya jam dulu. Siapa selalu buat itu apa drama mereka tu kan. Kita tengok pun naik semangat sama.
1: Semangat tu.
0: Betul. Yalah. Itu dulu lama-lama punya kan. Dia orang tunjuk macam mana kita boleh merdeka punya cerita.
2: Betul
0: kah? Ni saya bawa saya punya family pergi tengok. Sudah habis itu cerita kan. Saya tengok-tengok saya punya bini. Dia sudah menangis. Kada boleh banyak feeling dah.
1: Yalah sedih kan. Kita tengok, kita ambil pengajaran. Lagu mana dulu tutup nenek kita susah payah nak boleh merdeka ni kan. Jangan duk buat main. Berjuang sama-sama Melayu, Cina, India punya nak bebas dari British. Meleleh air mata je.
2: Itu pasal lah. Kalau kita ingat dulu punya jam, banyak susah mau dapat merdeka kan. Sekarang punya orang kan, mereka pun tak ada rasa apa dah. Pasal dia apa tak ada susah serupa dia apa punya tok nenek dulu. Dia apa beranak mai sudah ada menara atau tak punya jam. Jadi dia apa tak rasa tu.
1: Betul. Tak apalah bunuh. Tak apalah Cik Kia balik dululah. Lagi malam kalau teringat Cik Kia tanya Ed lah. Kat surau nanti kan.
2: Okey. Jangan lupa mah Cik Kia tanya Ed dulu tengok boleh pergi tengok tak.
0: Kalau boleh pergi tengok lagi cantik.

0: Aduh, saya duduk atas pentas semalam. Duduk tahan kerah perut ni.
1: Awak pula.
0: Nak tergelak.
2: Awak yang nak tergelak tu, Ed.
0: Nak, Ed kali tengok bawah, Mak. Nampak Pakcik Aru. Ni, mulut duduk tengah-tengah ni. Ish, punya feel dia tengok show kami. Oh, padah.
1: Ni, Aru. Masa tu duk fikir apa? Sampai tengah-tengah tu.
3: Hai. Oh, Cekia. Saya layanlah, Cekia. Seronok apa? Ni, saya tengok itu baba masa Ed mau marah sama orang British. Saya pun naik geram juga tau. Banyak baguslah, Ed. Ni, awak ni boleh jadi film star. Macam Rajinikan.
4: Hei, betul Haru nak. Hei, banyak syok lah, Ed. Hei, bagus Ed. Hei, itu cerita sudah sentuh angka punya hati. Oi,
3: amat.
4: Nasib baik saya mulut tak nganga noh. Hei, ini macam punya cerita. Oi, mesti mau kasih orang tengok punya. Ha, baru ada rasa semangat mereka sikit.
0: Betul, betul Uncle. Tapi bagi saya, Merdeka ni bukan takat kita nak kena tengok drama, filem, baru kita nak dapat rasa dalam jiwa kita tu. Macam saya, saya banyak kaji sejarah kemerdekaan Malaysia kita ni. Saya baca buku, dengar cerita dari orang-orang lama.
5: Info tokoh negara. Pada 31 Disember 1956, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj mengetuai misi ke London untuk membincangkan dengan pihak kerajaan British mengenai kemerdekaan tanah Melayu. Hasil dari mesyuarat tersebut, Perjanjian Merdeka, Independent Treaty, ditandatangani di Lancaster House, London pada 8 Februari 1956 dan seterusnya kemerdekaan tanah Melayu pada 31 Ogos 1957. Tunku Abdul Rahman kemudian dilantik sebagai Perdana Menteri Tanah Melayu yang pertama dan terus mengetuai perikatan ke arah kegemilangan pada pilihan raya umum 1959, 1964 dan 1969. Info tokoh negara.

0: Kalau kita faham, bukan takat kita merdeka dari penjajah saja. Ha. Kita kena merdeka dari sifat-sifat dalaman kita yang tak elok juga.
1: Ha.
0: Jiwa kita ni pun boleh kena jajah juga tau.
1: Ama.
0: Jadi, kita kena bebaskan jiwa kita tu dari pemikiran yang tak elok. Faham betul-betul tujuan kita hidup sebagai rakyat Malaysia ni. Lagu mana jiwa kita yang merdeka ni boleh lonjak kita supaya jadi warga negara yang ada kualiti.
1: Ya. Betul-betul.
2: Cikgu lah, bagus.
3: Amboi. Panjang hurai tu, Amboi. Bagi Mak Teh pula, mudah aja. Sekali kita ni dah merdeka, biarlah kita merdeka sampai bila-bila. Jangan duk biar dah kepala otak kita ni, hati kita duk terikut dengan cara penjajah tu. Nak lagi mudah faham, negara kita ni merdeka dah. Kita syukur je kat Tuhan. Jaga merdeka negara kita ni selagi ada nyawa. Pesan, kita pesan ke anak-anak cucu kita ni, lagu mana kita jaga merdekanya Malaysia ni, lagu tu lah juga depa kena pertahankan nanti ni.
4: Kira banyak macam jugalah kita nak kena faham bab merdeka tu no. Ingat kot main merdeka je kena pacak bendera lah di tiang rumah. Tak pun pi tengok bunga api, lepas tu habis.
2: Hey, ini mereka bukan kecil punya hal tau, Cik Kia. Cuba Cik Kia fikir tengok nah. Kalau sampai sekarang ni kita tak mereka lagi. Cik Kia aduh, kita rasa-rasa duk ada kat mana sekarang ni.
4: Tu dia.
2: Silap hari bulan. Mau joy Mak Jun pun tak senang lah.
4: Betul juga.
0: Itulah kata, kita kena syukur dengan nikmat merdeka ni. Bila kita merdeka, kita ada peluang bagi maju negara kita dengan cara kita sendiri. Tak gaduh duk ikut cakap orang luar dah. Kita corak negara kita ni dengan warna kita sendiri.
3: Ush, kui tinggi dah bahasa tu.
2: Semangat tu.
3: Hei, mentang-mentang lah jadi pelakon dah lah ni. Lepas ni nak jadi wakil rakyat pula ke,
4: Dia tu. Mak kata jadi wakil rakyat pula.
0: Dia ni ni terbawa ni mak. Tak habis lagi ni.
2: Semangat sama semua.
3: Dah lah tu ni Cik Kia. Tuang lah ayat kopi tu bagi perhabis. Mak Tih nak pergi bancuh lain.
4: Weh, tu dia nak tambah lagi.
3: Seronok juga ni hari ni ni. Pakat boleh main berimpun sini. Gebang-gebang bab merdeka pula ku atas ni.
4: Itulah, ni kira apa pagi ni, karan lah orang kata Mak Teh, boleh lepak dengan pelakon. Lepas ni kena minta autograf pula kat dia.
0: Mana? Siapa?
2: Aruh. Lambat pick up lah awak ni. Ni, pelakon ni.
4: Tu termula dia nak pergi berlatih hari itu ni. Duk ketang tak sanggup dah. Kalau dia tak ketang, tak tahulah macam mana.
0: Biarlah, mana saya biasa Cik Kia. Tapi kira terima kasihlah dekat semua pasal bagi semangat kat saya itu. Kalau tidak, duk mengetar tak habis lagi ni.
3: Tu pun kira merdeka lah tu. Bebas dari perasaan menggeletak.
4: Betul. Selesai semua bidang.
1: Merdeka.
4: Merdeka.
1: Merdeka.
5: Pelenggak Patih Marka sempena Hari Kebangsaan itu tadi dijayakan oleh Nur Syahriza Zainuddin sebagai Mak Teh, Morini Osman sebagai Kia, Lim Lok Bun sebagai Ah Bun, Anwar Rasu anak lelaki Krisenan sebagai Aru, dan Ali Arif sebagai Zahir. Skrip tulisan Saiful Azwan Abdul Aziz.
6: Pelenggak Patih Mat diterbitkan untuk siaran oleh Iskandar Kadir.

0: On Air. Hari ini melalui Biz On Air, kita bawakan seorang insan yang menjadikan seni fotografi sebagai kerjaya dan sumber rezeki sepenuh masa, bersama dengan Encik Muhammad Sapuan Salahuddin, seorang jurufoto profesional yang sudah 13 tahun berkecimpung dalam dunia fotografi. Dan lebih menarik, beliau mengusahakan The Gallery yang kini sudah 8 tahun bertapak di Jitra. Daripada minat, berkembang menjadi kerjaya, daripada kamera menjadi sumber pendapatan. Jom kita dengarkan pengalaman dan inspirasi beliau.
1: Tips untuk memilih jurugambar rasmi majlis anda, janganlah sekadar melihat portfolio di social media semata-mata. Bukan apa, takut zaman sekarang ni ada yang banyakkannya kena tipu kan. So bagi mengelak penipuan ni, seelok-eloknya adakan perbincangan secara bersemuka, sama ada secara fizikal ataupun secara online, okay, supaya dapat membina trust, membina kepercayaan antara klien dengan jurugambar. Untuk perancangan masa depan, insyaAllah saya akan cuba membuat kelas-kelas fotografi ataupun akan buat akademi lah, bagi mengadakan latihan dan praktikal bagi membina generasi fotografi yang berkaliber di masa depan. Untuk sebarang pertanyaan ataupun nak hubungi saya, boleh WhatsApp direct ke 019-547-7120 ataupun direct PM ke Facebook The Gallery. Okay. The Gallery ni adalah sebuah studio yang bertempat di Jitra, Kedah.

0: Santai 6.12 #DamaikanJiwa.
1: Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani bersama dengan DJ Firdaus S. Mokhtar. Pabang semua Kedah, hari ini hari Sabtu 29 Ogos 2026. Bersamaan dengan apa orang hari ini orang cakap apa? Untuk pada hari ini, terima kasih buat rakan tugas sebentar tadi, iaitu DJ Busy Melusi Relax 26 #. Layan dan kini bersama dengan 16,000 awal 1,448 hari Sabtu. Okey, baik. Dan hari ini orang cakap apa? Banyak kenduri di sana sini yang berlangsung, ya. Sebenarnya orang cakap apa? Cuti. Cuti umum, iaitu sebenarnya hari kemerdekaan negara yang kali ke-69. Itu dia kita digambarkan. Cuti, orang cakap cuti sekolah lagi sampai 5 hari bulan, bermula hari Jumaat lalu semalam kan. 28 sampai 5 September cuti penggal. Penggal yang kedua. Jadi ramailah orang perancangan buat cuti sana sini, berjalan sana sini. Kawan-kawan kita pun ada yang pergi kenduri sana sini, kenduri macam-macam kenduri lah. Kenduri kahwin, kenduri ulang tahun, kenduri sunat, kenduri akikah. Itu dia kan. Medan pertemuan. Kita orang cakap apa? Adik-beradik berjumpa. Macam tu lah kan. Macam tu. Hanya cakap jalan jam sana sini. Macam mana ni? Apa yang berlaku ni? Macam itu kita tak ada. Tak apalah. Itu adalah kebiasaan apa-abang juga pada orang di sebelah Perlis sana tu. Apa-abang juga di Belum Pinang sana tu. Apa-abang juga di sepadan di Perak sana tu. Alhamdulillah. Apapun hari ni orang cakap apa? Hari yang orang cakap apa? Di Langkawi pun sama juga hari ni. Orang cakap apa, macam-macam lagi aktiviti yang berlaku. InsyaAllah dari semasa ke semasa kita akan mengetahui juga apa yang berlaku, informasi. Yang orang cakap apa, hari ini begitu sibuk sekali kan. Nanti kita akan ketahui juga, iaitu mengenai nostalgia Piala Malaysia yang ketiga yang berlangsung tu. Tengah duk sensasi sekarang ni kan. Itu dah dekat ni Kedah yang kita kongsikan untuk hampa semua. Baik, sebagai pembukaan kita dengarkan sebuah lagu yang orang cakap bahawa kembali semula naik balik ni, iaitu Cempaka di Rembulan oleh kumpulan Spring. Santai 12 #DamaikanJiwa.

Daripada berkata kasar, kesat atau memaki hamun, lebih baik membasahi bibirmu dengan kalimah-kalimah Allah yang indah dan mendatangkan pahala. Semoga kata-kata seperti Alhamdulillah, Masya Allah, Subhanallah memudahkan setiap urusan dan langkahmu sehari-hari.

0: zalim.
1: Jadi kita ni kalau kita tengok orang kena zalim, kita kena tolong dia. Kita kena tolong dia. Paling tak ada pun kita doa pada Allah Taala. Kalau kita tak mampu nak tolong dengan tangan, dengan mulut, paling tak ada kita doa pada Allah Taala supaya mengangkat kezaliman itu. Ha, ini kita kena tolong. Dan yang keenam, Nabi kata wa ifsya is-salam. Nabi suruh kita sebarkan salam. Salam ni dia boleh tersebar. Bahasa Allah orang panggil tular lah, memviralkan salam. Sekali ada siapa telefon saya pula, bagi salam pula. Sekali saya jumpa. Jadi salam tu dia tersebar daripada orang yang sama. Betul tak? Ha, dia sebar salam. Okay. Dan yang ketujuh, Nabi kata wa ibraril qasam. Nabi suruh kita ni kalau buat pengagihan, bagi betul. Kalau buat pengagihan, bagi betul. Jangan bagi tak betul. Ha, kalau kita nak bagi korang, okay, satu untuk kamu, satu untuk aku, satu untuk dia, baru betul. Ni dia buat pemagian, satu untuk kamu, lima untuk aku. Apa dia? Tak betul. Okay. Kalau kita ada anak yang ramai, kita nak bagi pada anak-anak kita, kita kena bagi adik. Ni satu peringatan saya nak buat. Mengaji kena ambil ilmu. Lepas tu ada ilmu ramai. Hibah. Hibah. Hibah ni iaitu pemberian harta daripada pemilik kepada orang yang masih hidup. Itu dia panggil hibah. Kalau dia mati, orang boleh bersyakar. Harta ni biasa, hibah ni iaitu harta yang nilai tinggi. Itu dia panggil hibah. Kalau macam ni, orang tak panggil hibah. Ni bagi tu. Macam tanah contohnya. Kaita. Mesin padi. Ada orang hibah mesin padi. Jadi hibah ni, saya nak kata pada tuan-tuan puan, kita kalau nak hibah tanah ke anak kita ataupun duit, yang paling adil hibah sama banyak. Tapi kita boleh ikut suka kita, harta kita. Kalau anak-anak ni kat Johari kita nak bagi 1000. Johari bagi 1000, Mahani kita bagi 4000. Orang tanya betul apa? Ikut suka aku, harta aku. Boleh. Dua-dua anak kita. Tapi ibu bapa yang adil dia bagi sama banyak. Berbeza dengan pesaka. Pesaka tu anak perempuan dia kena dapat setengah daripada anak lelaki. Itu ketetapan Allah Ta'ala. Jadi siapa nak hebah pada anak-anak, bagilah sama adil supaya anak tak kecil hati. Ni bagi ke anak lebih kurang dia, selalu anak bongsu duduk tajak derai. Betul tak? Bagilah secara sama adil. Kerana anak yang dapat sikit dia kecil hati, esok pak dia mati, dia buat tak tahu. Dia buat tu usung jenazah tu, jenazah pak dia lah. Dulu masa hidup dia dapat 500 ya. Anak lain semua seorang 10,000. Dia tu pasal duk makan ketum, tu pak dia bagi duit sikit tu. Maka bila pak dia mati, dia usung banyak pak dia lebih kurang. Anak-anak lain cangkui tanah nak buat timbul kubur tu, punun teruk. Dia teruk dua ketul tanah. Lepas tu sengat, "Hey, abang, sikit lah kami teruk." Padan lah 500 ya. 4,000-10,000. Lebih kurang. No. Pesaka dia ada kaedah dia. Tapi hebah yang terbaik, ibu bapa kena bagi adil. Itu mengelokkan pengagihan. Bini pun apa? Kalau siapa bini banyak, kena bagi adil. Membagi keadilan tu. Ni bagi, kalau bini dia, bini muda dia, dia beli. Dia ada dua bini. Rumah bini muda, dia bagi 5 kilo. Rumah bini tua pun bagi 5 kilo. Ikan tunung tangsi. Adil tak? Adil tak? Adil tak? Tak adil. Pasal apa tak adil? Bini tua meneteh 10 orang lah. Bini muda baru buat perut. Tentu 5 kilo jenom terdarah pun tu. Tak adil. Tak adil. Kalau bini tua anak 5 orang, bini muda anak baru seorang, takkan hang buat ikan temenung 5 kilo, 5 kilo? Bini muda tu 1 kilo dah lah. Hak bini tua tu hang bagi 7 kilo. Baru betul eh. Tu nama adil. Habis. Jadi 7 perkara Nabi suruh buat. Yang berikutnya itu tentang kelebihan salam. Sekarang saya nak pergi sifat salam dan hukum hakamnya. Okey. Yang pertama hukum memberi salam dan menjawab salam. Hukum memberi salam dan menjawab salam. Ibda'us salam sunnatun muakkadah. Memberi salam ni hukumnya sunat muakkad. Sunat muakkad, sunat yang sangat dituntut, yang tidak boleh kita ambil leka. Bagi salam, jumpa orang, assalamualaikum, sunat muakkad. Huwa qala ashabuna huwa sunnatun alal kifayah. Dalam keadaan yang kedua, hukumnya sunat kifayah. Sunat muakkad tu dia jadi apabila kita seorang-seorang jumpa orang, sunat muakkad pada kita. dalam keadaan kedua yang jadi sunat kifayah. Bila? Apabila kita ramai-ramai. Kita ramai-ramai pi satu tempat, dalam ramai-ramai itu sunat kifayah memadai salah seorang daripada yang ramai itu memberi salam. Contoh dia kata, fa idza marrat jama'atun bi wahidin aw bi jama'atin fa sallama ahaduhum hasala aslu sunnah. Kalau satu kumpulan yang ramai, dia mai-mai dia jumpa satu orang. Dalam ramai-ramai itu memadai seorang saja bagi salam. Atau dalam ramai-ramai dia jumpa kumpulan yang ramai juga, memadai seorang saja yang bagi salam. Tapi tidak salah kalau tiap-tiap orang bagi salam. Habis. Wa amma jawabus salam fa huwa fardun bil ijma'. Menjawab salam itu hukumnya wajib. Menjawab salam hukumnya wajib. Fa in kana salam ala wahidin fal jawabu fardhu ain fi haqqih. Kalau salam itu diberikan kepada seorang, dia seorang-seorang dia, orang bagi salam dia, maka hukum jawab salam pada dia fardhu ain. Rugayah jumpa ruqyah. Rugayah kata assalamualaikum. Depan ruqyah tak ada orang lain, dia seorang dia. Maka ruqyah tu fardhu ain. Dia kata waalaikumussalam. Waalaikumussalam. Tak jawab dosa. Wa in kana ala jam'in fa huwa fardhu kifayah. Tapi kalau salam itu diberikan kepada kumpulan yang ramai, maka menjawab salam fardhu kifayah. Fardhu kifayah. Jadi seorang jawab pun okey lah. Seorang jawab pun kira okey. Ramai-ramai, macam saya beri salam tadi, seorang jawab pun okey lah, tak ada masalah. Walau radda ghairal ladzina sulima alaihim lam yasqut al fard. Kalau salam itu dijawab oleh orang yang tidak diberi salam, yang tidak disampaikan salam pada mereka, maka hak yang tak jawab tu berdosa. Maksud dia macam mana? Jadi macam ni, penyuruh balik tu adalah 5-6 orang, atau dalam mengenal ni, dalam mengenal ni ada 200 orang. Saya bagi salam, memang bagi salam, assalamualaikum, seorang pun tak jawab, seorang pun tak jawab, maka berdosa belakang. Tiba-tiba ada orang jawab. Orang jawab ni, orang duduk luang, dia dengar, dia jawab, telinga dia lintah, dengar sungguh-sungguh. Dia kata assalamualaikum, hak dalam dewan, siapa pun tak jawab, hak luar jawab, waalaikumsalam, maka hak dalam dewan tetap berdosa. Dia tak terangkat fardhu kifayah. Pasal apa? Salam bukan bagi kat dia tu, bagi kat hak dalam dewan. Understand? Understand, okay. Itu maksud dia. Itu tentang hukum memberi salam dan menjawab salam. Yang kedua, yushtaratu fi ibtida'i salam wa jawabihi raf'u sawt bihaitsu yahsulu al-istima'. Syarat memberi salam dan menjawabnya ialah dengan meninggikan suara. Maksudnya terhasil pendengaran. Kalau kita beri salam orang tak dengar, buat apa beri salam? Iaitu orang yang memberi salam suaranya boleh didengari oleh orang yang disampaikan salam. Orang yang menjawab salam suaranya boleh didengari oleh orang yang memberi salam. Itu syaratnya. Jadi kalau assalamualaikum, jadi orang dengar dia waalaikumsalam, maka menepati syarat dia dengar. Tapi kalau dia mai nampak dia punya, lepas tu kawan dengar dia, dua-dua bodoh. Dua-dua bodoh lah. Dia kena dengar, dia kena dengar. Okey, kemudian dia kata lagi, wa yanbaghi an yarfa'a sawtahu raf'an yasma'hu al-musallam 'alayhim wal mardud 'alayhim sima'an muhaqqan. Dan suara tu kena ejah, adjustable lah, berdasarkan kemungkinan untuk dengar. Makna dia apa? Kalau kita bagi salam secara berdepan, assalamualaikum, dia boleh dengar. Tapi kalau kita duduk luar rumah, dia duduk luar rumah, kita kata assalamualaikum, agak-agak dia dengar, kita dengar, dia dengar. Jadi kita kena up sikit, assalamualaikum, dia pun duduk luar, waalaikumsalam. Itu maksud dia. Itu syarat dia. Syarat dia mudah lah. Salam, memberi salam dan menjawab salam, suara hendaklah didengari oleh yang disampaikan salam dan oleh yang memberi salam. Itu syarat yang kedua. Ya, kemudian ditambah lagi, wa in sallama ala iqadin indahum niyamun niyamun khafada sawtahu bihaitsu yasma'u al-iqad wa la yastaqidu an-niyam. Kalau diberikan salam kepada satu kumpulan yang ada orang yang berjaga, ada orang yang tidur, maka suara tak boleh deras dan tak boleh rendah, kena sederhana saja. Contoh mudahlah, ada tempat orang tidur, tempat orang jaga, hospital lah. Kita nak pergi ziarah orang sakit, dia duduk tengah tidur, yang duduk jaga tu mak andih, yang sakit pak paniak. Ha, betul. Ha, yang sakit pak paniak, kita pergi tengok mak andih duduk jaga. Kita pergi dekat dia, assalamualaikum. Dia dengar, tak perlu derai. Sebab dia tahu kalau kaedah kita beri salam, ada orang jaga, orang tidur, kita sederhanakan suara. Kalau dua-dua jaga, assalamualaikum. Dua-dua dengar kan? Tapi kalau ada orang tidur, orang jaga, assalamualaikum. Jadi mak andih dengar, pak paniak tak dengar. Kalau kita pergi berderai, dia jaga, kesian ke dia pun nak tidur. Pak paniak dah payah nak tidur. Assalamualaikum. Dia jaga, aku semua aku dah payah nak tidur. Itu maksud dia. Itu cara bagi salam. Kemudian yang ketiga, yang ketiga, yushtaratu kaunul jawabi muttasilan bisalam al-ittisal al-mushtarat bainal ijabi wal qabul fil uqud. Syarat jawab salam, syarat jawab salam mesti bersambung dengan ucapan salam. Kalau dia terpisah dengan masa yang lama, maka tak wajib jawab salam, tak wajib jawab salam. Contohnya ni ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia macam akad, macam akad, akad, akad nikah ke, akad jual beli ke, apa-apa akad, dia kena lala tu. Kalau orang akad nikah, aku nikah akan nikah Nurdin dengan Fatimah, dia jawab aku terima nikahnya Fatimah, sah dalam nikah tu. Tapi kalau dia buat pikir lama, aku nikah akan nikah Nurdin dengan Fatimah, dia pun isyak okok tu. Habis bentuk dia, aku terima nikahnya Fatimah. Ha, pak anak darah tu, tak ada, aku pergi ke online dah. Lebih kurang tu, tak sah. Begitulah ucapan salam. Kalau orang tak assalamualaikum, jawab terus waalaikumsalam. Yang duduk fikir, yang duduk fikir. Kerana kalau dia ambil masa yang lama, tak wajib jawab salam. Contoh mudah macam ni ya, untuk orang perempuan lah. Duduk tengah posisi kutu, dulu sikat buluh atau sikat buluh? Sikat buluh. Sikat buluh tu abuan nak tangkap kutu. Duduk tengah posisi kutu di di dapur tu, duduk tengah berkembang, ketang ke dadar, ketang ke dadar. Oh, ni ni duduk posisi kutu lah. Tak tahu orang boleh beri salam tu, ruang tamu, assalamualaikum. Kalau kita boleh suara derai, waalaikumsalam, dia dengar. Tapi kalau rasa suara kita dia tak boleh dengar, tika tu tak payah duk jawab. Sebab kalau kita pergi jawab kemudian, dia tak bersambung. Ha tak? Dia tak bersambung ucapan salam dengan jawab salam. Kita tengah pasir kutu duduk ketang ke dadah, orang main beri salam, takkan nak celapak api kutu, nak kena cari baju, ambil kain kelumbung, ambil masa dalam 4 minit tak nak sampai tau. Terpisah masa yang lama. Lepas tu buka-buka tu, waalaikumsalam. Tak arti. Betul. Jadi kalau nak jawab juga, macam mana? Nak jawab juga, jawab tak boleh sebab dia tak sambung. Syarat dia ada kena bersambung. Macam mana cara jawab juga? Dah kita ketang dada ni, nak ambil baju, pakai buking kelumbung, tak nak sampai kat dia 4 minit. Buka pintu 4 minit, dia tak sambung lah. Macam mana cara nak jawab? Dia, oh, kat poh kah? Kata apa tu tadi? Kata assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kan payah lah. Tu cara nak nak jawab. Understand? Macam okey lah. Tak faham. Habis. Yang keempat. Yang keempat. Yusannu ba'su salam ila man ghaba anhu. Sunat berkirim salam kepada orang yang tiada di hadapan mata. Mana kita beri salam misalnya orang duduk depan kita. Tapi sunat hukumnya berkirim salam kepada orang yang jauh. Kalau bahasa Arab kita, salim ala fulan, sampaikan salam kepada si fulan. Balik salami ila fulan, ha? Kirim salamku kepada si fulan. Orang Melayu kata apa? Kirim salam. Kirim salam, sunat. Kirim salam ni hukum dia so, sunat. Katalah, apa nama, orang perempuan ni, anak dia pergi berjalan di kulim ni, orang perempuan, anak dia perempuan lah, nama Perhana. Boh pergi lah, ha, Perhana pergi berjalan di kulim. Lepas tu jalan-jalan semang rumah kawan dia di kulim tu, Taman Selasih. Taman Selasih, dia tengah semang kawan dia tu, kawan dia Perhani, dia Perhana. Semang-semang mak dia balik, mak dia balik. Mak dia, oh, maka Perhana ni dia, dia pun serang babak makcik, bang baik. Mata makcik tu tanya lah, mak Perhani tanya, cik duduk mana? Cik duduk alus tak? Kenal tak apa Syarifah? Syarifah mana? Syarifah Bawang. dia rajin membawang lah. Siapa bawang? Oh, tu mak saya. Oh, tu kah? Balik tadi kering selang kat mak lah. Kata makcik kering selang. Makcik nama apa? Makcik nama Fatimah. Fatimah apa? Fatimah bawang putih. Jadi dia pun balik, dia abang mak dia, mak Fatimah bawang putih, kering selang kat mak. Ha ni baru cik tahu, kata mak orang panggil siapa bawang. Contoh. Jadi kering salam. Kering salam. Hukum dia sunat. Hukum dia sunat. Kalau orang kering salam, nak jawab lagi mana? Kalau orang kata assalamualaikum, jawab waalaikumsalam. Kalau orang kering salam, nak jawab lagi mana? Jawab. Kalau yang mahabak tu laki-laki, yang kirim tu laki-laki, jawab dia alaika wa alaihi salam. Yang kirim tu, yang kirim tu laki-laki, yang tu mahabak pun laki-laki, alaika wa alaihi salam. Ka tu hak mahabak tu, hi tu hak yang kirim tu. Kalau yang kirim salam tu perempuan, yang kirim salam perempuan, yang mahabak tu laki-laki, jawab dia alaika wa alaihi salam. Alaika wa alaihi salam. Kalau yang kirim tu, yang kirim tu laki-laki, yang mahabak tu perempuan, alaiki wa alaihi salam. Kalau yang kirim tu perempuan, yang mahabak perempuan, alaiki wa alaihi salam. Tu contoh. Bukan waalaikumsalam. Tu tak betul cara jawab salam. Tu tak betul. Baik. Seterusnya berkirim salam kepada Rasulullah. Terlalu orang nak kirim salam eh? Ya. Terlupa tak berdosa, kita tak insya-Allah. Kata insya-Allah. Kirim salam kat Muhammad eh? Insya-Allah. Insya-Allah. Itu, tapi kalau bila teringat kena abak. Kalau teringat kena abak. Kena kita balik terima dengan mak kita. 4 hari betul Allah mak kawan mak kirim salam. Syarifah bawang. Alaiki wa alaihi salam. Bila teringat abak. Kalau terlupa tu manusia terlupa. Buat macam mana kan? Macam orang jantan bini banyak. Selalu dia terlupa balik rumah bini tu. Sampai orang tanya ni. Maan tak balik rumah kat Nah. Kat Nah mana bini tu? Aku dah lupa bini tu. Dia lupa. Dia terlupa. Contohlah. Habis ya. Berkirim salam kepada Rasulullah. Bila kita nak pergi Mekah. Pergi Mekah. Orang main. Sampaikan salam saya kepada Rasulullah. Lepas tu. Salam dengan dia dulu. 10 hari. Bisalah orang Melayu lah. Sampaikan salam saya kepada Rasulullah. Dia pun salam 10 hari. Sampaikan salam saya kepada Rasulullah. Salam 50. Lebih kurang tu lah. Bila kita pergi di Madinah tu, duduk depan makam Nabi, nak kata macam mana?

0: Amin. Walaupun baru 2 bulan aja berkahwin, isi awak bijak memasak semua jenis makanan. Masa saya datang rumah awak, sampai sekarang, saya tak boleh lupakan masakan biryani. Sungguh lazat. Apa rahsianya?
1: Jawapannya Babas. Babas menghasilkan biryani mix. Cara penyediaannya pun sungguh mudah. Bahan ramuan tinggi kualitinya. Tidak ada bahan pengawet. Dijamin bersih. Ramuan semula jadi diadun dengan teknologi terkini. Malah sesiapa pun boleh memasak dengan mudah. Kerana ada cara-cara memasak disertakan dalam bungkusan.
0: Babas biryani mix memang terbaik.
1: Babas, lencah hidupku.
2: Warga Sik, terima kasih bersama kami di Radio Malaysia Kedah FM di 105.1.

Baik, santai 6.12. Saya tambahkan jiwa bersama dengan DJ Firdaus. Baik, informasi mengenai yang terkini saya nak kongsikan untuk hampa semua, iaitu jenazah bekas vokalis Bumi Buta Rockers BBR Jawi atau nama sebenarnya Johari Mat Rezeki, 63 tahun, selamat dikumikan di Tanah Perkuburan Islam UK Perdana kira-kira jam 5.45 petang tadi. Jadi pengumbian Allahyarham berlangsung dengan lancar dan dihadiri lebih 100 orang termasuk ahli keluarga dan rakan selebriti serta kenalan yang terdekat untuk memberikan perkhidmatan terakhir. Jadi sebelum itu, jenazah Allahyarham Johari dibawa ke Masjid UK Perdana untuk dimandikan dan dikafan serta disolatkan. Antara selebriti yang hadir ialah Datuk M. Nasir, Datuk Atan, Datuk Aziz Bakar, Bahagia Udamasutra, Syarul Nizam Noor, Sabura Yaakob, Rosita Rohaizat serta Eddie Slam. Dan bagaimanapun, tiga anggota BBR iaitu Awang, Yem, Bai dan Enal tidak dalam sempat menghadiri pengumuman bekas rakannya itu kerana masih dalam perjalanan dari Johor Baru dan terperangkap akibat kesakan lalu lintas. Dan Arham Johari dilaporkan rebah sebelum sempat menyelesaikan persembahannya pada program laman santai seni budaya Persona Malaysia di Istana Budaya kira-kira jam 11 malam tadi. Bagaimana tuan Arham menghembuskan nafas terakhir pada jam 8.11 pagi tadi ketika menerima rawatan di Hospital Kuala Lumpur. Jadi berita pemikiran itu disampaikan isterinya Zarinah Zainal yang mengesahkan Arham meninggal dunia akibat komplikasi jantung. Arham Johari meninggalkan seorang balu, dua anak lelaki kembar yang menetap di Singapura serta empat anak tiri dan cucu. Jadi itu dah kita dapat kongsikan ya mengenai yang terkini. Arham mula aktif bersama dengan BPR sejak awal perubahan kumpulan rock itu sekitar 1985 dan menjadi tonggak penting yang mengukuhkan perjalanan mereka dalam industri muzik tempatan. Dan sepanjang bersama BPR, Arham antara yang menyampaikan sebuah lagu yang mendapat hati kalangan hingga begini, iaitu lagu daripada Aku Hanya Serangga, Dari Sinar Mata dan juga Seribu Tahun Takkan Mungkin. Itu dia. Dan BPR turut mengucap zaman gemilangannya bersama dengan album popular termasuk Selamat Pagi Malaysia 1986, Bisa 1987, Kelab Jiwa Luka 1990 dan juga Era 90-an iaitu pada tahun 1991. Jadi itulah dapat kongsikan untuk hampa semua mengenai pemergian Allahyarham Johari BPR. Itu dia setakat ini ya. Okey, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami untuk di Kedah FM, Mesra Harmoni.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu, pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangil Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026/.
1: Warga Sik, terima kasih bersama kami di Radio Malaysia Kedah FM di 105.1.
2: Daripada berkata kasar, kesat atau memaki hamun, lebih baik membasahi bibirmu dengan kalimah-kalimah Allah yang indah dan mendatangkan pahala. Semoga kata-kata seperti Alhamdulillah, Masya Allah, Subhanallah memudahkan setiap urusan dan langkahmu sehari-hari.
3: Kedah FM.

Daripada berkata kasar, kesat atau memaki hamun, lebih baik membasahi bibirmu dengan kalimah-kalimah Allah yang indah dan mendatangkan pahala. Semoga kata-kata seperti Alhamdulillah, Masya Allah, Subhanallah memudahkan setiap urusan dalam kamu sehari-hari. Kedah FM.

0: Baik, santai 6.12 saya damaikan jiwa. Alhamdulillah, mungkin ketika ini ada yang orang cakap apa, kita betul lah selamat menunaikan solat fardu maghrib tadi, syukur alhamdulillah ya. Di waktu yang orang cakap apa, cuti-cuti umum ni, bersolat berjemaah ya, bersama dengan adik keluarga, bersama dengan adik karyah di kawasan masing-masing. Okey, baik. Waktu sekarang menunjukkan pukul hampir 7.45 minit malam. Dan informasi yang kita dapat kongsikan untuk hampa semua, penguasaan Bahasa Melayu perlu diteruskan di Perkasa sebagai asas Pernyatuan Rakyat. Namun perkara itu tidak seharusnya menghalang penguasaan bahasa lain yang mampu meningkatkan peluang dalam bidang pendidikan dan ekonomi. Jadi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerusi ucapannya dan kemuncak Ambang Merdeka Sahabat Mendani di Universiti Teknologi Mara UiTM Permatang Pauh, menggesa seluruh rakyat Malaysia menguasai bahasa Melayu dengan baik. Jadi katanya pada masa sama beliau berkata penguasaan bahasa Inggeris juga perlu dipertingkatkan, memandangkan bahasa itu penting dalam peringkat global. Dan katanya penguasaan pelbagai bahasa sebaliknya menjadi pelengkap meningkatkan potensi rakyat serta membuka lebih banyak peluang dalam pelbagai bidang. Itu dia yang dapat kongsikan untuk anda semua. Dan katanya kita tahu sebahagian daripada kita mahu meningkatkan penguasaan bahasa Cina dan bahasa Tamil. Bahasa Cina kini berkembang sebagai bahasa ekonomi rantau yang juga penting. Dan itu dia yang program tersebut yang dihadiri kira-kira 2,000 peserta dari golongan pelajar. Turut hadir Menteri Belia dan Sukan Dr. Mohd Taufik Johari serta Ketua Menteri Pulau Pinang Cho Kon Yao. Okey, itu dah dapat kongsikan untuk hampa semua yang terkini dari Kedah FM. Teruskan setia anda bersama dengan kami, Pilihan Bersatu di Utara.
1: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu, pukul 3 petang, bertempat di Hotel Bangil Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026/.

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Zawiyah Hasan.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, insyaAllah topik kita iaitu meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar ya. Mudah-mudahan insyaAllah kita cuba sedaya mungkin untuk meneladani, mencontohi akhlak Rasulullah SAW. Sebab Allah beri jaminan kepada kita, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya akhlak pada diri Rasulullah SAW itu adalah contoh ikutan yang terbaik untuk kita ikuti. Tak boleh ambil semua, jangan tinggal semua kan. Banyak ya contoh apa akhlak Rasulullah SAW. Jom kita lihat apa kata Qadi bin Iyad dalam kitabnya, iaitu terdapat 6 tanda kita ni ikut tak? 6 tanda kita ni cinta tak kita kat Rasulullah? Teladani tak akhlak-akhlak Rasulullah ini? Tak banyak, ambil 6 saja. Okey. Pertama, Rasulullah berkata pada Anas bin Malik, wahai anakku, bila engkau sanggup melepaskan dendam di hatimu terhadap sesiapa pun pada pagi hari, malam hari, maka lakukanlah. Ya Allah, lembutnya Rasulullah memujuk. Kalau kita boleh melepaskan dendam, marah pada seorang, maka lepaskanlah. Kemudian Rasulullah telah menambah, wahai anakku, tidak dendam pada siapa itu adalah merupakan sunnahku. Nabi tak ada dendam pada sesiapa, walaupun pada musuh dia. Sesiapa yang menghidup sunnahku, sesungguhnya dia mencintai aku, dia mengasihi aku, meneladani diriku. Dan sesiapa yang mencintai aku, maka dia akan bersamaku di dalam syurga. Hadis riwayat Tirmizi. InsyaAllah. Boleh tak kita ni lepaskan rasa nak marah, rasa benci, rasa dendam yang ada dalam hati kita? Kalau kita boleh buat, ini adalah merupakan sunnah Rasulullah SAW. Dan bila buat sunnah yang apa Rasulullah lakukan, maka kita dikira mencintai Rasulullah. Bila cinta Rasulullah, kita akan bersama dengan Rasulullah SAW dalam syurga nanti. Bunyi macam mudah kan? Tapi nak lepas tu payah juga ya. Seterusnya, menyukai segala hukum yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Boleh tak? Kalau kata boleh, boleh buat. Kalau tak boleh, jangan buat. Mana menyukai apa yang telah suruh dan menyukai apa yang Rasulullah larang. Seterusnya, selalu mengati dan menyebut namanya. Selalu sebut nama Rasulullah walau di mana. Bila orang berselawat menyebut nama Nabi Muhammad SAW, maka kita pun jawab sallallahu alaihi wasallam. Kena jawab. Sebabnya bila orang tak jawab ni, satu hari Aisyah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, di hari kiamat nanti ada tak orang tak kenal kamu ya Rasulullah? Dia kata ada. Orang yang bila disebut namaku, dia tidak menyebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi insyaAllah bila kita dengar, kita akan menyebut sama juga ya. Seterusnya, memuliakan dengan tunduk hati untuk melaksanakan segala perintahnya dan merasakan kerendahan diri walaupun ketika mendengar namanya ya. Maksudnya memuliakan dengan tunduk hati. Hati nak tunduk macam mana ya? Maknanya rasa kagum, rasa takjub dengan kemuliaan yang Allah berikan. Jadi bila kita buat tu, kita rasa rendah diri sangat bila mendengar nama Rasulullah SAW disebut. Allahu Akbar. Yang seterusnya, orang yang bakhil ialah orang yang tidak mengucapkan selawat ketika mendengar namaku disebut. Ini hadis Rasulullah SAW. Seterusnya, cintakan abad Al-Quran. Ini nak menunjukkan kita ni mencontohi Rasulullah SAW, iaitu mencintai Al-Quran. Allahu Akbar. Jom muslimat semua, kita ikut apa Rasulullah buat ini. Banyak lagi, tetapi dapat buat 4 saja pun, masya Allah, mudah-mudahan kita akan mendapat syafaat daripada Rasulullah. Mudah-mudahan kita juga dapat berada dalam syurga bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Mudah-mudahan semua orang nak masuk syurga kan. Buatlah yang ni, tidak susah sangat. Tapi kadang-kadang susahnya bila nak lakukan ya. Allahu Akbar. Alhamdulillah, saya rasa setakat ni dulu ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.
0: Nidaul Islam
3: Santai 6.12 #damaikanjiwa.
4: Baik, santai 6.12 hashtag damaikan jiwa bersama dengan DJ Bidok. Lepas tu sekarang je pukul 8.05 minit malam untuk anda semua. Terima kasih kesetiaan anda bersama dengan kami di Kedai FM Mesra Harmoni. Jadi tak sabar-sabar orang rakan sekalian saya hantarkan kiriman daripada dapat tiket. Kata tengok malam ni ada nostalgia Piala Malaysia Seram 3 pertemuan dengan Kedah dengan juga Singapura di Stadium Ladang Langkawi sana tu. Oh, tunjuk tiket video kami depi sana, seronok kena depa ni lah. Tu dia. Amboi kan, tiket yang dia ada di kebun Hong Jekak pun banyak dekat 12,000. Amboi dia. Macam-macam lagilah yang dia dapat. Tahu dalam tu dah ada cabutan bertuah lah kan. Sambil-sambil tu dapat bermain mesra dengan player-player yang orang cakap apa, ada Alamuni Arigun, ada Peter Nikitin, lepas tu ada pemain legend Kedah, Farouk Periza, Parizuan Cik Amit, dan ada Singapura betul, ada juga Fandi Ahmad, Malik Awap, Stewart, dan juga pemain Kedah macam banyak dia saya tengok ni kan. Tak dapat nak cakap apa, nak upgrade lagi, nak tengok macam-macam terkini di sana, program macam-macam tadi difahamkan. Pemain-pemain Kedah dan juga Singapura, mereka pun pergi rumah kenduri buat macam-macam CSR lah, macam-macam lagi lah program tengok. Oh kan, bukan apa kita ikuti mereka kan. Kalau bila semangat bola tu lama tak menjelma kat negeri Kedah Darul Aman ni, jadi orang cakap terlampau excited sangat. Kat sanggup cuti untuk pergi ke sana kan, namun mata-mata nak ikuti jumpa pemain-pemain yang cakap apa, dah meskipun dah 33 tahun tapi masih lagi dalam cakap segar ingatan kita semua. Nanti saya akan kemas kini kah mengenai informasi yang terkini kan. Katanya ada yang akan nak buat live di TT lah, nak dengar yang terbaru lah, apa yang perkembangan mereka dekat sana. Mesti rancak kan. Itulah siapa yang tak ingat time tu lah kan, dengan Kedah dulunya Kontak Cup mengatasi Singapura dua kali kan. Pada 1990 menang 3-1, pada 1993 menang 2-0 lagi lawan yang sama di sana. Okey, itulah kita dapat kongsikan untuk apa yang terkini. Terima kasih, terima kasih kesetiaan apa yang bagikan informasi dari saya semasa ke semasa. Sahabat-sahabat saya pun ramai-ramai ingat bekas-bekas sekolah dengar Ke Johari yang tak henti-henti bagi duduk hantar pi ke apa kan. Buat macam mana, kita kena bekerja. Tapi kita pakai lah juga orang cakap apa, adalah jersey lama tu, tapi kita beli yang lama yang repro lah. Itu dah kan. Okey, kita dengarkan sebuah lagu dari Rindu Bagio untuk hampa semua. Santai 6.12 hashtag damaikan jiwa. Kedah FM, pilihan nombor 1 di Utara.

0: Lembaga Getah Malaysia akan mengadakan program perkhidmatan kaunter getah untuk rakyat gerak. Lebih 30 agensi kerajaan dan swasta menyediakan perkhidmatan kaunter, pameran, demonstrasi teknologi getah, jualan rahmah, temuduga terbuka dan macam-macam lagi. Jabutan bertuah menanti anda. Jom pakat mai Khamis 3 September 9 pagi hingga 5 petang di Dewan Alhana Sik Kedah.
1: Santai 612 Damaikan Jiwa.
2: Baik, santai 612 yang saya damaikan jiwa pada jam yang ketiga bersama dengan DJ Pidot untuk ketika ini. DJ Pidot atau DJ Firdaus ketika ini. Okey, baik, untuk bagi panduan waktu solat fardu insya untuk bagi seluruh negeri Kedah, 16,000 awal 1440 Hijrah, 29 Ogos hari Sabtu. Dan untuk bagi daerah Kota Star, Kubang, Pasu, Pokok, Sonar, maksudnya solat fardu insya 8.39 minit malam. Manakala untuk bagi Pendang, Kuala Muda, Yan dan juga Padang Terap, Sik, maksudnya solat fardu insya 8.38 minit malam. Untuk bagi daerah Sik, daerah Baling dan maafkan daerah Baling dan juga Kulim Bandar Baru, masuknya solat fardu insya 8.37 minit malam. Untuk bagi daerah Langkawi, masuknya solat fardu insya 8.41 minit malam. Juga di Puncak Gunung Jerai, masuknya solat fardu insya 8.42 minit malam. Itu dia untuk bagi pandang waktu solat fardu insya untuk bagi seluruh negeri Kedah pada hari ini. Baik, informasi yang terbaru dapat dikongsikan. Apa boleh tengok apa perlawanan yang nostalgia itu di Rumah Biru oleh Persatuan Bola Sepak Negeri Kedah. Saya tengok tadi bertujuk dah saya tadi. Dari masa ke semasa saya ada pameran bagai sekali lagi. Terima kasih. Kita tiba tengok juga akhirnya. Itu dia. Apapun hari ini hari cuti, sebenarnya orang cakap apa, sebenarnya menyambut hari kebangsaan. Dan juga mungkin ada pelbagai program yang kami akan hidangkan untuk hampa semua. BBMU ada, lepas tu berkenai dari tahta ke tentera, pelenggang Mak Teh pun ada, macam-macam program lagi kami aturkan untuk hampa sebenarnya cuti hari kebangsaan 31 Ogos nanti. Itu dia. Okey, teruskan setia anda bersama dengan kami dari Firasat dari Toki untuk hampa semua di Kedah FM. Ini pilihan nombor 1 di Utara.

تعسر ربي يسر ولا تعسر ربي يسر ولا تعسر ربي يسر ولا تعسر يا الله.

Daripada berkata kasar, kesat atau memaki hamun, lebih baik membasahi bibirmu dengan kalimah-kalimah Allah yang indah dan mendatangkan pahala. Semoga kata-kata seperti Alhamdulillah, Masya Allah, Subhanallah memudahkan setiap urusan dan langkahmu sehari-hari. Kedah FM.

Baik, assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia madani semua. Untuk sekarang menunjukkan pukul 8.50 minit malam. Dan insyaAllah nanti pukul 9 malam kita akan ikuti berita utama dari Kota Media Angkasa Puri. Seterusnya hari ini dalam sejarah dan juga Kesiho, iaitu lagu-lagu Hindustan dan lagu Hindi yang diterbitkan Nora N. Dan 10 malam kita akan bersama dengan untuk pergi kafe Kedai FM untuk anda semua. Dan itu dia. Dan Cakna Kafe Santai. Dan 11 malam Cakna at Kedai FM dan juga Santai at Kedai FM. Itu dia dapat kongsikan untuk hampa semua. Baik, informasi kita dapat kongsikan iaitu mengenai ni tiba-tiba detik cemas berlaku set penggambaran apabila pelakon dan pelawak itu Ropi jatuh dan pengsan secara tiba-tiba dipercayai berpucat berdasar stroke haba. Jadi perkara itu dikongsikan oleh pelakon dan pelawak Zalif Siddiq melalui laman di IG-nya tengah semalam tadi. Jadi katanya satu yang tidak sangka semalam tiba-tiba waktu penggambaran di luar ataupun outdoor di bangunan SUK Selangor, tiba-tiba sahabat kita iaitu Abang Ropi jatuh dan pingsan secara tiba-tiba. Dan ketika itu nanti bila ada Jasper supaya yang menyambutnya dan mengalami strok haba, disyaki mengalami strok haba dan cuaca jerubu ini katanya Allah Akbar. Dan sekitar suasana penggambaran yang biasa betul kami cemas dan mampu doa semoga Ropi diberi kesihatan dan dipermudahkan segala urusan. Dan juga beliau juga mengucapkan terima kasih kepada Hospital Shah Alam dan ambulans pantas yang mungkin terus ke set untuk memeriksa diberikan rawatan segera. Dan kita berdoakan semoga Abang Ropi disemburikan kesembuhan dan dipermudahkan segala urusan. Itu dia kita dapat kongsikan informasi setakat ini. Apa pun kita berdoa yang kebaikan jadi bila berlaku keadaan suasana yang cakap berubah tiba-tiba ni, cuaca yang panas ni, jadi kita macam kita ni jerebu, kita mengharapkan kita memakailah pelitup muka kan, pelitup mulut untuk cakap apa akan tidak mengalami sukar sesak nafas ke bagai, pergilah ke cakap apa klinik ataupun hospital yang berdekatan. Itu dia dapat kongsikan untuk hampa semua info pada kini. Okey, Zin Nakal bersama dengan lagu sendiri untuk anda di Kedai FM pilihan 1 di Utara.

0: Pengurangan jumlah cabutan khas nombor ramalan, bukti kerajaan Madani tidak pernah menyokong kegiatan judi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan, langkah tersebut diambil sebagai sebahagian daripada usaha membendung kegiatan perjudian. Jumlah cabutan dikurangkan daripada 22 kepada hanya 8 kali setahun sejak mengambil alih pentadbiran negara pada 2022.
1: Kata orang luar ni tokai judi. Saya tak judi. Saya tak sokong orang judi. Dulu judi, sebelum saya jadi Perdana Menteri, masa kerajaan dulu perintah. Anda faham ni? Kerajaan dulu, semua parti yang dulu lah. Berapa cabutan setahun? 22 kali. Main saya batal semua. Saya buat perintah. Saya turun daripada 22 jadi 8 kali. Ha, nak maki aku pasal apa? Masa hang perintah tu 22 kali. Masa saya perintah, saya turun ke 8 kali. Cukup? Belum cukup? Baik? Belum baik? Untuk kamu serang aku, kamu termin dulu, kamu buat 22 kali.
0: Bagi memastikan erti kemerdekaan dapat dihayati sepenuhnya, Perdana Menteri menegaskan Undang-Undang Warisan Penjajah yang menyekat kebebasan mahasiswa perlu dihapuskan. Katanya, mahasiswa perlu diberikan ruang untuk bersuara dan menjalankan kegiatan secara lebih bebas. Ini memandangkan mereka merupakan generasi yang akan menentukan masa depan negara. Mengulas mengenai isu Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI mengenai Lembaga Tabung Haji TH, Perdana Menteri berkata siasatan akan diteruskan, ini bagi memastikan negara tidak berterusan menanggung kerugian. Tindakan sewajarnya perlu diambil sekiranya hasil siasatan mendapati wujud kesalahan. Namun, proses berkenaan mesti berlandaskan bukti dan undang-undang. Titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim agar siasatan menyeluruh dijalankan terhadap dapatan RCI mengenai TH selari dengan prinsip tabayun dan amanah dalam Islam. Ia bagi memastikan siasatan dilakukan diteliti terlebih dahulu tanpa membuat sebarang andaian. Pendapat itu dinyatakan pensyarah kanan Akademi Pengajian Islam Kontemporari UiTM Kampus Lendu Dr. Muhammad Azad Ahsani Lokman.
2: Maka ketelitian dalam penyelidikan, dalam siasatan, dalam semakan dan sebagainya perlu lebih besar lagi. Kerana seperti saya sebut tadi, institusi tabung haji itu adalah satu institusi yang sangat dekat dengan umat Islam. Maka ketelitian itu sangat perlu, dan sebenarnya kalau kita fikirkan dari sudut tadbir urus Islam, ketelitian, ketelusan, kecekapan, accountability, integriti itu semua merupakan sebenarnya maqasid syariah dalam tadbir urus itu sendiri. Ia satu perkara yang ditekankan. Maknanya kalau kita kata ketelitian dalam semakan, dalam siasatan, dalam pendakwaan dan sebagainya, kita tak boleh main-main.
0: Dr. Muhammad Azad Ahsani Lokman. Kualiti udara yang merosot akibat jerebu menyebabkan kes asma di negara ini meningkat 8 kali ganda. Menurut kenyataan KKM, Dapatan Sembelian di Fasiliti Sentinel merekodkan 1,811 kes asma bagi minggu ini bermula Ahad lalu, melonjak berbanding hanya 219 kes pada minggu sebelumnya. Kes konjungtivitis atau sakit mata turut menunjukkan tren peningkatan. Setakat pukul 8 malam tadi, 3 kawasan di Sarawak mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap sangat tidak sihat, melepasi bacaan 200. Ia melibatkan Samarahan, Seri Aman dan Serian. Bacaan itu berdasarkan data portal sistem pengurusan indeks pencemar udara. Beberapa kawasan di Semenanjung turut merekodkan bacaan IPU tidak sihat. 36 kawasan lagi mencatatkan kualiti udara pada tahap sederhana. Pengunjung yang akan menghadiri sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya dinasihatkan memakai pelitup muka N95 bagi melindungi diri daripada kesan jerebu. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, langkah itu selaras dengan nasihat dikeluarkan Kementerian Kesihatan, khususnya terhadap individu berisiko susulan masalah jerebu yang melanda negara. Penganjur juga mengambil pendekatan menyediakan pelitup muka N95 kepada lebih 10,000 peserta Hari Kebangsaan 2026. Pasukan perubatan turut ditempatkan di lokasi strategik bertujuan memastikan keperluan perubatan dapat diberikan segera.
3: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

0: berita seterusnya. Aliran trafik bergerak perlahan dan sesak di beberapa lebuh raya utama. Ia berikutan pertambahan kenderaan susulan cuti persekolahan dan hari kebangsaan. Setakat pukul 6 petang tadi, menurut jurucakap Lembaga Lebuh Raya Malaysia, bagi pergerakan menghala ke utara, trafik dikesan bergerak perlahan dari Sungai Buloh menuju ke Bukit Beruntung, Bukit Tagar ke Lembah Beringin serta Sungkai ke Simpang Pulai. Bagi pergerakan ke arah selatan, aliran trafik dilaporkan sesak bermula dari Bangi sehingga ke Pedas Linggi. Laluan menghala ke pantai timur menyaksikan pergerakan kenderaan perlahan bermula dari Plaza Tol Gombak. Aliran trafik tinggi dan perlahan dijangka berterusan sehingga lewat malam ini. Umat Islam diingatkan sentiasa menyayangi serta mengharapkan perkara terbaik untuk saudara seagama selaras dengan tuntutan iman dan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tokoh ulama Sheikh Wazir Cik Awang Al-Maki berkata, sikap negatif seperti membenci atau mendoakan keburukan terhadap sesama Islam bukan akhlak seorang mukmin.
1: Kita tak mencintai saudara Islam. Yang sebab orang kata tidak ada iman bagi orang yang tidak mencintai akan saudaranya Islam. Orang hidup hari-hari mencaci, memfitnah, menyumpah orang Islam. Mendoa keburukan pada orang Islam. Ini bukan orang mukmin. Nabi SAW bersabda, "La yu'minu ahadukum." Tidak beriminlah oleh seorang pada kamu hendak mencintai akan sekamu sebagaimana kamu mencintai kalau itu kepada diri kamu. Berarti selama kita ada bahasa yang benci kepada saudara kita Islam, selama kita mengajar kepada orang lain supaya benci kepada saudara kita Islam, selama mana kita tanam rasa yang benci kepada generasi muda, generasi pelapis supaya benci kepada orang Islam, selama itulah tidak ada iman di dalam hati orang berkenaan.
0: Syekh Wazir Cik Awang Al-Maki. Susulan banjir kilat dahsyat dan tanah runtuh di Nepal, 72 rakyat Malaysia di Darchen, China disahkan selamat dan berada dalam keadaan sihat. 36 lagi masih belum dapat dihubungi akibat gangguan telekomunikasi. Kementerian Luar memaklumkan Kedutaan Besar Malaysia di Beijing sedang bekerjasama dengan pihak berkuasa China dan ahli keluarga bagi menghubungi 36 rakyat Malaysia berkenaan. Sementara itu, 55 rakyat Malaysia di Nepal belum dapat dihubungi. Di Nepal, Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu turut bekerjasama dengan pihak berkuasa tempatan bagi mendapatkan kepastian mengenai keselamatan serta keberadaan rakyat Malaysia yang masih belum dapat dihubungi. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan. Sementara itu, keluarga 49 rakyat Malaysia yang masih hilang susulan bencana tersebut masih menaruh harapan untuk mendapatkan berita mengenai lokasi dan keadaan keselamatan insan tersayang mereka. Solidariti Malaysia, keluarga dalam harapan berharap kerajaan dan pihak berkuasa berkaitan meningkatkan usaha mencari dan menyelamat serta memperkukuh penyelarasan dalam usaha mengesan rakyat Malaysia yang masih hilang. Dalam pada itu, dilaporkan kos pembinaan semula Nepal akibat bencana banjir besar dijangka mencecah berbilion-bilion dolar. Menteri Luar Shisir Kanal menyatakan keutamaan kini adalah menyelamatkan nyawa. Namun, skala bencana mula membebankan keupayaan kerajaan dengan 626 mayat ditemukan. Lebih 2,400 orang dilaporkan masih hilang. Nepal kini merayu bantuan antarabangsa, khususnya kebakaran forensik DNA dan lori peti sejuk beku bagi mengelakkan perebutan rakyat mayat mangsa yang ditemukan di kawasan hilir. Sukan bola sepak Liga Super, Kuching City FC memelasah Kelantan Red Warrior 5-0 di Stadium Tuanku Abdul Rahman Paroi. Sementara itu, di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur, KL City FC berjaya meraih 3 mata selepas menewaskan DPMM FC 1-0. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Hapus undang-undang warisan penjajah, hayati erti kemerdekaan. Aliran trafik di lebuh raya utama sesak. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: nak dengar kami? Janganlah begitu weh. Jadikanlah Kedah FM pilihan hati anda.
1: Sesaat pun tak jemu denganmu.
0: Teman kami 18 jam sehari. Aku benar.

0: 31 Ogos ini semarakkan Hari Kebangsaan bersama Suara Generasi Merdeka.
1: Nikmati persembahan istimewa KTS Paskas, hayati baik-baik penuh makna melalui deklamasi saja dan dengarkan perkongsian yang membangkitkan semangat patriotik
0: bersama pengecara IQ dan Yan.
1: 31 Ogos 12:15 tengah hari, Suara Generasi Merdeka.
0: Setiap generasi ada suara.
1: Setiap suara ada cerita tentang Malaysia.

Hey, assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani bersama dengan DJ Firdaus untuk ketika ini di Kedah FM. Alhamdulillah, musim kita orang cakap apa? Sekarang menunjukkan pukul 10.15 minit malam. Ramai juga duk tanya apa yang terbaru perlawanan nostalgia Piala Malaysia Cup, iaitu Seri 3 yang berlangsung di Stadium Lada. Dan kita ketahui juga ketika ini Singapura sedang mendahului Kedah 1-0. Awal tadi jaringan daripada mungkin difahamkan daripada Abah Saad awal tadi permainan. Dan kata-kata pemain yang turun pada malam ni, kita difahamkan ada Peter Nikitin, ada Alabumi Adigun, legend-legend yang lama turun Farizaf Ismail, Faruk Ismail, dan Azad Ishak, lagi ramai lagi saya tengok lah ni. Dan Malik Awap pun ada juga, Jenderal Menteri Nazri Kandia Anistar Wood, dan Abah Saad pun ada main tu juga untuk wakil Singapura. Ni kita tengok first 11 mereka lah yang turut beraksi ketika ini. Boleh tengok ramai juga yang turun tengok pada masa yang kedua dah difahamkan. Dan ada yang hantar kiriman kami untuk ketahui juga kenangan hampa dulu bersama dengan di besar kami juga ketika itu. Ada yang hantar kiriman untuk nak tahu juga lah ketika itu apa yang berlangsung. Jadi selain itu juga selamat malam dan tugas buat DJ Bidut. Cerita 93 ni Kedah juara, saya ada geng Kedah berada di KL dari balik dari Stadium Merdeka berjalan kaki sampai keramat, punya semangat Kedah sampai juara Piala Malaysia ketika itu. Terima kasih Ayan Syed dan Kak Zaitun sambil ikut tugas Kedah Merdekaan buat semua dengan FM di Kak Tuan Kedah daripada Bandar Baru. Selamat malam dengar kita cot dari Perak. Jauh kat ni Ipoh ni, mudahkan segala urusan. Terima kasih. Assalamualaikum, di bila tengok siaran dengan semua dari Kuching Sarawak, Rugayah Amerikan. Dan terima kasih juga petugas di menggunakan urusan Sulihadin. Samsyu Bahrain mengucapkan selamat takziah dengan beliau, dan Jowi BBR, moga tepatkan. Terima kasih memberikan tiket jumlah. Terima kasih menyaksikan konsert rock ketika itu di Grand Alora no. Sangat biasa lah. Terima kasih. Itu dia cerita dulu lah. Kita ada ni untuk tugas malam ni Kedah lawan ada lagi ni, teringat sama Robertin dulu. Yang bertugas pada tu, yang dengan mendirikan DJ Makbuzi Zakaria buat liputan di stadium Diri Kondi Kedi Riuh dengan lagu Bola Kedah. Itu yang dapat kongsikan untuk hangpa semua. Mungkin awak cakap apa, zaman itu zaman yang memberi kemenangan kepada kita, teringat lagi. Memang perlawanan ini turut disiarkan juga daripada PBMK dari FB mereka, rumah biru mereka. Kita tengok pula tadi ketika ini sedang beraksi begitu rancak sekali di sana, dengan kehadiran penonton pun difahamkan ramai juga. Ada termasuk juga ada cabutan bertuah, tak tahulah ada apa hadiah-hadiah yang mungkin menarik lah ramai di sana. Kita kenapa tak buat kat sini, mungkin ke depan nanti takut, kita tak tahulah kan. Kita pun tak sangka juga kita perlawanan ada di sini, tapi kami pun dah buat ikuti juga tengok orang perlawanan ni. Memang orang cakap apa, menjadi orang cakap apa, sebutan sampai kawan-kawan saya di ibu negara apa di liputan di sampai di KL sana tanya, "Pidok tak cover kau, tak cover kau?" Kan maksudnya beri perhatian, tapi orang nak tengok tu sebab bukan senang nak kumpul semua sekali ni dengan berjumpa. Fandi Ahmad pun ada, jadi banyak yang orang cakap apa, mengambil kenangan. Tapi itulah ya, mesti ada yang cerita di sebalik ni ya. Sampai setiap ada pameran, sama sahabat saya Muhammad Azrik tu pun buat pameran dengan baju jisi-jisi Kedah yang lama-lama tu. Dengan pelbagai koleksi yang kumpulkan tu, bukan senang dapat tau. Itulah kita dapat kongsikan untuk hangpa semua. Okey, apapun malam ni, itulah antara kenangan yang terdapat kongsikan untuk hangpa. Kalau ada apa-apa lagi, kita bagi semangat untuk hangpa lagi, biar orang akan ingat kita. Dah, itulah yang mungkin memberikan kita terdengar sikit lah lagu-lagu lama yang akan kembali semula untuk ingatan semua, hijau kuning untuk anda semua. Terimalah.

0: Perangai dia memang fashion tu. Gedik.
1: Orang Kedah tak kata lagu tu. Orang Kedah sebut macam ni. Perangai dia memang fashion lagu tu.
0: Ish, susah sungguh lah cakap lorak Kedah ni.
1: Ha, nak belajar lorak Kedah? Jom kita dengar program Lorak Kedah kita di Kedah FM setiap Sabtu 9.15 pagi terbitan DJ Bas.
0: Bersama tetamu istimewa kita Encik Zulkifli Ismail dan Munshi Dewan Encik Muhammad Zaki Abdul Halim.
1: Lorak Kedah kita.
2: Santai 6.12 Hashtag Damaikan Jiwa.
3: Okey, santai 6.12 Hashtag Damaikan Jiwa. Terima kasih. Tanya khabar ketiga ini. Kedah ketinggalan 1-2 kan. Tengok ramai juga yang tengok kami di sana sini untuk ketahui lebih lanjut. Itu dia. Dan lawan hari ni juga dipahamkan Malik Awak pun ada, Azmi Mahmud pun ada, masih lagi tengah berlangsung. Jadi kita dapat lihat dibuat di live. Dan juga selain itu juga perlawanan yang turut berlangsung untuk bagi di Kuala Sepak Kedah yang antara dipahamkan dengan Embarkation FC yang dipahamkan ketiga ini terikat satu sama yang berlangsung di Stadium Darul Aman untuk dipahamkan dengan Aiman Afif menjaringkan gol untuk tirai yang perlawanan pada minit yang ke-20 tentang Embarkation FC itu yang terdapat ketahui juga. Sementara untuk bagi di Malaysia FC dijaringkan oleh Golgis Warren Raj 10 minit kemudian, iaitu pada minit yang ke-30 untuk ketiga ini. Permasalahan yang kedua kita tunggu nanti keputusan. InsyaAllah kita akan sampaikan dari semasa ke semasa. InsyaAllah tuan-tuan boleh kongsikan kami ataupun dapat panggilan ke mungkin ada di Stadium Lada di sana ke untuk kemeriahan lawanan ini. Mungkin ada mengimbas nostalgia ketika itu. Boleh kongsikan. Senang-senang boleh kongsikan apa punya kenang-kenangan hampa tu bersama dengan kami dulu. InsyaAllah InsyaAllah kita akan ketahui juga tadi. Dan mungkin nak tahu jugalah apa yang berlaku untuk bagi di dipahamkan yang terbaru ni saya dapat kongsikan untuk hampa semua. Pelumba Kak Brit meninggal dunia kemalangan. Yang ini kita dapat kongsikan. Persatuan Pasukan Bermotor Malaysia mengesah Kak MM Pelumba CKJ Racing Faris Putra Mak Fadil meninggal dunia selepas terbabit kemalangan ketika perlumbaan kelas CP150 Kelab kejuaraan Kak Brit Malaysia di Litar Pemotoran Terengganu hari ini. Jadi untuk kenyataan KM ini sedang berlaku di selekoh 3 seawai pusingan pertama perlumbaan. Jadi Faris Putra menerima rawatan segera daripada pasukan perubatan Litar sebelum dikejarkan ke Hospital Nur Zahirah Kuala Terengganu untuk mendapatkan rawatan lanjut. Namun usaha yang terbaik dilakukan untuk merawatnya beliau disahkan meninggal dunia. Jadi susunan kesempatan perlumbaan PM selepas itu turut dibatalkan. Okey, itu dia dapat kongsikan dan Amin juga akan takziah pada keluarga Yerham Perkongsi KJ Racing dan seluruh komiti sukan pemotoran Malaysia atas pemegang tragis pelumba perkenaan. Itu dia. Jadi MMM keadaan dan punca sebenarnya insiden akan diteliti mengikut prosedur sukan dan kemasas keselamatan yang ditetapkan. Okey, itu dia yang terbaru info yang kongsi tu ampah. Okey, nak tahu juga apa yang terbaru berlaku di sana? Nanti insyaAllah siapa-siapa boleh buat call kah, kita nak tahu jugalah. Mungkin dia berada di sana kah ataupun nostalgia kenangan mereka kah dari sana. Tapi difahamkan ikonik tolak putih dari Adi Gun dan Peter Nicotine tetap kelihatan. Diikat ke tengkok tu kan, tetap ada juga. Kan, macam itulah dapat kongsikan untuk hampa semua. Ketika ni masih lagi permainan dia buat 30 minit. Macam tu ya. Selain itu lepas tu ada persembahan daripada artis dan ketika sedang berlangsung dengan pasukan Kedah sedang orang cakap apa membuat attack di kawasan Singapura, namun dipatahkan oleh pertahanan Singapura. Tiga ini kita lihat Kedah Singapura 2 Kedah 1. Okey, dengarkan sebuah lagu daripada Untukmu Hijau Kuning daripada M. Sharif. Santai 6.12 Hashtag Damaikan Jiwa.

0: Sempoi.
1: Dengarkanlah di sepanjang malam aku berdoa.
0: Dan show.
1: Jahat,
0: Sempoi dan show.
2: Kedah FM.

Okey, Santai 612 saya damaikan jiwa. Terima kasih, terima kasih kepada anda. Terima kasih yang tag-tag like kami di rumah Titi. Okey, mengenai Stadium Rahman baru-baru ini kembali dibanjiri aura nostalgia apabila barisan legenda bola sepak Kedah 93 bersatu semula dan menghidupkan kembali memori era kegemilangan skuad hijau kuning yang masih terpahat dalam hati peminat. Jadi hampir 300 penyokong yang hadir baru-baru ini memeriahkan sesi bersama peminat sepenuh Merdeka Cup Nostalgia 93 selain mengambil peluang untuk bergambar dan mendapatkan tantangan dan bertemu secara dekat dengan pemain yang pernah mencipta sejarah bola sepak di Jelapang Padi. Antara bekas pemain puak yang mencuri perhatian ialah Peter Nikitin, Alabumi Adigun dan juga Thibaut Zaban yang pernah menjadi antara tonggak penting Kedah pada era 1990-an. Dan penaung Merdeka Cup Datuk Zuridin Rahim berkata pertemuan semula barisan pemain selebih 3 dekad itu bukan sekadar secara nostalgia, sebaliknya menjadi wadah mengembalikan memori kejayaan Kedah yang pernah menjadi siulan peminat bola sepak di seluruh negara. Jadi katanya ini merupakan satu kerjaan peribadi bila dapat melihat semula peminat Kedah dan seluruh negara mengingati zaman kemilangan pasukan hijau kuning ini. Dan Kedah pernah muncul juara dan menjadi bualan siulan peminat bersepak di seluruh negara dan teruja mengibar kembali detik sejarah tersebut. Dan menurutnya kehadiran hampir lebih 300 peminat yang hadir juga membuktikan barisan pemain Kedah 93 masih mempunyai tempat istimewa di hati penyokong walaupun sudah melebihi 33 tahun. Dahsyat ni. Jadi sementara itu Thibaut Zaban ditemui menyifatkan pertemuan semula selepas 33 tahun sebagai detik yang cukup bermakna keterujaan terutama bila bertemu dengan kawan rakan sepasukan serta peminat yang pernah menjadi sebahagian daripada perjalanan kiranya di negeri Kedah ini ketika ini. Dan dan Merdeka Cup Nostalgia kini menjadi pasang puncak apabila semangat aura bola sepak sempurna kembali menghangatkan di bumi Kedah. Dan pertemuan itu bukan sekadar mengimbau sejarah tapi menjadi peluang jersi baru menyaksikan kembali bersihkan pemain yang pernah mungkin nama Kedah sejarah bola sepak negara ketika ini. Tapi dipahamkan ketika ini sedang berlangsung masih lagi 2-1. Itu dia dapat kongsikan untuk hampa semua. Apapun tadi putusan masih lagi kita tengok rancak ya, dengan difahamkan tengah berlaku pergelutan walaupun permainan 2-1 yang ditampilkan oleh Singapura dan juga Kedah cukup menghiburkan. Kita dapat tengok ni. Okey. Terdengarkan sebuah lagu daripada Projek SK Kedah Serata-rata. Santai 12 #damaikan jiwa.

0: Di sebalik setiap kilauan pingat, tersimpan air mata dan pengorbanan.
1: Saya kalah dan seterusnya kalah lagi. Dengan kekalahan yang berturut-turut tu, saya down.
0: Kenali Nur Farah Mazlan, Sri Kandi Silat Negara yang tak pernah kenal erti mengalah.
1: Ini rezeki tahun ni, tak apa saya terima. Tahun depan saya akan jadi juara lagi.
0: Mengharungi ranjau demi satu impian.
1: Itu tekad saya tahun lepas.
0: Menjulang nama Malaysia di pentas dunia. Saksikan dokumentari khas Nur Farah Mazlan, Kejora di Langit Silat, Sabtu 29 Ogos 10.30 minit malam di TV1, dan Isnin 31 Ogos 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806, juga penstrima langsung di RTM Klik.
2: Santai 612 #damaikan jiwa.

Okey, santai 6.12 hashtag damaikan jiwa untuk anda di Kedah FM ketika ini. Jadi tamatlah sudah jaga ada permainan antara Kedah menentang Singapura. Jadi kemenangan di atas Singapura yang mengatasi Kedah 2-1. Jadi perlawanan ni cakap perlawanan sebenarnya hari kemerdekaan negara yang ke-69. Jadi perlawanan ni antara orang cakap apa persahabatan ya. Walaupun kena suka-suka antara veteran Kedah dengan veteran Singapura yang berlangsung di Stadium Melada. Jadi orang ramai cukup terhibur melihat permainan yang berlangsung di sana. Jadi, itu dah kita dapat kongsikan. Dan kata-kata yang akan mengingati perlawanan ni antara yang dapatlah memberikan satu nostalgia yang terseronok ya. Walaupun time cuti sini mungkin itulah kita kenapa tak buat kat sini, kenapa dia buat kat sana. Tapi itulah orang cakap apa, tak apalah. Kedepan-kedepan nanti insyaAllah kan, insyaAllah nanti akan buat lagi. Tak tahulah mungkin dengan pasukan mana pula. Kita tengok perancangan mereka. Kita tengok je lah kan. Bukan senang nak kumpul ni, nak atok semua ni, ni dengan program ni, ni. Penat babe kan. Kita produce, kita tahu lah kan. Setengah tu duk arah ni, arah nak buat ni. Buat saja kan. Tapi kalau mata melebah, alhamdulillah lah. Kalau mata lalat ni duk cari kesalah ni, cari ni aku nak betul pun. Buat macam mana kan. Benda sebegitulah kita nak mau buat. Bukan senang eh nak atur perlawanan yang mungkin jadi yang orang tak ingat. Nak produce ni atur ni tapi bila keadaan semasa macam ni kan, cakap Peter ni kita tak ada nak sepak masuk lah bumi kan. Buat macam lah. Itu dah. Tapi apapun orang cakap apa, pertemuan skuad Eja Kuning dengan dengan Legend Lion ni ataupun pasukan Singapura ni pun antara yang orang cakap apa, diingati semua. Seronok eh. Tapi cakap tengok kat mana ni, tengok kat mana ni. Ni tengok dekat rumah biru lah. Apapun, terima kasih kesediaan anda bersama kami. Mungkin itu dah orang cakap apa, untuk kami kenangan juga ya. Setengah dia dipahamkan sanggup datang, macam kawan saya sanggup datang yang tunjuk tiket tadi. Saya pun kata Allah mak, tak planning cuti nak buat macam mana kan. Apapun itulah orang cakap apa, diingati perlawanan yang cakap 33 tahun dah yang berlangsung. Tapi maksudnya ada berbelah dendam balik lah. Betul tak? Dulu menang 2-0, kalau ni tewas balik 2-1 macam tu lah, tiba balik pun. Tapi ini orang cakap apa, permainan yang mengambil kenangan. Begitulah ya. Ramai juga tengok, ramai di Padang ni tengok begitu ramai sekali yang berkumpul untuk berjumpa, tanya khabar. Walaupun orang cakap Robert Albert pun ada, selain itu juga Abah Saad ada, Fandi Ahmad, Malik Awap, Pemain Kedah, Lin Tiong Kim pun ada, Tan Cheho pun ada, Dagi Faruk, Dr. Riza, Nizam Azhar, dan kita tengok itu antara yang mengambil kenangan semualah ya. Semua akan seronok untuk imbau balik kenangan-kenangan itu antara semua. Okey, dengarkan sebuah lagu daripada Queen, We Are The Champions. Jumpa lagi anda semua noh. Nanti insyaAllah nanti untuk bagi pada malam ni pula. Okey, sebelah nanti kita akan masuk ke Cakna at Kedai FM, program dan juga hebat terkini dan santai at Kedai FM. Okey, tinggalkan sebuah lagu, We Are The Champions.

Pinang rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Ku pinang-pinang tak dapat-dapat, ku rayu-rayu, ku bawa bernyanyi.

Baik, santai 6.12 hashtag damaikan jiwa untuk anda semua. Terima kasih Abang Muiz Radio DXR. Terima kasih kepada profil saya Kedai Fans yang 7.5. Baik, kita ada informasi yang terdapat kongsikan untuk ampa semua. Ketika aliran trafik kebanyakan di lebuh raya utama masih sesak, ya. Berikutan, orang ramai mulakan percutian panjang hujung minggu dan cuti umum pada Isnin ini. Dari cakap Lembaga Lebuh Raya Malaysia LRM, maklumkan aliran trafik menghala ke utara dilaporkan bergerak perlahan di beberapa kawasan, iaitu di Gopeng ke Simpang Pulai, Sungai ke Bidor, Bukit Meruntung ke Bukit Tagar. Turut dilaporkan perlahan iaitu di kawasan Bertam ke Sungai Petani Utara dan Sungai Dua ke Bertam. Jadi bagi perjalanan menuju ke arah selatan pula, kesesakan dilaporkan Seremban menghala ke Senawang, manakala nilai ke Seremban masih perlahan akibat kemalangan di kilometer 425.4 di Lebuh Raya Utara Selatan Plus. Okey, itu dapat kongsikan untuk ambas. Jadi ketika ini ada perikatan lain trafik itu dijagakan turut menjelaskan pergerakan kenderaan pada esok hari. Jadi nasihatkan pemandu memastikan keselamatan diri sepanjang perjalanan dan tiada terburu untuk sampai ke destinasi, dan diseru juga untuk mematuhi undang-undang jalan raya demi keselamatan semua pengguna. Okey, pandu cermat, jiwa selamat, janganlah memandu mengikut orang cakap apa, emosi. Jadi apapun cuti yang panjang ni, cuti sekolah lagi kan, cuti umum pula, itu dia bertembung untuk di ke mana-mana. Ada orang juga senang nak bawa pi kenduri yang kenalkan kepada saudara mara, adik-beradik kenal, ni anak saya, ni anak ni, boleh orang tahu lah, macam itulah kan, merapatkan silaturahim antara kita. Itu dia dapat kongsikan untuk ampa semua. Terbaru ini kita dapatkan ketika ini masih lagi tengok iaitu Langkawi Merdeka Cup, di mana kemenangan berpihak kepada Singapura mengatasi Kedah 2-1. Tapi akhirnya setelah 33 tahun sebegitulah. Jadi perlawanan ini juga mengambil kenangan. Tahniah juga kepada Presiden ataupun penaung PBMK Datuk Zuri Rahim di Azhar atas kejayaan menganjurkan perlawanan ini mungkin menggamit kenangan semua. InsyaAllah nanti mereka ketika buat kat situ ramai pula, orang ramai akan tanya nanti, insyaAllah lah. Apapun itulah yang kita dapat kongsikan untuk hampa, insyaAllah. Dan pikir lagi pun ramai yang hadir tengok kat sana. Jadi mungkin ini antara yang boleh dikongsikan ketika yang berlaku di kita setakat ini. Jadi perlawanan antara KFA, Kedah FA dengan Immigration FC tak dapat lagi tulisan. Lagi nanti saya tengoklah dapat berapa tahu yang ketika terkini untuk anda semua. Dan nanti kita cerita Sat, apa yang setakat ini tulisan yang terbaru jugalah. Sat, nanti tengok macam mana setakat ni result dia. Okey, satu mata, nampaknya keputusan adalah satu sama, satu sama. Jadi Kedah FA, Kedah Immigration berkongsi satu masa, satu mata. Okey, terima kasih yang keputusan penuh full time, keputusan penuh KFA dengan Immigration FC 2 satu sama. Jaringan Aiman Afif, manakala untuk bagi Immigration FC dijaringkan oleh Kudus Warren Raj pada 10 minit kemudian, iaitu minit yang ke-30 pada separuh masa yang pertama. Okey, terdengarkan sebuah lagu dari lagu ni pada Rindu Asmara pada Baby Acha, dan seterusnya diikuti Sigo Bang Sir dan juga Hindustan Bolehkah Surat. Okey, untuk anda semua, santai 6.12 hashtag damaikan jiwa, pilihan nombor 1 di utara.

0: Rasuah bukan sekadar jenayah. Ia adalah racun yang merosakkan masyarakat, ekonomi dan masa depan kita bersama. Setiap sen yang diambil secara tidak jujur adalah hak yang dicuri daripada rakyat. Jangan beri, jangan ambil dan jangan sesekali kompromi dengan rasuah. Adil, tegas, amanah. Pesanan ini daripada SPRM Kedah dan Kedah FM.
1: Syahrul Kuzaini bin Amiruddin, Penguasa Kanan, Ketua Unit Pendidikan Masyarakat SPRM Kedah.
2: Mencari hiburan? Dengarlah Kedah FM. Cari info? Kedah FM pun ada. Mencari teman? Kedah FM sentiasa bersama.

0: 哎嗨。
1: Santai enam dua belas hashtag damaikan jiwa.
2: Baik, Santai enam dua belas hashtag damaikan jiwa untuk ketika ini yang sedang kita dapat untuk anda semua bersama kami di Kedah FM. Terima kasih, terima kasih kesetiaan anda untuk masih baik nostalgia 93 Kedah dengan Singapura terbaik. Masih ingat lagi ya, perlawanan yang cukup orang cakap bahawa menggamit kenangan walaupun dimenangi oleh Singapura mengatasi Kedah 2-1 tadi. Apapun orang cakap bahawa Singapura akhirnya berjaya juga menaskan dendam mereka walaupun 33 tahun yang berlalu. Tapi itulah orang cakap bahawa anjuran yang di ZR ini yang cakap antara yang mungkin mengambil kenangan. InsyaAllah nanti mungkin ada apa-apa lagi buat kat sini pula ke mungkin akan mengimbau balik. Mungkin ramai akan cuti-cuti ni kan, ramai akan turun lah. InsyaAllah sana pun dah ramai kan, hampir orang cakap tiga suku juga di stadium Belada di sana tu. Okey, baik, kita dapat kongsikan untuk ampa semua taklimat bersama dengan keluarga mangsa di Nepal. Okey, jadi kita nak yang terbaru ni, insyaAllah sesi pertemuan dan taklimat akan diadakan esok bersama dengan keluarga rakyat Malaysia yang masih belum dapat dikesan susulan banjir kilat yang dahsyat dan insiden tanah runtuh di daerah Rasuah di Nepal. Jadi Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata taklimat itu melibatkan Wisma Putra, Majlis Keselamatan Negara dan agensi berkaitan untuk memberikan penerangan lanjut mengenai usaha mengesan serta mencari mangsa yang dikategorikan sebagai hilang. Jadi beliau berkata Wisma Putra juga bersedia menguruskan perjalanan keluarga yang terlibat ke Nepal sekiranya perlu, namun akses ke lokasi bencana adalah sukar berikutan masalah perhubungan termasuk jabatan yang terputus. Jadi beliau berkata operasi kementerian bilik kementerian operasi bilik operasi kementerian beroperasi 24 jam bagi memantau perkembangan rakyat Malaysia yang terjejas, dan Wisma Putra berhubung rapat dengan Kementerian Luar Nepal bagi serta agensi berkaitan untuk mendapatkan perkembangan lanjut. Okey, itu dia dapat kongsikan. Apa pun kita doakan semoga rakyat Malaysia yang mana yang hilang tu insyaAllah akan mungkin ada taklimat tu untuk mendapatkan situasi yang terkini. Okey, itu dia. Baik, kita dengarkan selagu daripada iaitu daripada Marsha Milan Londoh, teringat seorang pendosa, ada Ubira Batas dan juga dari kumpulan Evolusi Mehwa. Santai 612 hashtag damaikan jiwa untuk anda semua.

Okey, santai 6.12 Hashtag damai kat jiwa bersemangat DJ Bidot. Siapa dah sampai yang cakap penghujung untuk pada malam ni. InsyaAllah jumpa pada malam esok juga. Terima kasih mana yang bersama kami di Kedah FM. Terima kasih kesetiaan anda. Terima kasih Yusufa Lufa. Ha, tek-tek like dia ramai dengan tek-tek like dia dah dekat hampir cakap 36K dah. Sebegitulah. Ramai yang tanya tadi putusan macam mana tadi. Kedah tewas 2-1. Yang antara hak menang Liga A1 tu pula Kedah menang Liga mana tadi? Yang satu lagi tu yang difahamkan seri satu sama bersama dengan bersama sepak Kedah, iaitu mengenai yang perlawanan yang dapat dikongsi pertama kat Liga dengan Kedah FA seri satu sama seri satu sama menentang Immigration FC. Itu dia dapat kongsikan untuk hampa semua. Apa lagi, jumpa lagi untuk pada kemudian. Terima kasih. Jaga diri anda di mana jua yang berada. Terima kasih. Terus kesetiaan anda bersama dengan kami. InsyaAllah nanti akan relay pula ke National FM untuk itu geng buruh hantu di sana. Jumpa lagi semua. Jagalah diri anda di mana jua anda berada. Terima kasih buat rakan untuk bagi bantu jutera, iaitu Syukri dan juga Zulkarnain. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Gang Buru Hantu Nasional FM.
1: Selamat pagi dan salam sejahtera. Nasional FM sentiasa di hati. Dah masuk jam 12:30 malam dan Mira sudah bersedia nak temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi yang masih berjaga tu, kita temanlah satu sama lain ya untuk 6 jam berikutnya. Jadi sebelum Mira ambil alih, terima kasih kepada rakan penyampai saya Reza Zikri yang sudah menemani anda sebelum ini dari jam 6 petang sehingga 12:30 malam. Tadi Mira nampak macam ada yang lain ya pada Reza. Rupanya dah potong rambut dah kawan saya tu. Patutlah nampak lebih segak ya Reza. Jadi Reza, awak dah boleh berehat. Sekarang giliran Mira pula untuk jaga geng burung hantu sehingga jam 6 pagi nanti. Ini dia Raja Kertas Ekspedisi. Nasional FM sentiasa di hati.

Baru saja kita mulakan perjalanan malam ini dan masih panjang lagi masa untuk kita bersama sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi anggaplah 6 jam ini macam satu pelayaran. Ada lagu yang rancak, ada yang santai dan sudah tentu ada Mira yang akan menemani anda sepanjang perjalanan kita sehingga jam 6 pagi nanti. Okey, geng burung hantu, apa kata kita sambung pelayaran kita malam ini dengan lagu dari kumpulan Mei, Pelayaran. Nasional FM, sentiasa di hati.

Itu dia Pop Syafiq dengan jiwa kelajuan bercakap tentang kelajuan ni. Mira nak pesan sikit kepada anda yang sedang memandu di lebuh raya awal pagi ni. Jangan sebab jalan nampak lengang, kaki tu rasa nak tekan minyak lebih sikit ya. Jangan ya. Walaupun kenderaan tak banyak dan lagu saya pasangkan tadi pun jiwa kelajuan, tapi tetap patuhi had laju, jaga jarak dengan kenderaan di hadapan dan sentiasa fokus pada keadaan sekeliling. Kalau rasa nak cepat pun, ingat ya, lebih baik kita sampai lambat sedikit asalkan kita sampai dengan selamat. Jadi lagu jiwa kelajuan tadi tu kita simpan dalam lagu sahajalah ya. Atas jalan raya, kita bawa dengan tenang. Terus bersama Mira di National FM, sentiasa di hati.

Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam, kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh...

Dan sekarang dah masuk jam 1 pagi. Satu jam sudah kita bersama. Dan kalau anda masih belum tidur, jangan risau. Mira masih setia menemani menerusi National FM sentiasa di hati. Kepada yang masih berjaga, jam macam ni selalunya mula datang satu persoalan penting. Persoalan apa tu? Mulalah tanya, nak tidur sekarang ke? Nak tunggu pagi sikit eh? Lepas tu yang bahayanya bila kita kata, alah tak apa, 5 minit lagi. Tapi 5 minit tu bila dah mula buka telefon, buka media sosial, pejam-celik, tahu-tahu dah 2 pagi. Tapi ingat ya, kalau badan tu dah mula minta rehat, jangan anda abaikan. Kerja boleh disambung, hiburan pun boleh tunggu. Tapi rehat tu cukup penting supaya badan dan minda kita lebih segar untuk hari yang baru. Tapi jangan risau, yang masih perlu berjaga, Mira ada temankan. Okay, baik, kita teruskan perjalanan awal pagi kita ini di National FM sentiasa di hati dengan lagu daripada Bang Fiz, Revolusi.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Malaysia. Kibarkan Jalur Gemilang kita. Jalur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Jalur Gemilang. Hormatilah Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Jalur Gemilang. Merdeka!

Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak 90.0 FM.

Itu dia, since you've gone daripada Kelly Clarkson. Tapi jangan pula anda gone, lari, hilang dari Radar Nasional FM, kerana Mira ada di sini untuk menemani geng burung hantu. Jangan lari ke mana ya. Okey, baik. Kadang-kadang ada nama tempat yang cukup dikenali. Sampai bila kita sebut saja nama tempat tu, terus terbayang kawasan atau suasananya. Dan ada juga nama tempat yang jadi semakin terkenal sebab disebut dalam sebuah lagu. Dan lagu selepas ini pun membawa nama sebuah tempat yang memang cukup dekat dengan peminat muzik rock tanah air. Jadi kita singgah sekejap ke Taman Rashidah Utama bersama Wings selepas ini. Tapi sebelum itu, ini dia, Estranged, Itu Kamu. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Buru Hantu Nasional FM.
1: Dan sekarang sudah bermasuk jam 2 pagi. Jadi kalau anda masih belum tidur, Mira nak tahu juga apa yang buat anda masih berjaga ya waktu macam ni. Jika anda kongsikan, nak kongsikan sikit boleh masuk ke siaran TikTok Nasional FM. Saya baru sahaja bersiaran. Jadi jika anda ingin sembang santai, bolehlah singgah sebentar ke Nasional, ke TikTok Nasional FM Sentiasa di Hati. Jadi mungkin ada yang mungkin sedang bekerja, ada yang tengah dalam perjalanan, ada yang mungkin sedang layan cerita drama Korea ke sampai terlajak, dan mungkin ada juga yang sebenarnya sudah mengantuk. Tapi masih berat nak letak telefon tu kan. Apa pun sebabnya, kalau anda masih perlu berjaga, tak kisahlah kerja ke dalam perjalanannya, sekurang-kurangnya saya ada untuk anda dan anda juga ada untuk saya, dan saya akan menemani anda dengan lagu-lagu untuk menjadi peneman anda. Okay, teruskan satu jam lagi menuju jam 3 pagi di Nasional FM Sentiasa di Hati.

Itu dia Warkah berlagu pilu dari Felix. Baru saja saya mainkan sebentar tadi. Dan lagu seterusnya ialah Sri Kandi Cintaku daripada Bloodshed. Kalau kita sebut Sri Kandi ni, biasanya kita gambarkan seorang wanita yang kuat, berani dan cekal. Tapi sebenarnya Sri Kandi tak semestinya seseorang yang melakukan perkara luar biasa saja. Kadang-kadang wanita yang setiap hari mengurus keluarga, bekerja, menjaga orang tersayang dan tetap kuat walaupun penat, itu pun Sri Kandi dalam cara mereka sendiri. Jadi awal pagi ni, jom kita tujukan lagu seterusnya untuk semua Sri Kandi yang sedang mendengar. Bloodshed dengan Sri Kandi Cintaku. Terus bersama Mira, National FM sentiasa di hati.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

Masih bersama Mira di National FM, sentiasa di hati, segmen Geng Burung Hantu. Dan bukan sahaja Geng Burung Hantu menemani saya daripada radio, tapi ada juga Geng Burung Hantu kita yang sedang menemani saya di siaran TikTok National FM. Kalau saya boleh sebut beberapa nama yang sedang menemani saya ni, ada May Sarah, ada Khairul Anwar, Vivi underscore Virginia Vanessa, Muhammad Nazir, Ita Chot, Hamidah 0705, Danny Daniel, Fatimah Man, Alif Azwan 84, Kak Ma, Yati Enterprise, Sarifah, Ara 77, Faida Lista, Shah Taiping, Zahafiza 82, Nordin dan ramai lagi. Dan ada juga yang sedang dalam perjalanan pulang ke kampung halaman, jadi semoga dipermudahkan. Kalau trafik mungkin agak sesak, bersabarlah ya. Sama-samalah saya temankan awak di National FM, awak juga teman saya juga ya. Okey, itu tadi UK dengan Bila Diri Disayangi. Mungkin ada yang pernah mengalami satu fasa bila dah terbiasa, dah ada seseorang yang selalu bertanya khabar, apa khabar kan, selalu ada di sisi kita, tapi tiba-tiba satu hari tu dia berubah. Dah tak tanya khabar, dah tak datang dekat kita kan. Masa tu barulah kita sedar. Bila dah terbiasa sangat rasa disayangi ni, yang paling susah sebenarnya bila kita mula tertunggu-tunggu sesuatu yang tak mungkin akan tiba. Jadi tadi daripada Bila Diri Disayangi, kita teruskan dengan Black Rose Penantian. Terus kekal bersama Mira, National FM sentiasa di hati.

0: Yang Berhormat Tioni Ching, Timbalan Menteri Komunikasi.
1: Salam sejahtera dan salam kemerdekaan buat seluruh rakyat Malaysia yang saya kasihi. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah yang kita raikan, tetapi ia adalah sebuah amanah berharga untuk kita terus mempertahankan keharmonian negara. Membawa semangat ini, saya dan seluruh warga Kementerian Komunikasi teguh dengan komitmen kami. Kami mahu memastikan

Sekarang sudah memasuk jam 3 pagi. Kalau anda baru saja buka radio, selamat datang ke segmen Geng Burung Hantu. Jadi Mira masih ada untuk temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti. Jangan risau jika anda masih berjaga, susah nak lelapkan mata. Jangan risau, Mira ada temani anda. Bukan sahaja di siaran radio tapi juga di siaran TikTok Live. Ya, TikTok Nasional FM ni. Kalau saya boleh menyapa beberapa yang masih menemani saya dari tadi. Kita ada Caramel Latte. Kita ada Imran PD, Jamali, Aci underscore, Boba Moji, unik nama dia, Nordin, Pokli 11, Sazlizawati, Fatin Shahira, Ida 93, Colin Jonathan, Fiza 88, Anissa Muhammad dan ramai lagi. Jadi jika anda ingin sekadar sembang santai atau peneman dengan celoteh saya, boleh singgah ke TikTok Nasional FM. Okay. Jam 3 ni bagi Mira macam ibarat satu titik tengah. Malam dah jauh kita tinggalkan, tapi pagi masih ada beberapa jam lagi. Jadi kalau anda tengah siapkan kerja, tengah dalam perjalanan, ataupun memang belum rasa nak tidur, jangan risau. Mira ada untuk temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti. Tak perlu tengok jam banyak kali sangat, nanti terasa lambat pula masa nak bergerak kan. Jadi kita layan satu lagu ke satu lagu, sembang sikit, tahu-tahu nanti dah cerah. Okay, 3 jam lagi bersama dalam Geng Burung Hantu. Nasional FM, sentiasa di hati.

pasti daripada kumpulan Mega. Pasti Mira akan teman anda sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi anda juga Kian Buruh Hantu, temanlah saya juga ya sehingga jam 6 pagi nanti. Jangan tukar siaran, setia dengan Nasional FM. Pastikan sentiasa di hati. Okay, baik. Kadang-kadang kita hanya sedar betapa berharganya seseorang bila kita mula fikir semula apa yang dia dah lakukan untuk kita, kan. Dalam hubungan pun macam tu juga. Jangan sampai kita terlalu biasa dengan kehadiran seseorang sampai terlupa nak hargai kesabaran, pengorbanan dan juga kasih sayang yang dia berikan. Jadi kalau ada salah dengan pasangan, jangan malu untuk mengaku. Kalau ada yang perlu diperbaiki, jangan tunggu sampai terlambat. Kadang-kadang satu ucapan maaf yang ikhlas pun boleh membawa makna yang cukup besar.

0: Dato' Abdul Halim Hamzah, Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam kemerdekaan. Alhamdulillah, marilah kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dengan limpah rahmat dan izinnya, kita sekali lagi diberi kesempatan menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 dalam suasana aman, makmur dan berdaulat. Sambutan ini bukan sekadar memperingati detik bersejarah 31 Ogos 1957 dan 16 September 1963, tetapi merupakan wadah untuk memperbaharui ikrar taat setia

azam yang satu, tekad yang padu, dan semangat yang tidak pernah luntur. Jadikan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia ini sebagai titik penyatuan seluruh rakyat untuk terus mempertahankan keamanan,

aktif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

pada Sabtu susulan bencana banjir yang berlaku 26 Ogos lalu. Kementerian Luar dalam kenyataan memaklumkan pihaknya terus bekerjasama rapat dengan pihak berkuasa berkaitan di Nepal dan China bagi mengesan serta mendapatkan perkembangan terkini mengenai rakyat Malaysia yang gagal dihubungi. Menurut kementerian, angka berkenaan akan terus dikemaskini apabila hubungan berjaya diwujudkan dengan rakyat Malaysia yang masih belum dapat dihubungi selain menerima maklumat lanjut daripada pihak berkuasa dan ahli keluarga. Dan daripada itu, kementerian memaklumkan perkembangan berkaitan kes individu disalurkan secara terus kepada waris terdekat yang telah disahkan selaras dengan prosedur konsular. Jadi sama-sama kita doakan semoga keadaan di Nepal kembali pulih dan dipermudahkan segala urusan mereka yang terjejas akibat banjir. Semoga semua yang terlibat terus diberikan kekuatan dan berada dalam keadaan yang selamat. Okey, baik, kita teruskan siaran awal pagi kita ini. Okey, jadi bayangkan saya nak bagi anda sedikit imajinasi. Bayangkan anda sedang berjalan di taman, nampak satu bunga cantik baru nak petik, tapi rupanya ada tanda dilarang memetik bunga. Kadang-kadang hidup kita pun macam tu tau. Ada yang kita suka, kita mahu, tapi akhirnya kena terima. Bukan semua yang kita sayang ditakdirkan untuk kita miliki. Selepas ini, UG14 dengan bunga larangan.

Buli bermaksud orang yang kuat menindas orang yang lemah, menakut-nakutkan, memeras ugut, mengasari fizikal dan menggertak. Itu adalah sikap pembuli. Jangan jadi pembuli. Saya Sazlan Yuga, pesilat negara. Katakan tidak kepada buli. National FM, biasa di hati.

Masih bersama Mira di Nasional FM, sentiasa di hati. Dah pun masuk jam pukul 4.25 minit pagi. Tinggal beberapa jam lagi saya menemani anda, pendengar geng burung hantu. Okey, baik. Dengan status kualiti udara yang kurang baik kini, Kementerian Kesihatan Malaysia menyarankan kita supaya minum air secukupnya, kurangkan aktiviti di luar dan gunakan pelitup muka yang sesuai jika perlu berada di luar. Dan juga bila pulang ke rumah, jangan lupa untuk bersihkan tangan dan muka, dan kalau mandu, gunakan fungsi kitaran udara dalaman supaya udara dari luar tidak mudah masuk. Dan kalau ada yang mula alami batuk berterusan, mata atau tekak pedih ataupun sesak nafas, dapatkan rawatan segera. Jaga diri dan jaga kesihatan. Kesihatan tu kita nak pakai lama, ya. Jadi jangan sia-siakan. Pastikan anda jaga diri, jaga kesihatan. Okey, baik. Seterusnya, saya akan mainkan lagu dari Ram Laram, Selamat Jalan Romeo. Nasional FM, sentiasa di hati.

Itu dia tadi, Raja Emma dengan angan-angan. Tak salah sebenarnya kita nak berangan-angan. Kadang-kadang dari angan-angan itulah datangnya impian dan semangat untuk capai sesuatu. Cuma itulah, angan-angan tu perlu disertakan dengan usaha. Kalau hari-hari berangan tapi tak mula-mula juga, memang yang tu orang akan kata, jangan kau mimpi.

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang sudah pun masuk jam 5 pagi. Jadi kalau anda sudah bangun waktu ini, cuba tengok luar sekejap. Suasana masih tenang, tapi tak lama lagi mungkin semuanya mula sibuk. Jadi sebelum hari ini dipenuhi macam-macam urusan, ambil masa sekejap untuk diri sendiri, tarik nafas, susun apa yang perlu dibuat dan mulakan pagi dengan tenang. Okay, sebelum saya mainkan lagu seterusnya, saya nak menyapa sedikit beberapa rakan di TikTok ni yang telah menemani saya dari awal pagi lagi. Ada yang setia daripada awal sehingga sekarang. Kalau saya sebut beberapa nama yang masih di sini, ada Ita Chot, ada Ash, ada Lavender Girl, ada Ahmad Suhaili, Farhan, Zam, Syam at 1986, Jun Junior, ada Imran PD, ada Acu underscore Niza, Ayah Rohaya 72, Ida 93, ada Hamsah Hamsah, Fatimah Ahmad, Noraini underscore SMT at 82, Suha Hashim 86, Izni underscore Aziz, Danny Abbas, Ain Putri Viona, Visa 88, Mak Saad Fakir Muhammad, Zuhaidi, Dira, Fatin Atika, siapa lagi? Ramai lagi ya. Inan, susah sikit nak sebut ni. Ina Anja 888 dan ramai lagi. Kepada yang mungkin saya tak sempat nak sempat sebut tu, jangan risau, saya hargai kehadiran anda yang telah menemani saya dari jam 2 pagi tadi, tak silap saya. Terima kasih banyak-banyak. Okey, jadi lagu seterusnya ialah Hanya Aku daripada Hyperact, dan seketika nanti kita akan dengar Raudah, akan disiarkan Raudah yang telah diterbitkan oleh Puan Nur Azlinah Nordin. Okey, Nasional FM sentiasa di hati.

Lalu Nabi SAW hijrah ke Madinah dengan susah payah sehelai sepinggang. Bukan Nabi orang pertama bawa Abu Bakar, tidak. Dengan strategi yang hebat, ada orang-orang yang telah mendahului Nabi membina daulah Islamiyah di Madinah. Tapi bila Nabi pergi, susah payahnya dikejar oleh musuh. Masya Allah, sampai dekat Quba bina masjid dulu. So kita nak cerita macam mana kalau kita nak jadi orang Islam yang baik, masjid pun kita tak nak pergi. Subhanallah, sebab masjid itu tempat bersatunya orang-orang Islam, tempat berkumpul segala kebaikan. Kalau saya buat program-program bersama Asnaf, bagi tahu pukul 11 pagi datang, 12 tengah hari ada makan tengah hari, pukul 1 suku azan Zuhur. Lepas azan Zuhur tu hilang belaka dah, tak ada seorang dalam saf. Sedih muslimin-muslimat dirahmati Allah. Kan, sebab apa? Sebab engkau datang ke masjid minta maaf sebut hanya untuk menerima sumbangan yang dalam sampul RM50, RM100. Bukan kita hina pun jumlah tu, kadang mereka menangis dapat jumlah tu. Tapi cari Allah sang pemberi rezeki. Allah takkan biarkan kamu. Kenapa pengurusi masjid pun tak kenal, cik? Duduk dekat dengan masjid kan, tak pernah pergi. Apa kuliah setiap hari Rabu, hari Isnin dekat masjid tu? Tak tahu sebab tak pernah pergi. Setahun sekali agihan zakat datang. Minta maaf, saya sebut direct depan mereka. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, Allah takkan bagi miskin kalau kita berukhuwah, berkawan dengan seluruh orang Islam. Saya menjadi saksi banyak. Saya sebatang kara ustazah, tak kahwin, anak tak ada. Alhamdulillah duduk kat kejiranan yang baik. Orang kata hujan, ribut, taufan. Baru ni dekat PJ, muslimat dirahmati Allah, makcik tu umur 84 tahun, masih berjalan kaki ke masjid. Mereka anugerahkan dia tokoh ibu misali. Masya Allah kan, saya kata, tak boleh dengar cerita tu. Bila datang kat dia, peluk dia, cium tangan dia, malu tertunduk-tunduk. Sebab dia berjalan kaki ke masjid. Bila orang datang, cakap, cik jom naik. Tak apa, setiap langkah ni Allah bagi pahala, dah biasa berjalan. Aduh, yang 40-an ni muslimat dirahmati Allah kan. Aku ni duduk depan mata je surau, tapi naik kereta juga. Dan bila dia tak ada di masjid, orang cari. Sebab memang tiap waktu dia ada. Masya Allah kan, muslimin muslimat dirahmati Allah. Ada orang 3 hari tak datang bulan Ramadan pergi masjid. Ini cerita-cerita daripada masjid yang saya jumpa. Saya rasa something wrong lah ustazah. Sebab saya hantar bubur lambuk sangkut dekat pagar. Biasa kalau nak pergi terawih dah tak ada, dah tahu dia makan. Hari kedua masih ada lagi. Dah kena hujan dah bubur lambuk tu. Hari ketiga saya tak sedar hati, saya pergi. Anak dia tak telefon, tak tanya pun. Kan bila kita pecahkan pintu, makcik tu dah 3 hari dah mati duduk dalam rumah. Sorang-sorang. Pasal apa orang cari muslimat dirahmati Allah? Sebab biasanya dia ada kat masjid. Tapi hari tu tak ada. Kalau kita tak pernah mendatangi masyarakat, bagaimana masyarakat nak ambil tahu tentang kita? Kat mana nak jumpa masyarakat ni? Ahli kariah kita? Ni satu lagi penyakit, terlampau merdeka sangat. Kan dulu jadi AJK, datang masjid rajin. Dah tak jadi AJK, merajuk pula tak datang masjid. Muslimat dirahmati Allah. Pun berlaku juga benda macam ni. Jadi nak cerita macam mana, adakah kita betul-betul menyerahkan diri kita kepada Allah? Tak. Hanya kerana jawatan. Hanya kerana tujuan-tujuan yang tertentu. Nabi sampai ke Madinah boleh membuat satu kejayaan yang sangat hebat, menyatukan Muhajirin dan Ansar. Sedangkan di Madinah ketika itu bergolak habis, kabilah demi kabilah demi kabilah, perasaan masing-masing bagus. Nabi boleh satukan. Ini yang dikagumi dalam cerita-cerita Nabi SAW, yang orang bukan Islam pun kagum. Ini manusia yang boleh menyatukan. Kita hari ini nak bersifat islah. Kalau tahu di kalangan adik-beradik kita tak ngam, tak sebulu, jangan jadi batu api yang lagi memisahkan mereka. Tolong menjadi tukang islah. Macam mana nak cantumkan mereka? Macam mana nak rapatkan mereka? Buat kenduri kecil-kecil, jemput semua keluarga. Sipulan tu PM tepilah. Sipulan datang ke tak datang? Tak, aku dah tanya dia dah. Dia tak datang. Sebab itulah aku jemput engkau. Tipu, nak cakap tipu sunat, bahayalah pula kan. Kita create satu keadaan, ya Allah, bagilah kedua-duanya datang. InsyaAllah dia tak gaduh dalam rumah aku ni, ya Allah. Kedua-duanya datang. Kau nak kena bunuh dengan aku ya. Rupanya sipulan tu ada dalam majlis engkau ni. Aku tak tahu kan. Bini aku kok yang jemput. Aku tak tahu dia datang. Serius ni. Subhanallah. Sebenarnya bila kita datang, bisik kat dia, ni rumah aku. Tolong jangan gaduh.
Apa kata bini nombor 3 P. Ramli, muslimin muslimat dirahmati Allah, menjatuhkan maruah kita orang perempuan. Betul tak betul? Ha, kan ada juga pelajaran yang kita boleh bawa sampai sekarang ni. Tak payah gaduh kat sini, menjatuhkan maruah kita orang perempuan. Ini dek kerana emosi dia sing-sing lengan, tak kira suami tengah meeting dekat pejabat, kan tudung pun dah tak pakai, suami pun pelik sampai kat pejabat. Nak serang orang tu semata-mata, menggerbang habis muslimin muslimat dirahmati Allah. Tapi dengan emosi yang bertuhan. Masya Allah, sahabat-sahabat rahmati Allah, yang jaga Allah redha tak, Allah suka tak, dia pergi dengan tujuan apa? Untuk menyatukan, terbina daulah Islamiah di bawah payungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hari ini muslimin muslimat dirahmati Allah, kalau kita rujuk surah Az-Zariyat ayat 56, biasa para asatizah kita baca, Allah tak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Faham maksud abdun? Kita sebagai hamba, hamba ni hanya perlu akur. Bos cakap apa, ikut. Aku menyampah pula lah bos ni, aku kena transfer sana, pindah sini kan, tukar meja itu, pakai kerusi ini. Sebab bukan kita bos, bos adalah bos. Kita cakap apa pun muslimat dirahmati Allah, kita kena akur. Kita bukan customer. Faham? Kalau customer, kita boleh order macam-macam. Kita boleh minta macam-macam. Kita dengan Allah sangat tak malu mintanya macam-macam, tapi akurnya tidak mahu. Sedangkan Allah boleh berikan macam-macam bila kita menjadi hamba yang terbaik kepada Allah. Subhanallah, muslimin muslimat dirahmati Allah. Ini yang kita perlu faham. Abdun, hamba. Kau duduklah tangga yang mana, tahta yang mana, tinggi mana, engkau tak pernah lupa engkau hamba. Orang macam ni adalah orang yang berjiwa merdeka. Muslimin muslimat, saya sebut baru-baru ni di Shah Alam, Jabatan Agama Islam Selangor. Saya ingat lagi bos-bos juga datang kat depan, tajuk merdeka juga. Malu nak bercakap depan mereka muslimin muslimat. Tapi bila saya sebut tiga perkara ini, kan, sebab ada bekas ustazah saya juga di situ. Ustazah tegur-tegur lah kat mana yang tak betul. Apa lagi ustazah pun saya nak, kita nak cakap ni betul lah tu. Kita nak cerita tentang kemajuan negara, kehebatan anak-anak yang cemerlang dalam pelajaran sebagainya. Itu semua bukan jaminan selagi mana tidak ada pertama pengukuhan akidah dan kesempurnaan tauhid, menunggalkan Allah. Tidak merdekakah Bilal bin Rabah ketika dihenyak dengan batu yang begitu besar, tapi sampai tak boleh nak sebut Allah, huruf lam yang bersyaddah, berat lisan dia nak sebut, sebab dia dah sesak dada dah, dah semput dah, yang dia boleh sebut hanyalah Ahad. Marah mereka-mereka pembesar-pembesar Quraisy. Kenapa masih sebut nama yang tunggal Allah tu? Walaupun bukan lafaz Allah, mereka tahu jiwa Bilal bin Rabah tidak boleh dijual beli, hanya kerana untuk Tuhannya semata-mata. Muslimin muslimat dirahmati Allah, pengukuhan seperti ini. Peperangan Uhud juga menjadi contoh kepada kita, subhanallah, yang teguh dengan pendirian, dengar cakap Nabi, tak tamak dengan harta. Ini orang yang bawa pulang kejayaan, yang diangkat sebagai para syuhada oleh Nabi SAW Allah alaihi wasallam. Tapi ada juga yang mati di medan jihad, orang lain kata syahid dia ni. Nabi kata tak. Rupa-rupanya mati di medan jihad pun tak semestinya syahid. Masya-Allah, kerana apa? Kerana niatnya. Ketika pergi ikut Nabi berhijrah, ketika pergi ke medan juang, nak tunjuk dia lah pahlawan yang paling hebat. Jadi kadang-kadang kita dengar cerita bomba mati, selamatkan mangsa kebakaran sebagainya. Yang diselamatkan tu okey-okey saja, selamat. Tapi yang menyelamatkan tu mati. Kita dengar syahid ya ustazah mati, insya-Allah mudah-mudahan. Sebab apa? Niat dia bekerja, keluar untuk bantu menyelamatkan orang. Tujuan apa dia bekerja? Ni semua dinilai oleh Allah. Tapi kalau dia keluar kerja pagi tadi tu sebab kejap lagi nak cucuk dekat ATM, dah cukup bulan muslimin muslimat rahmati Allah, kan? Tiba-tiba dia mati dalam keadaan tidak membetulkan niat sebagai abdun tadi. Kenapa dia kena pergi keluar bekerja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bawa balik rezeki yang halal kepada tanggungannya? Masya-Allah. Kadang-kadang nampak matinya macam mulia. Sebab tu jangan terlampau memuji-muji sangat bila kita jumpa kematian seperti ciri husnul khatimah. Cukup ya Allah, kalau ada baik pada jenazah ini ya Allah, sebab dia akan menjadi saksi bila kita kata ini jenazah yang baik, ini mayat yang baik. Aku tahu, aku kawan sekerja dia ya Allah, aku jiran dia ya Allah. Mudah-mudahan kebaikan itu yang diangkat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi muslimin muslimat, hati kita Allah yang tahu adakah itu betul-betul kebaikan yang kita buat. Okay? Yang kedua,
belajar memantapkan ilmu fardu ain, khususnya fiqh ibadah, kan? Selagi mana kita ikut-ikutan, kenapa kak buat macam ni? Dah orang buat, ustazah, saya pun buatlah. Kesian, ha? Ilmu fardu ain ni kalau dibawa kat masjid surau, orang pelekeh je muslim-muslimat. Lah, daripada kecil dah belajar fardu ain, takkanlah tua-tua nak belajar fardu ain lagi, ustazah. Sedangkan ini ilmu yang wajib untuk kita pelajari. Tahu kita mana yang haram, mana yang halal, tahu kita mana yang wajib, mana yang sunat. Bukan main belasah je muslim-muslimat dirahmati Allah, kan? Kita tahu apa tujuan kita dihidupkan atas muka bumi Allah, apa tujuan kita beribadah, solatnya bagaimana, puasanya bagaimana, zakatnya bagaimana, hajinya bagaimana. Tak payah sentuh panjang-panjang. Orang yang buat haji semalam cakap, kami dipaksa untuk tidak memakai ihram, ustazah. Bayar dam je lepas ni. Sedangkan wajib kan bagi kita waktu tu. Sebab kita tak boleh masuk ke Mekah dengan keadaan kita pakai ihram. Dah pelik-pelik sungguh dah ni. Semata-mata untuk menghalalkan apa yang dia buat. Sahabat-sahabat langgar segala perintah Allah, langgar segala undang-undang yang telah Allah tetapkan untuk keduniaan semata-mata. Ini kalau kita tidak ada jelas ilmu fardu ain.

Pesanan untuk kita semua pagi ini, jangan mulakan hari dengan terlalu memikirkan apa yang belum berlaku. Kadang-kadang, belum apa-apa lagi, dalam kepala kita ni dah bayangkan macam-macam. Segala senario dah muncul dalam fikiran. Jadi jalani dulu satu demi satu, yang boleh kita urus, kita urus. Yang belum sampai waktunya, jangan risaukan dulu. Terus bersama Mira di National FM, sentiasa di hati.

0: Jangan lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati
1: untuk info semasa dan kandungan menarik.
2: Eh, jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
3: Okay guys.
2: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
4: Ayuh rakyat Malaysia, bersiap sedia meraihkan sambutan Hari Kebangsaan 2026. 31 Ogos 2026 ini bermula pukul 7 pagi, bertempat di Dataran Putrajaya, Wilayah Persekutuan Putrajaya. Seluruh rakyat Malaysia diundang hadir. Maklumat lanjut di saluran rasmi Merdeka 360. Malaysia Madani, kesejahteraan

Nama seluruh warga Kementerian Pertahanan mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 kepada seluruh rakyat Malaysia. Tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati mengajak kita untuk terus menghargai nikmat kemerdekaan, keamanan dan juga perpaduan yang kita kecapi pada hari ini. Semua ini perlu terus kita pelihara dan setiap daripada kita mempunyai peranan masing-masing untuk memastikannya. Mempertahankan negara bukan bermakna semua perlu mengangkat senjata. Kita juga mempertahankannya dengan memainkan peranan masing-masing, menjaga perpaduan dan memelihara keharmonian. Inilah sebenarnya semangat pertahanan menyeluruh ataupun UMNO. Sama-sama kita pelihara kemerdekaan, kita pertahankan kedaulatan dan kita bina masa depan Malaysia yang lebih sejahtera, bergahayu Malaysia.

0: Kita bersama Ustazah Nazira Abu Bakar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hampir satu bulan terasa sayu apabila bercakap berkenaan dengan bulan yang akan berlalu. Tuan-tuan puan-puan, sedar tak sedar, Ogos sudah hampir pasti melabuhkan tirai. September akan menjelma. Persoalannya tuan-tuan puan-puan, adakah 8 bulan yang telah berlalu ini kita penuhi dengan amal-amal yang soleh, ataupun sebenarnya telah kita penuhi dengan amal-amal yang talih wal'ayazubillah? Jadi tuan-tuan perempuan, bersempena dengan pada hari merdeka ini, saya suka untuk ajak diri saya yang pertama dan juga tuan-tuan perempuan untuk kita merdekakan diri kita daripada terikat dengan apa yang kita panggil sebagai keseronokan dunia. Tuan-tuan perempuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alangkah ruginya jika kehidupan yang kita miliki ini kita ikat, kita tambat dengan kita nak kejar apa yang ada di dunia ini. Kerana apa tuan-tuan perempuan, hidup kita di satu masa kita akan pasti sampai ke penghujung, seperti mana yang terjadi di bulan Ogos ini. Maka hari-hari yang berlalu, permulaan pasti ada pengakhiran. Makanya tuan-tuan perempuan, kita nak bawa diri kita,

0: Tapi kita nak bawa diri kita, kita nak merdekakan diri kita daripada sifat-sifat mazmumah. Mudah-mudahan kita sebut bermula September yang akan mendatang ini akan terbebasnya diri kita daripada akhlak-akhlak yang tidak baik. Kalaulah sebelum ini kita pernah sakitkan hati pasangan, kalaulah sebelum ini kita pernah kedekut untuk bersedekah, kalaulah sebelum ini kita merasa kita akan miskin sekiranya kita berkongsi dengan orang, maka tuan-tuan perempuan, bebaskan diri kita daripada segala kepercayaan sebegini. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah Ta'ala yang lebih baik, yang baiknya itu bukan sekadar untuk dirinya sendiri, tetapi baiknya itu adalah juga untuk orang lain, yang mana akhirnya kebaikan itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Kata orang putih, what you give, you get back. Kalau kita nak orang buat baik kepada kita, maka kita mulakanlah diri kita untuk berbuat kebaikan. Mudah-mudahan Ogos yang berlalu ini memberikan kebaikan kepada kita, dan September yang menanti ini menanti dengan berjuta kebaikan yang berada di hadapan, insyaAllah. Mudah-mudahan berganti bulan menjadikan tuan-tuan perempuan yang sedang mendengar ketika ini menjadi orang yang lebih baik, yang dikasih dan disayang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah. Jumpa lagi di lain masa. Kalau tidak di dunia, mudah-mudahan Allah himpunkan kita di syurga. Aku lukau lihada wa astaghfirullahal azim li walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam
2: Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
4: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sekarang masuklah waktu solat fardu subuh hari ini bagi zon 1 daerah Kota Star Kubang Pasu Pokok Sena dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Kami dari Kedah FM mengucapkan selamat menaikkan solat fardu subuh kepada anda muslimin dan muslimat. Allah.

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Nazira Abu Bakar.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hampir satu bulan terasa sayu apabila bercakap berkenaan dengan bulan yang akan berlalu. Tuan-tuan puan-puan, sedar tak sedar, Ogos sudah hampir pasti melabuhkan tirai. September akan menjelma. Persoalannya tuan-tuan puan-puan, adakah 8 bulan yang telah berlalu ini kita penuhi dengan amal-amal yang soleh, ataupun sebenarnya telah kita penuhi dengan amal-amal yang toleh wal'ayazubillah? Jadi tuan-tuan puan-puan, bersempena dengan pada hari merdeka ini, saya suka untuk ajak diri saya yang pertama dan juga tuan-tuan puan-puan untuk kita merdekakan diri kita daripada terikat dengan apa yang kita panggil sebagai keseronokan dunia. Tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alangkah ruginya jika kehidupan yang kita miliki ini kita ikat, kita tambat dengan kita nak kejar apa yang ada di dunia ini. Karena apa tuan-tuan puan-puan, hidup kita di satu masa kita akan pasti sampai ke penghujung, seperti mana yang terjadi di bulan Ogos ini. Maka hari-hari yang berlalu, permulaan pasti ada pengakhiran. Makanya tuan-tuan puan-puan, kita nak bawa diri kita, saya ajak diri saya juga tuan-tuan puan-puan, kita bebaskan bukan semata-mata daripada pemikiran yang tidak betul, pemikiran yang songsang, pemikiran yang liberal dan sebagainya, tapi kita nak bawa diri kita, kita nak berdekakan diri kita daripada sifat-sifat mazmumah. Mudah-mudahan kita sebut bermula September yang akan mendatang ini akan terbebasnya diri kita daripada akhlak-akhlak yang tidak baik. Kalaulah sebelum ini kita pernah sakitkan hati pasangan, kalaulah sebelum ini kita pernah kedekut untuk bersedekah, kalaulah sebelum ini kita merasa kita akan miskin sekiranya kita berkongsi dengan orang, maka tuan-tuan puan-puan, bebaskan diri kita daripada segala kepercayaan sebegini. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah Ta'ala yang lebih baik, yang baiknya itu bukan sekadar untuk dirinya sendiri, tetapi baiknya itu adalah juga untuk orang lain, yang mana akhirnya kebaikan itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Kata orang putih, what you give, you get back. Kalau kita nak orang buat baik kepada kita, maka kita mulakanlah diri kita untuk berbuat kebaikan. Mudah-mudahan Ogos yang berlalu ini memberikan kebaikan kepada kita, dan September yang menanti ini menanti dengan berjuta kebaikan yang berada di hadapan, insyaAllah. Mudah-mudahan berganti bulan menjadikan tuan-tuan puan-puan yang sedang mendengar ketika ini menjadi orang yang lebih baik, yang dikasih dan disayang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah. Jumpa lagi di lain masa, kalau tidak di dunia, mudah-mudahan Allah himpunkan kita di syurga. Aku qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam
1: #penyiaran Jakim.

sedih, luka di hati. Punya masalah.

0: Aktif 6.10 Hashtag Rancak Berpisa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat anda. Tak kira mana jua anda berada pagi ini. Anda bersiaran bersama dengan saya Nazriman Asyidi JE. Solo untuk hari ini, bergerak solo di 30 Ogos 2026 sama 17 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Sementara tadi, tepat pukul 6.3 minit pagi telah pun masuknya waktu salat fardu subuh hari ini bagi Zon 1 daerah Kota Star, Kubang, Pasu, Pokok, Sena dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Saya bersama dengan rakan-rakan siaran yang terbaik, Faridah dan juga Syukri Ismail. Yang belum menunaikan solat, selamat menunaikan solat. Yang dah selesai menunaikan solat, alhamdulillah. Terus bersiaran bersama dengan DJ ED, Kedai FM Mesra Harmoni. Jom kita berselawat. Salam.

0: wasallam.
1: Cerdik bukanlah kepintaran yang dimiliki oleh manusia, tetapi cerdik adalah apabila beramal sebaik mungkin sebagai persiapan kita ke syurga Allah sebelum kita mati. Orang yang lemah bukanlah orang yang tidak memiliki apa-apa, tetapi orang yang lemah ialah orang yang mengikut hawa nafsunya dan malas melakukan kebaikan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Justru itu, marilah bersama-sama kita berlumba-lumba untuk melakukan kebaikan sebagai bekalan kita ke negeri akhirat. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam an Abi Ya'la Shaddadin ibni Ausin radhiyallahu عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني رواه الترمذي وقال حديث حسن.

Kedai FM Mesra Harmoni. Okey, baik. Yang bersiaran bersama dengan kita untuk waktu ni, terus melekat bersama dengan DJE. InsyaAllah hinggalah ke pukul 10 pagi nanti. Seorang pagi ni solo, tak apa. Solo pun tak apa sebab rakan kita dia pergi ke Perak. Hari ni dia bertugas di Perak. Hari ni baliklah tu. InsyaAllah kalau tak esok, lusa adalah di sini kan. Okey, untuk anda juga terus bersama dengan Ibas setiap hari Ahad, Isnin dan juga Khamis. InsyaAllah di Kedai FM Mesra Harmoni.

0: Hai, sikit lagi lah nak kena kereta kita. Kau ajak betul orang depan ni bawa kereta.
1: Tak baik lah Zul cakap macam tu. Budi bahasakan budaya kita.
2: Pesanan khidmat masyarakat ini dari
1: Kedah FM.
3: Selamat pagi sekali lagi buat anda yang bersiaran bersama dengan JE pagi ini. Alhamdulillah ya. Awai pagi ini bangkit. Bukan awai JE. Memang kami macam ni dah. Kan? Yang selebihnya untuk anda pagi ini, bagi baki kita yang ada, waktu kita yang ada ni tuan-tuan dan puan-puan ya. Kita hari ini kita dikejutkan juga dengan pelbagai yang kita tengok cerita ya. Yang ada yang kita suka, ada yang kita gembira, ada yang kita berduka, ada yang kita tak seronok nak dengar cerita-cerita tersebut. Tapi apapun saat lagi insyaAllah dalam perkhabaran di Dada-Dada Akhbar nanti, dia akan kongsikan kepada anda apa dia cerita sekali yang ada semua dalam tu. InsyaAllah kita akan kongsikan bersama dengan anda. InsyaAllah ya. Yang sedang mandu, selamat memandu. Yang buka warung, buka gerai, buka kedai pagi ni nak berniaga, selamat berniaga untuk anda. Berniagalah, orang kata apa, sambil kita bersedekah. Boleh macam tu lah. Okey, selamat berniaga untuk anda yang berniaga, yang memandu, selamat memandu. Yang duduk di rumah, selamat berehat juga. Ada yang bercuti kan hari ni? Sambung Jumaat, Sabtu, Ahad, ambil sehari. Esok, sebab esok Hari Kebangsaan. Okey, banyaklah cerita sehari kita nak kongsikan bersama dengan anda. Terus bersama dengan JE di Aktif 610 Hashtag Rancak Berbisa. Mencari sinar intim dan juga sampai Facebook FM. Mesra Harmoni.

0: Sekarang ni, ramai yang tidak pandai menguruskan masa dengan baik. Terlalu leka bermain gadget sehingga lupa ada kerja lain yang perlu dibuat. Kita hendaklah bijak membahagikan masa untuk segala urusan. Jangan menyesali kemudian hari ya.
1: Pesanan ikhlas ini kerana kami

Okey, baik, aktif 610 hashtag rancak berbisa. Okey, baik, kita nak jenguk tengok apa yang terkandung di Dada-Dada Akhbar untuk hari ini. Sama-sama kita waktu ni jom sembang dengan JE, dengar apa JE nak cerita untuk anda. Okey, berkenaan dengan kalau kita sambut Hari Kebangsaan, mesti kita akan cuti kan pada tanggal 31 Ogos. Ada juga orang yang tak cuti tau. Yang cuti, selamat bercuti untuk anda, dan juga kita adaptasikan apa yang ada sebenarnya dengan sambutan Hari Kebangsaan untuk tahun ini 2026. Okey, kita nak tengok dalam perkabaran di Dada-Dada Akhbar. Terlebih dahulu kita jenguk berkenaan dengan jalan raya lah ya. Jalan raya. Bas tak ada pagi ni, GE solo. Ha, ada yang tanya kan? Ya, abang macam itulah. Okey, aliran trafik di kebanyakan lebuh raya utama masih sesak setakat 9 malam berikutan orang ramai yang mulakan cutian panjang hujung minggu dan juga cuti umum pada hari Isnin. Ini dikatakan oleh Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM yang memaklumkan aliran trafik menghala ke utara dilaporkan bergerak perlahan di beberapa kawasan, iaitu dari Gopeng ke Simpang Pulai, Sungai ke Bidor dan juga Bukit Beruntung ke Bukit Tagar. Jadi itulah, trafik turut dilaporkan perlahan di kawasan Bertam ke Sungai Petani Utara dan juga Sungai Dua ke Bertam. Gitulah keadaannya yang berlaku, kan memang kesatkan sangatlah kalau kita tengok. Setengah orang dia ambil kesempatan bila cuti, sebenarnya dengan tak kira cuti apa sekalipun, tambahan pada 31 Ogos kan, dia akan bawa semua family dia tau. Dia tak cuti keluar, tak pergi makan angin tempat lain. Dia adaptasikan, dia akan masuk apa yang ada di tempat dia. Contoh, macam kita di Negeri Kedah Darul Aman, malam ni ada programnya, esok ada majlis perarakan dan juga barisan di depan Masjid Zahir, dataran bandar di situ. Jadi, waktu tu lah kita bawa anak-anak. Momen-momen yang macam ni yang perlu kita nak bagi anak-anak kita tu kekal dalam ingatan mereka, sejarah buat mereka. Hari ini 31 Ogos 2026, ayah kita bawa kita mai tu tengok pembarisan. Aku hari tu yang paling tengok sekali, tengok kru dia besarnya kereta perisai macam tu. Jadi dia boleh cerita, dan juga lepas ni dia boleh bawa pula anak dia ikut. Macam tu lah generasi yang kita perlu, orang kata apa, kita simpan untuk anak cucu cicit kita kan. Yang tu lah. Okey, baik, ada lagi perkabaran. Sekejap lagi kita akan kongsikan bersama dengan anda. Terus melengkap bersama dengan DJ ED Kedah FM Mesra Harmoni.

0: Mama tu gemuk. Macam mana boleh dapat boyfriend handsome macam tu?
1: Eh, tak baik tau cakap macam tu. Tak kiralah seh badan atau warna kulit, kita semua sama. Jadi, hentikan budaya body shaming, okey?
2: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat anda.
3: Okey, baik. Aktif 6.10 hashtag rancak berbisara sampai dah dialog start ni. Alhamdulillah. Yang balik dari Pasar Borong, macam mana? Okey, no? Ataupun yang baru hari ni terlewat. Kut-kut lah ada sikit-sikit lagi kita nak tacak-tacak kan sebenarnya dengan hari... kebangsaan ni yang akan kita laksanakan majlis apa tu perarakan dan juga barisan sebenarnya dengan hari kebangsaan 2026 ni kalutlah kita terlelap dalam kereta lepas subuh tadi duduklah kereta sat tahu-tahu kita terkelap. Nah. Okey, semalam kan raptai kan yang berlangsung. Jadi untuk malam ni juga ada lagi majlis di Alok Stark ni. Ada juga yang katakan tembak bunga api. Tengok embas ya. Ada keluar poster gitu. Dan juga maklum kita tu dia cerita lah berkenaan dengan apa yang akan berlangsung malam nanti di Star Walk. Dataran kita tu di hadapan embas tu. Okey, baik. Seronok macam tu kan. Itu keadaan yang kita nak kan sebenarnya. Ramai-ramai kita berkumpul. Ada aktiviti pula. Boleh sama-sama kita riadah. Kita tengok apa ceritanya. Okey, selamat sarapan untuk anda yang sarapan pagi ni. Sarapan apa pagi ni? Capati. Tu dia capati. Bukan capati saja ke? Nak capar macam mana? Capar tu kasut. Capati. Okey, sedap kan? Dia kalau kita dia ikut juga tau. Macam kita nak breakfast, nak sarapan pagi ni kan, dia ikut juga ikut peringkat usia kita, ikut zaman kita. Zaman kita dulu kita akan makan nasi goreng dengan bawang saja kan. Nasi goreng nasi goreng rentua, nasi goreng kampung. Okey, lepas tu dia main zaman sikit lagi, kok kita dah besar sikit. Zaman kau kita boleh masuk sikit. Dia akan masukkan cabai yang cili giling tu. Dia masak dulu cabai kering tu bagi lembut apa semua. Dia masuk sikit rempah sikit ataupun bawang sikit. Waktu tu dia genyih lah. Kerop. Dia masak, dia goreng dengan tu. Nasi goreng dengan cabai giling. Lepas tu pula dia main zaman sekarang ni pula dia mudah. Semua dalam paket. Ambil masak, ambil letak.

ada sausage, kemudian pula ada salad. Ha, macam tu. Sekarang kita tak boleh nak telan tekak kita kan. Nasi goreng, nasi goreng, nasi goreng. Ikan masin, ikan talang belah, talang padi. Oh, yang tu saja. Okey, selamat bersarapan untuk anda. Pagi ni terus bersama dengan DJE di Kedai FM Mesra Harmoni.

Okey, Kedai FM Mesra Harmoni. Sebelum kita ke pukul 7 pagi, kita nak jenguk-jenguk lagi keadaan ya Abang Terkandung di Dada-Dada Akhbar untuk hari ini. Kalau tadi berkenaan dengan kita nak balik main kampung halaman kita bersama dengan sambutan Hari Kebangsaan 2026 kali ini yang membawa tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati Bersama. Jadi kita nak adaptasikan juga ya tema untuk Hari Kebangsaan pada tahun 2026. Okey, selamat hendaknya untuk anda. Okey, kita nak kembali kepada cerita yang rakan-rakan kita cerita juga apa yang

berlaku di 26 Ogos yang lalu ya. Sekali lagi untuk anda, apa yang dikabarkan di sini, 91 rakyat Malaysia di Nepal, China masih gagal dihubungi. Itu yang dilaporkan juga ya. Seramai 55 rakyat Malaysia di Nepal dan 36 lagi di China dilaporkan masih belum dapat dihubungi setakat pukul 8 malam tadi. Itu yang dikatakan oleh Kementerian Luar dalam satu kenyataan, berkata pihaknya terus bekerjasama rapat dengan pihak berkuasa berkaitan di kedua-dua negara selain menyemak silang maklumat bagi mengenal pasti sebarang pertindihan dalam laporan diterima. Kalau kita tengok memang ramai lagi kan rakyat-rakyat kita kalau ikutkan keadaan di situ. Apa yang dikongsikan juga yang berkenaan dengan status banjir di Nepal, di China, ada juga yang dikatakan telah pun diselamatkan rakyat kita di sana, ada juga yang masih lagi berbaki yang ada di Nepal sebanyak 55 lagi rakyat kita, 55 orang lagi. Kita doakan yang terbaiklah untuk mereka semua di sana ya. Dan juga apa yang dikatakan oleh ahli keluarga terdekat yang masih belum menyalurkan maklumat berkaitan boleh menghubungi juga bilik operasi Kementerian Luar Negeri di talian 03-888-74570. Jadi ambil maklum ya berkenaan dengan perkara tersebut. Kita tengok kejadian yang berlaku tu memang mengerikan, tapi ada juga banyak yang muat naik gambar sebaliknya apa yang berlaku di sana sebelum pada 25 Julai apa yang berlaku di sana, dan 26 Ogos pula apa yang berlaku dalam dua keadaan yang berbeza ya. Itulah dia satu yang kerja-kerja yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia, dan juga satu lagi apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Baik, untuk anda terus melekat bersama JE, dan insya-Allah pukul 7 pagi nanti kita akan ke Angkasa Puri Kuala Lumpur. JE tak seorang, JE bersama dengan rakan berikan siaran yang terbaik untuk hari ini bersama dengan Kak Ferry dan juga Abang Syuk. Pagi ni di bilik pusat kawalan. Rakan kita berada di Perak untuk hari ni. Ada juga yang bertanyakan mana bas. Ada E saja, bas tak ada. Hari ni kita biar bas daripada pergi rombongan. Ke Perak sana bersama dengan Nora N dan juga seterusnya Syah. S-Y-A Syah, Syahidah Sabudin dan juga Nur Hafizah Idris. Atau mabai Big Boss lah. DJ Fizu di Perak. Okey, Kedai FM, Mesra Harbour.

0: Pengurangan jumlah cabutan khas nombor ramalan menjadi bukti kerajaan Madani tidak pernah menyokong kegiatan judi. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan langkah tersebut diambil sebagai sebahagian daripada usaha membendung kegiatan perjudian. Jumlah cabutan dikurangkan daripada 22 kepada hanya 8 kali setahun sejak mengambil alih pentadbiran negara pada 2022.
1: Kata, oh Anwar ni tokai judi. Saya tak judi. Saya tak sokong orang judi. Dulu judi, sebelum saya jadi Perdana Menteri, masa kerajaan dulu perintah. Anwar faham ni. Kerajaan dulu, semua parti yang dulu lah. Berapa cabutan setahun? 22 kali. Main saya, batal semua. Saya buat perintah. Saya turun daripada 22, jadi 8 kali. Ha, nak maki aku pasal apa? Masa hang perintah tu 22 kali. Masa saya perintah, saya turun ke 8 kali. Cukup? Belum cukup? Baik? Belum baik? Untuk kamu serang aku, kamu termin dulu, kamu buat 22 kali.
0: Dato' Sri Anwar berkata demikian ketika berucap dramatis peluncuran skim usahawan bangkit Madani di Permatang Pauh. Dalam majlis sama, Dato' Sri Anwar memaklumkan siasatan mengenai Suruhanjaya siasatan diraja RCI terhadap Lembaga Tabung Haji TH akan diteruskan. Tegasnya, isu pengurusan dana TH wajib ditangani secara telus dan tegas meskipun kerajaan berdepan kritikan.
1: Dia tak ambil tindakan, enggak rugi. Ambil tindakan, kena maki. Saya kata duit hilang 12 bilion. Macam mana hilang, bila hilang, siapa bagi hilang, apa siasat. Ada siasat, ada bukti, heret. Ada bukti kuat, dakwa ke mahkamah. Kemudian serah kepada hakim. Hakim tengok pada kes. Betul, dia tak salah, lepas. Dia salah, di Sungai Buloh. Kajang, rekod lah. Itu cara kita perintah takbir. Apa tujuannya? Banyak wang. Siapa kata Malaysia ni miskin? Tapi tak sampai ke bawah. Dia bocok dengan jalan banyak.
0: Sementara itu, titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim agar siasatan menyeluruh dijalankan terhadap dapatan RCI mengenai TH selari dengan prinsip tabayun dan amanah dalam Islam. Ia bagi memastikan siasatan dilakukan diteliti terlebih dahulu tanpa membuat sebarang andaian. Pendapat itu dinyatakan pensyarah kanan Akademi Pengajian Islam Kontemporari UiTM Kampus Lendu, Dr. Muhammad Aziad Asani Lokman.
2: Maka ketelitian dalam penyelidikan, dalam siasatan, dalam semakan dan sebagainya perlu lebih besar lagi. Kerana seperti saya sebut tadi, institusi tabung haji itu adalah satu institusi yang sangat dekat dengan umat Islam. Maka ketelitian itu sangat perlu. Dan sebenarnya kalau kita fikirkan dari sudut tadbir urus Islam, ketelitian, ketelusan, kecekapan, accountability, integriti itu semua merupakan sebenarnya maqasid syariah dalam tadbir urus itu sendiri. Ia satu perkara yang ditekankan. Maknanya kalau kita kata ketelitian dalam semakan, dalam siasatan, dalam pendakwaan dan sebagainya, kita tak boleh main-main.
0: Dr. Muhammad Azad Ahsani Lokman. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Anwar memaklumkan peruntukan tambahan sebanyak 4.6 juta ringgit diluluskan tahun ini bagi menaik taraf infrastruktur asas di 27 institusi pendidikan Islam di seluruh Pulau Pinang. Ia disalurkan terus melalui unit penyelarasan pelaksanaan agar kerja naik taraf dapat dilaksanakan segera. Peruntukan tersebut meningkat lebih dua kali ganda berbanding 2.11 juta ringgit yang disalurkan tahun lalu bagi menaik taraf 11 institusi pendidikan Islam di negeri itu. Bersama Hari Kebangsaan ke-69, Perdana Menteri akan mengumumkan beberapa ikhtiar penting dalam amanat Perdana Hari Kebangsaan di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya petang ini. Amanat tersebut menyentuh mengenai kebimbangan dan kehidupan rakyat serta tanggungjawab generasi hari ini dalam menghargai kemerdekaan negara. Dato' Sri Anwar turut mengajak rakyat menyemarakkan sambutan Hari Kebangsaan dengan menyemarakkan semangat perpaduan. Mengulas mengenai keadaan cuaca, Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata sambutan Hari Kebangsaan 2026 diteruskan seperti biasa esok. Keputusan itu dibuat susulan mesyuarat yang diadakan bersama beberapa agensi berkaitan selepas mengambil kira keadaan jerubu di lokasi sambutan. Dalam pada itu, pihaknya menjangkakan lebih 80,000 pengunjung hadir ke dataran Putrajaya bagi memeriahkan sambutan. Susulan jerebu yang melanda negara ketika ini, lebih 10,000 pelitup muka N95 disediakan untuk peserta sambutan sebagai langkah berjaga-jaga sekiranya diperlukan sepanjang acara berlangsung. Dato' Sri Fahmi berkata, langkah itu selaras dengan nasihat Kementerian Kesihatan khususnya kepada golongan berisiko termasuk individu yang mempunyai masalah asma dan pernafasan. Individu mempunyai masalah kesihatan atau ibu bapa yang membawa anak-anak juga dinasihat untuk memakai pelitup muka. bagi melancarkan perjalanan berikutan kebanyakan laluan ditutup. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata, orang ramai disuruh menggunakan perkhidmatan pengangkutan awam pada sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya. Pengangkutan awam disediakan termasuk teksi air percuma. Tambah beliau, program Riuh Merdeka turut diatur khas untuk memeriahkan Malam Ambang Hari Kebangsaan. Dalam berita itu, bacaan indeks pencemar udara di IPD Serian merekodkan bacaan tertinggi iaitu 350, berada pada tahap bahaya, manakala Samarahan 288, Kuching 275 dan Sri Aman 215 masing-masing berada pada tahap sangat tidak sihat. Demikian menurut data Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia setakat pukul 6.30 pagi tadi.
3: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

berita seterusnya. Keperkembangan banjir besar dan tanah runtuh di Nepal, seramai 55 rakyat Malaysia di Nepal, manakala 36 lagi di China, dilaporkan masih belum dapat dihubungi. Kementerian Luar memaklumkan pihaknya terus bekerjasama rapat dengan pihak berkuasa berkaitan bagi mengesan serta mendapatkan perkembangan terkini. Sedangkan silang maklumat yang diterima dari kedua-dua negara turut dijalankan bagi menelpasi sebarang pertindihan dalam laporan. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan. Sementara itu, satu sesi pertemuan dan taklimat bersama dengan keluarga rakyat Malaysia yang masih belum dapat dikesan diadakan hari ini. Menteri Luar Dato' Sri Mohamed Hassan berkata, taklimat itu melibatkan Wisma Putra, Matis Keselamatan Negara dan agensi berkaitan untuk memberikan penerangan lanjut mengenai usaha mengesan serta mencari mangsa yang dikategorikan sebagai hilang. Wisma Putra juga bersedia menguruskan perjalanan keluarga terlibat ke Nepal sekiranya perlu. Namun akses ke lokasi bencana sukar berikutan masalah perhubungan termasuk jambatan yang terputus. Dalam perkembangan sama, sebanyak 675 mayat ditemukan di kawasan yang dilanda musibah itu. Manakala 2,498 orang masih hilang. Angka itu disahkan pihak berkuasa pengurangan dan pengurusan risiko bencana kebangsaan Nepal. Sementara itu, seramai 753 pelancong masih tidak dapat dihubungi, termasuk 589 warga asing. Hujan lebat mencetuskan banjir teruk di Bandar Mohan di wilayah Yunnan, Barat Daya, China dengan sebuah kawasan takungan berisiko pecah. Menurut agensi berita Xinhua, takungan Yantang di kampung Molong Mohan telah melimpah dan berdepan risiko pecah, menyebabkan pihak berkuasa tempatan memindahkan lebih 2,200 penduduk setakat ini. Lebih 1,500 anggota penyelamat dan perkhidmatan kecemasan dikerahkan ke kawasan berkenaan bagi menghadapi sebarang kemungkinan. Afrika Selatan mengemukakan dokumen komprehensif kepada Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ berhubung kegagalan Israel mematuhi langkah sementara yang diperintahkan mahkamah dalam kes genosid yang difailkannya pada 2023. Jabatan Hubungan Antarabangsa dan Kerjasama Afrika Selatan menegaskan langkah sementara ICJ wajib dipatuhi mengikut undang-undang. Kegagalan itu menyebabkan rakyat Palestin di Gaza terus mengalami trauma dan hidup dalam keadaan kemanusiaan yang teruk. Bola sepak Liga Super, Johor Darul Ta'zim JDT membaham Star City FC 7-0 dalam perlawanannya berlangsung di Stadium Sultan Ibrahim malam tadi. Penyerang Harimau Selatan, Baxen Da Silva jelas berada di kelas tersendiri apabila mencetak hat-trick pada perlawanan tersebut. Empat lagi gol JDT dijaringkan Marcos Guilherme, Kevin Medina, Shahab Zahidi dan Carlos Acapo. Kemenangan itu membolehkan skuad kenalan Zizko Munoz kekal di tangga teratas Liga dengan 9 mata. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Siasatan RCI tabung haji diteruskan, elak negara terus tanggung rugi. Amanat Hari Kebangsaan umum ikhtiar penting sentuh kebimbangan rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohamad Zain dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersebelah bulan kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

itu bukti kita menang. Bersatu teguh. Bercerai roboh tak mudah runtuh. Untuk anak-anak kita, jangan lupakan sejarah. Janji kau.

0: Kedah FM.
1: 31 Ogos ini semarakkan Hari Kebangsaan bersama Suara Generasi Merdeka.
0: Nikmati persembahan istimewa KTS Paskas, hayati baik-baik penuh makna melalui deklamasi saja dan dengarkan perkongsian yang membangkitkan semangat patriotik
1: bersama pengecara IQ dan Yat.
0: 31 Ogos, 12.15 tengah hari, Suara Generasi Merdeka.
1: Setiap generasi ada suara.
0: Setiap suara ada cerita tentang Malaysia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat anda. Tak kira mana juga anda berada. Okey, baik, pagi ni GE solo, gerak solo. Tapi alhamdulillah untuk anda semua yang baru saja sampai ke negeri Kedah Darul Aman untuk hari ni, selamat hendaknya. Okey, balik bercuti sebab cuti panjang. Cuti hujung minggu campur pula dengan hari Isnin 31 Ogos. Okey, ada lagi perkabaran kita nak kongsikan bersama dengan anda pagi ni. Kita nak tengok kalau sebelum ni Encik dah kongsikan berkenaan dengan rakyat kita di Nepal dan juga di China, dilaporkan masih belum dapat dihubungi setakat pukul 8 malam tadi, iaitu sebanyak 55 orang di Nepal dan 36 lagi di China. Jadi berita ada lagi untuk anda juga, apa yang dikabarkan di Kunming. Hujan lebat mencetuskan banjir teruk di bandar Mohan di wilayah Yunnan Barat Daya China. Dengan kalau kita tengokkan, takungan berisiko pecah susulan banjir di Yunan. Itu berkenaan dengan air juga di sana kan. Kalau kita di negeri Kedah Darul Aman, tadi sempat juga je tengok berkenaan dengan indeks pencemaran udara. Kalau semalam agak, alhamdulillah selepas hujan tu dia reda-reda sikit. Tapi kalau kata untuk hari ini, kita belum pasti lagi. Saat lagi insyaAllah kita akan kongsikan bersama dengan anda. Okay? Ada juga yang dikabarkan berkenaan dengan 31 Ogos. Tak sabar nak pergi tengok majlis perarakan dan juga barisan yang akan berlangsung di negeri Kedah. Habak ramai, ramai, ramai. Yang tu salah satu juga untuk kita semua nak riadah bersama dengan ahli keluarga kita insyaAllah. Kalau jadi dulu, kalau mesti bawa. Ya. Kita akan bawa sisi keluarga kita pergi ramai-ramai tengok apa yang ada kan. Kalau kita nak tengok anak-anak kita, kita nak tengok berkenaan dengan aset-aset ketenteraan lah yang ada. Kapal-kapal yang mereka bawa kan. Oi, kereta perisai apa semua tu. Lepas tu nak pergi ambil gambar. Okey. Macam mana pula dengan kesesakan trafik yang berlaku untuk waktu ini? Natal Buraya, semua okey? Alhamdulillah. Okey, ada juga yang dikabarkan kepada kita. Jalan rosak, punca sesak. 20 km ke Gua Musang. Tu dia 20 km. Jauh tak jauh, 20 km sesak yang berlaku kan. Jam terus di situ. Okey, ada lagi untuk anda juga. Banjir Nepal, keluarga diberi taklimat esok. Ini apa yang dikatakan oleh menteri juga. Nanti sama-sama kita tunggu dengarkan cerita tersebut. Semua yang kita nak tahu kan berkenaan dengan berita tersebut. Dan banyak juga yang kita lihat di media sosial berkenaan dengan apa yang berlaku di Nepal. Okey, untuk anda 7.30 minit pagi nanti kita akan ikuti tinjauan cuaca bersama dengan rakan kita dari Map Malaysia. Dan sebenarnya untuk anda, DJ Mizi juga ada bersama dengan saya untuk waktu ini. Intan Payung, Kedai FM Seraharmoni.

0: Tinjauan Cuaca di Radio Malaysia Kedah FM.
1: Okey, selamat pagi untuk anda sekali lagi yang baru saja bersiaran bersama dengan Kedah FM Mesra Harmoni. Okey, kita nak terus ke Map Malaysia pagi ini. Kita nak tahu bagaimana keadaan cuaca sepanjang hari ini bersama dengan Cik Muhammad Bukhari di talian. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Apa abang?
2: Alhamdulillah sihat.
1: Alhamdulillah. Esok tak ada perancangan mana-mana?
2: Tak ada, kerja saja.
1: Kerja saja. Okey, baik, bagaimana untuk hari ini tinjauan cuaca? Silakan.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua pendengar. Berikut adalah ramalan cuaca bagi negeri Kedah selama 12 jam bermula dari 8 pagi pada hari ini. Di keseluruhan negeri Kedah, ramalan di sebelah pagi, petang dan senja tiada hujan. Suhu minimum 26 darjah Celsius, suhu maksimum 33 darjah Celsius. Kadar angin bertiup dari arah barat laut selaju 10 hingga 20 km sejam. Kadar laut pula berombak kecil setinggi 0.5 hingga 1.0 meter. Sekian saja info cuaca dari Pejabat Meteorologi Kedah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jumpa lagi, jumpa hari. Okey, itulah dia, kita dah ketahui dah bagaimana keadaan cuaca sepanjang hari ini. Namun begitu, kepada anda, 7.45 minit pagi nanti kita akan ikuti sentuhan duha hari ini bersama dengan bahagia Ustaz Muhammad Isa bin yang bahagia Datuk Kazim Ilyas Al-Hafiz. InsyaAllah tersilap pula penerbit hari ini. Okey, tak apalah, kita nak celup sekeping dua keping tu. Celup roti pak segi, roti pak segi dengan ayak teh ataupun ayak kopi. Kena buang empat keping baru boleh pergi kerja. Dia ada dua perisa. Kita nak yang original ataupun yang satu lagi, yang mana? Okey, terus melekat bersama dengan JE.

0: Sempena Hari Kebangsaan 2026, ayuh kita hayati erti kemerdekaan yang sebenar. Bukan sekadar bebas daripada penjajahan, tetapi merdeka jiwa, merdeka akhlak. Ikuti Raudah Sakinah khas Sempena Hari Kebangsaan bertajuk Merdeka Jiwa, Merdeka Akhlak bersama dengan Yang Berbahagia Ustaz Lutfi Amir Saidin ke udara pada pukul 2 petang di Kedah FM. Raudah Sakinah, Merdeka Jiwa, Merdeka Akhlak bersama membina Malaysia yang lebih beradab. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Okey, yang baru saja bersiaran bersama dengan kami di Kedah FM untuk waktu ini. GE Solo, gerak solo untuk hari ini. Dan untuk anda, saat saja lagi insyaAllah kita akan sama-sama ikuti sentuhan duha untuk hari ini. Merdeka yang kedua bersama dengan Datuk Ustaz Kazim Ilyas Al-Hafiz. Okey, gurisan terakhir Frido untuk anda. Kedah FM, Serah Harmoni.

0: Sentuhan Duha di Radio Malaysia Kedah FM bersama-sama yang berbahagia Dato Ustaz Qazim Ilyas Al-Hafiz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ha tu dia besarnya bendera depan rumah Pak Mae. Rumah Kak Tijah pun besar juga bendera. Bendera hak kecil rumah hangah pangah kadir. Pangah kadir bendera halui yang dekat pagang tu jadilah pangah oi. Kuman-kumannya ada jugaklah bendera yang kita pasang di rumah kita. Tu pun nasib baik cucu pergi beli bendera yang ada ceklat dalam tu. Nah kita pun ambil gantung kat pagang kita jadilah pangah oi. Kuman-kumannya kita gantung juga bendera kita, kebanggaan negara kita, kebanggaan kita Jalur Gemilang. Yang mana yang masih lagi belum gantung, yang belum lagi duk pasang bendera tu, ha pilah pipi-pipi cari bendera tengok, buat keluar dalam store tu. Pasang tengok. Kalau hak berkedut kita iron bagi elok. Kalau koyak kita tukar yang baru. Kalau dah lusuh kita ganti yang baru. Tunjukkan bahawa kita sayang kepada negara kita dan kita berbangga menjadi seorang warga negara Malaysia. Baik, sedang pendengar Kedah FM yang saya muliakan, ada orang yang tak ingat pun merdeka tahun ini yang keberapa. Dia ingat tahun 57. Yang keberapa Pak Cik? Tak tahu, tapi Pak Cik ingat tahun 57 kita merdeka lah. Ada pula tuan-tuan yang tak tahu pun. Yang tak ambil tahu pun merdeka ni apa? Apa dia perjanjian kemerdekaan? Apakah syarat-syarat kemerdekaan? Jadi kita kena belajar tentang sejarah kita. Kerana apabila kita belajar tentang sejarah kita, kita akan mengetahui kedudukan sesuatu, ya, tentang sesuatu perkara. Bagi orang yang tidak belajar tentang sejarah, maka dia akan hidup dalam keadaan tidak bersyukur dengan apa yang ada. Kita hari ini ada filem tentang pahlawan Melayu kita, dan apabila dibuatkan filem itu, maka baru orang nampak bagaimana perjuangan nenek moyang kita dahulu menentang penjajah sehinggalah ketitisan darah yang terakhir tetap mempertahankan kemerdekaan. Filem-filem seperti inilah yang perlu diperbanyakkan. Dulu kita ingat filem Bukit Kepong misalnya, filem Lieutenant apa nama Adnan, dulu kita buat filem-filem. Tapi sayang filem-filem macam itu dulu kurang mendapat sambutan. Tetapi dengan gubahan yang baik, pengarahan yang baik, maka filem tentang pahlawan di Pahang itu dikenali ramai. Kita mengharapkan kepada semua cendekiawan, semuanya orang-orang yang bijak pandai mencari jalan bagaimana nak menimbulkan semangat nasionalisme, kecintaan kepada tanah air. Kita gunakan media-media yang ada sekarang menyemarakkan semangat cintakan Malaysia. Saya anak Malaysia. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sentuhan Duha di Radio Malaysia Kedah FM.